0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Ya. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan,

0: umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Bhikkhu Kuto Dharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
0: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
2: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
0: Iya, betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
4: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan, maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
5: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain di diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga, produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
5: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada di Jawa.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Lalu tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
10: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bintang itu pernah mendengar. Gitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi kesana dilakukan tidak boleh langka biasa.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakir, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
15: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
14: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
21: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Jody Jomblo Ditinggal Mati dari Wali Pendengar menemani Anda di pagi hari ini. Buat fans Arsenal, jangan berkecil hati. Karena malam tadi mungkin malam yang penuh kesakitan ya bagi fans klub Arsenal. Karena sedikit lagi bisa merengkuh atau mendapatkan trofi UCL. Kita ya turut berduka cita pastinya buat fans Arsenal ya. Tapi buatnya fans PSG, selamat udah bisa mendapatkan back to back atau piala UCL kedua ya, secara berturut-turut maksudnya, tahun kemarin dan juga tahun ini. Mereka luar biasa pastinya. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa kira-kira pernyataan dan juga perkataan yang dilontarkan oleh pelatih Arsenal. Dan biar lebih asik lagi, kita hadirkan juga theme song dari UCL biar menambah semangat informasi ini. Nah, jadi pendengar, ya, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui Paris Saint-Germain sebagai tim terbaik dunia nih katanya setelah mengalahkan timnya untuk menjuarai Liga Champions tahun ini. Arsenal gagal merengkut trofi Piala Champions, Liga Champions maksudnya pertamanya, setelah tekuk 3-4 lewat adu penalti menyusul imbang 1-1 selama 120 menit di Laga Budapest final malam tadi pendengar, atau dini hari tadi. Nah, kita coba dengar seperti apa pernyataan dari Mikel Arteta setelah berhasil dikalahkan oleh PSG malam tadi lewat babak adu penalti.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way you should feel.
2: In 2006, it felt at that moment like it'd be a long time that it would take for Arsenal to get back there, but it does feel like this time you'll be back in this position again much sooner. Do you feel that as well?
1: I don't know. We're going to have to end that. The same progression that we had in the last few years, we're going to have to that over again, and the level is increasing every single season. We had an incredible competition. We haven't lost a single match in the competition, but the reality is that when something had to go our way, especially in the boxes with the penalty that it was given to Mosquera and the no penalty to Marueke and the penalty kicks, those marching didn't go for us.
3: James, CBS.
0: Ya, itu dia tadi pernyataan dari Mikel Arteta, katanya pain atau sakit katanya pendengar. Cukup itu saja apa yang dirasakan oleh pelatih tim Arsenal. Dan pernyataan dia yang kedua tadi bilang ada wartawan mewawancarai beliau, katanya bagaimana perasaannya ketika di kompetisi atau Liga Inggris tidak terkalahkan. Nah, ternyata Mikel Arteta juga merasa gak nyangka ketika di Liga Inggris mereka tidak terkalahkan dan menjadi juara Liga Inggris, tapi di Liga Champions mereka dikalahkan lewat babak adu penalti. Kita ucapkan sekali lagi turut berduka cita buatnya fans Arsenal, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di Liga Champions untuk tahun berikutnya. Dan selamat kepada Paris Saint-Germain yang berhasil menjadi juara dari Liga Champions 2026 ini.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kali ini kita hadirkan informasi dari yang namanya itu Piala Dunia Pendengar ya. Dan salah satunya yang paling menarik yang perlu dibahas adalah kesiapan dari 48 negara di peserta Piala Dunia 2026 ini. Nah, kalau kita bicara tentang 48 negara, banyak sekali negara peserta tahun ini yang merupakan rekor juga pendengar ya, di mana ada 48 tim yang akan berlaga dan babak yang begitu panjang juga dari mulai round stage dan lain sebagainya sampai ke babak final dari tanggal 12 Juni di Indonesia mulainya sampai 19 Juli 2026 atau 20 Juli 2026 pendengar ya pastinya ya. Dan pada pertandingan pertama nanti akan ada Meksiko melawan kalau tidak salah Afrika Selatan di tanggal 12 Juni 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah atau jam 2 waktu Indonesia Barat, atau kalau di daerah Meksiko sana itu pertandingannya adalah sore hari. Jadi siap gak sih pendengar untuk Anda yang mengikuti Piala Dunia setiap tahunnya untuk rela begadang atau bahkan di jam kerja kayaknya bakal dengerin atau nonton Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pastinya RRI akan ikut andil bagian sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nantinya Anda akan bisa mendengarkan beberapa pertandingan yang kita siarkan juga, yang pastinya bekerja sama dengan TVRI dan TVRI Sport. Nah, doakan saja tim unggulan Anda semuanya bisa menjadi beruntung di tahun ini dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Piala Dunia Qatar 2022. Sudah siap untuk melaju ke babak final tim idola Anda? Dan jangan lupa tetap dengarkan kami dan juga saksikan juga di TVRI untuk Piala Dunia 2026 ini.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah bersama saya Fadliansyah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gajah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selepas ini kita akan hadirkan siaran kebaktian Minggu 31 Mei 2026 dari Gereja Isa Almasih dengan Pendeta Cornelius Sukaryanto dengan judul Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 sampai dengan 48. Selamat mendengarkan dan mengikuti.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sungguh kami bersyukur kembali bersama umat jemaatmu. Kami merendahkan diri di hadapanmu untuk meninggikan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan pengagungan yang terbaik dari hati kami. Terima kasih buat hadiratmu ya Tuhan. Kiranya jamahan kuasamu boleh nyata turun atas kami semua. Kami boleh mengawali seluruh rangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapanmu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan anaknya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Asal kita berangkat dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang kau berikan. Kiranya kami boleh ada di hadiratmu dengan mengakui segala salah dan dosa. Sucikan kami, ampuni dosa kami, supaya kami boleh berkenan merendahkan diri dan meninggikan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan oleh setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, satukan kami dan Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, dan berkati kami juga dengan firman-Mu. Kiranya kami boleh memahami langkah perjalanan kami di dunia ini tidak pernah dijauhkan dari segala penyertaan Tuhan, karena Allah yang Immanuel menyertai kami sepanjang masa hidup kami di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya Engkau ada beserta dengan kami dalam setiap aspek hidup kami di dunia ini. Terima kasih, urapi kami semua, lebih lagi hamba kamu yang melayani, penuhi dan urapi dengan kuasa. Kami mengucap syukur, kami serahkan serangkaian ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara.

kami bersyukur pada pagi hari ini. Roh Kudus terus memimpin setiap kami untuk kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus terus memberikan penghiburan bagi kami yang di dalam perkumpulan. Roh Kudus terus menguatkan kami yang di dalam kelemahan. Bapa, pada pagi hari ini, terima kasih kami Tuhan, karena kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan pagi hari ini, dengan iman kami meyakini bahwa Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap kami pada pagi hari ini. Menguatkan kami, menghiburkan kami, memulihkan keadaan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak lagi sama seperti kami datang ke tempat ini. Karena kuasa Roh Kudus sudah memulihkan agar setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah roh sukacita itu ada pada kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami juga boleh bersukacita di hadapan-Mu sebagai bukti rasa syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang bersiap untuk boleh bersukacita, mari katakan bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Luar biasa.

Kami mengucap syukur bagi hari ini boleh menyembah memujimu, dan kini waktunya bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, apa yang Kau kehendaki nyatakanlah, agar kami dalam perjalanan hidup di dunia ini boleh sungguh-sungguh melangkah sesuai tuntunan Tuhan. Penuhi dan urapi setiap kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu itulah penuntun jalan hidup kami untuk mencapai surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dengan penuh kerinduan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kita akan membaca ayat 35 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu peristiwa di mana Petrus berkhotbah di depan Cornelius. Ya, Petrus itu adalah bangsa Yahudi, beragama yang taat. Dia awalnya berpikir bahwa keselamatan itu hanya bagi bangsa Yahudi, hanya bagi umat Israel. Sedangkan Cornelius adalah tentara Romawi yang notabene adalah seorang penjajah, dari bangsa penjajah yang sebetulnya tidak layak, sebetulnya tidak patut, tidak pantas
Tetapi saudara, dalam peristiwa dari Kisah Para Rasul 10 ini, bagaimana Kornelius ditampakkan, diperlihatkan tentang keselamatan oleh Tuhan melalui malaikat yang turun. Dan kemudian datanglah ke Petrus, dan Petrus berkhotbah di depan Kornelius. Saudara-saudara, Kisah Rasul ini merupakan salah satu titik balik dalam sejarah gereja mula-mula. Ya, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata keselamatan itu tidak bisa disekat-sekat. Hanya bagi bangsa yang tertentu. Nah, dalam teks Kisah Para Rasul ini, orang Yahudi yang taat itu telah dicelikkan matanya. Ternyata bangsa lain juga menerima anugerah yang sama. Sehingga Petrus berkata, bagaimana orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus ini, kita tidak membaptisnya dengan air? Saudara, inilah satu hal yang terjadi di dalam dunia saat ini. Sebelum Petrus ketemu Kornelius ini, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berharga. Dirinya lah yang pasti mendapatkan keselamatan. Dan saudara, tak kala berjumpa dengan Kornelius ini, Petrus terbuka mata rohaninya. Ternyata Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua umat yang beriman dengan hati yang taat, yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagaimana dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Siapa yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, dia akan diselamatkan. Dan saudara, ini yang perlu saudara pahami. Banyak orang menyekat-nyekat tentang agamawinya. Hanya agamaku dan kamu tidak. Banyak orang yang dibatasi oleh adat istiadat. Banyak orang dibatasi oleh cara berpakaian. Keselamatan itu terjadi karena iman dan hati. Bukan saudara tunjukkan melalui identitas-identitas yang dibuat oleh manusia. Tuhan itu melihat hati. Saudara, seringkali kita disekat-sekat di kota-kota. Hanya Kristen yang Pentakostalah yang masuk surga. Hanya Kristen yang seperti inilah yang masuk surga. Hanya Kristen yang seperti itu yang masuk surga. Padahal Tuhan katakan, bukan orang yang menyebut kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang hidup dengan taat sesuai firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka itu tunjukkanlah imanmu itu melalui perbuatanmu. Perbuatan yang bagaimana? Penuhkah kasih? Maka saudara, jangan sampai kita terkotak-kotak oleh kesombongan rohani. Banyak orang mengkotak-kotakkan sesuatu hal. Hanya kalangan seperti ini yang akan masuk surga, hanya kalangan yang seperti itu yang akan masuk surga. Orang yang tidak percaya seiman dengan aku, dia pasti masuk neraka. Petrus awalnya begitu, saudara. Tetapi ketika ketemu Kornelius yang telah menerima urapan Roh Kudus, terceliklah mata hatinya.
ternyata keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel atau Yahudi, tetapi untuk semua bangsa yang punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dan yang punya hati taat melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Karena dalam Efesus 2 dikatakan, oleh iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, oleh iman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pasal 3 dalam Injil Yohanes dikatakan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia, bukan kasih Tuhan bagi bangsa A, bangsa B, suku A, suku B, agama A, agama B, tetapi bagi semua orang yang ada di dunia ini, kasih Tuhan itu besar. Dan barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, dia akan beroleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ini perlu saudara dan saya pahami. Kristus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Bagi saudara, bagi saya, bagi semua. Tetapi penyertaan Tuhan itu nyata oleh iman dan hati yang taat. Bukan oleh identitas saudara. Pakai kalung salib, selamat. Enggak pakai kalung salib, enggak selamat. Bukan. Di rumahnya ada salib, selamat. Di rumahnya enggak ada salib, enggak selamat. Enggak. Ya. Salibnya itu di sini, saudara. Di dalam hatiku, itu salibnya. Ya. Ini yang harus saudara tunjukkan kepada dunia. Saudara tidak terpengaruh oleh situasi keadaan dunia lagi, karena engkau sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Penderitaan apapun saudara tidak takut, karena Allah menyertaimu. Engkau punya iman dan keyakinan bahwa Allah turut serta di dalamnya mendatangkan kebaikan. Dalam kondisi keadaan apapun, Tuhan akan turut serta di dalamnya dan menolong saudara, menyatakan kuasa bagi saudara, karena Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Nah, poin pertama yang penting adalah bahwa Allah tidak membedakan umatnya, sebagaimana di dalam ayat 34 dan ayat 35. Yang kedua, kita tahu bahwa Kristus itu ternyata Tuhan semua orang, seperti Petrus melihat Cornelius, seperti saudara melihat saya sekarang. Ya. Keselamatan ternyata itu bagi semua orang. Nah, di rumah Cornelius, Petrus ini tidak hanya berkhotbah tentang adat istiadat Yahudi, melainkan fokus kepada berita Injil, kabar baik. Bagaimana Yesus berjalan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam pelayanannya, seperti di ayat yang ke-37. Terus Tuhan katakan bahwa setiap orang akan menerima keselamatan karena Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu fokus berita yang disampaikan oleh Petrus kepada Cornelius. Yesus memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sebagaimana di dalam ayat yang ke-43. Nah, saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah, maka semua orang berkesempatan untuk menerima keselamatan. Semua ciptaan Tuhan berkesempatan menerima kasih yang sama, tinggal dari pribadi lepas pribadi mau menerima enggak. Itu bedanya. Mau beriman kepada dia atau tidak. Maka ketika engkau mendengar akan hal ini, jangan keraskan hatimu. Buka, taatilah kehendak firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki bagi kita supaya semua orang itu diselamatkan,
memperoleh pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Dalam Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan saudara, yang ketiga perlu kita pahami adalah Roh Kudus itu diberikan juga bagi semua orang. Untuk apa? Merobohkan tembok-tembok, sekat-sekat yang harusnya ini disadari oleh gereja. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh adat istiadat, tidak dibatasi oleh cara berpakaian, tidak dibatasi oleh orang mana, suku mana, bangsa mana engkau diselamatkan. Karena setiap orang yang punya iman mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan percaya dalam hatinya sebagaimana Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, maka dia akan diselamatkan. Maka iman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan dengan hati yang taat pada firman Tuhan. Nah, saudara, kalau umumnya orang beternak itu biasanya dipagar ternaknya supaya tidak keluar, ya, disekat-sekat. Itu kalau di desa-desa itu para peternak itu punya pagar batas gitu ya, supaya ternaknya seperti di Amerika kuda itu dibatasi pagar gitu. Tapi di Australia enggak, saudara. Di Australia itu enggak ada pagarnya, ternaknya dilepas, piaraannya dilepas, tetapi dibuatkan sumur ada air. Dan binatang-binatang piaraan itu, baik kambing, domba, itu minum di sumur yang sama. Jadi ngumpul selalu di situ, tidak berpindah ke tempat lain, karena dia merasakan nikmatnya air kehidupan di sumur itu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya dapat merasakan hal ini, tentu saudara terikat kuat di dalam komunitas di mana saudara bertumbuh di dalam iman percayamu untuk menjadi dewasa secara rohani kepada Tuhan. Maka saudara akan sungguh-sungguh tertanam di sana, terpelihara di sana. Nah, ini yang Tuhan maksud. Tuhan mau kita ada dalam satu komunitas yang kuat dalam ikatan Roh Kudus yang sama. Karena Roh Kudus itu tidak hanya diberikan bagi bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bangsa Romawi, tidak. Tetapi semua orang yang percaya akan mendapatkan Roh Kudus. Maka itu, saudara, kita perlu hancurkan tembok-tembok yang ada di hati kita. Sekat-sekat, apalagi yang disebut dengan kesombongan rohani. Kalau engkau tidak beribadah di gerejaku, engkau tidak akan jadi orang yang sukses. Ya, ukurannya dunia. Jangan, saudara. Ukurannya itu iman dan ketaatan. Bagaimana engkau beriman kepada Tuhan, bagaimana engkau taat kepada firman-Nya, itu yang akan membedakan. Tuhan akan datang hadir di situ. Karena 2-3 orang berkumpul sehati di dalam namaku, Tuhan hadir. Bukan banyaknya orang, tapi keberadaan iman dan hatinya itulah yang ditilik oleh Tuhan. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Itu yang diselidiki oleh Tuhan. Maka dari itu, saudara, kesatuan hati bagi kita penting. Dan puji Tuhan, kita punya komunitas yang kuat untuk saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Ya. Mari kita mulai belajar. Demikian kehendak firman Tuhan bagi hari ini, agar setiap saudara mampu mengaplikasikan secara efektif dalam hidup keimanan saudara di dunia ini. Apakah kita sudah taat pada kehendak Tuhan? Jangan sampai kita sombong rohani. Hanya aku yang menerima keselamatan, yang lain tidak. Perjumpaan Petrus dan Cornelius harusnya menggugah setiap orang beriman. Seperti Petrus terbuka hatinya, sadar ternyata keselamatan itu tidak hanya untuk saya saja. Tetapi Cornelius yang bangsa Romawi
yang notabene adalah orang berdosa, telah menerima anugerah. Dan puji Tuhan, kita bersama menyadari akan hal ini. Maka dari itu, jangan ada kesombongan rohani di antara kita. Ayo kita saling bersama-sama bersehati, membangun komunitas yang saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling memberkati satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Maka demikian Tuhan akan membuat saudara menjadi umat-umat yang akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara, bagaimana alat turut bekerja dalam setiap aspek hidup saudara, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Mungkin secara dunia yang penuh kesulitan seperti hari-hari ini, Tuhan tetap akan buka jalan dengan memberikan terobosan-terobosan dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Tuhan akan mencukupi, memelihara, bahkan Tuhan akan memberikan perlindungan yang nyata bagimu. Seperti apa yang telah diterima Cornelius, demikian kita akan terima semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh melihat satu peristiwa perjumpaan antara Petrus dan Cornelius, di mana melepaskan, menghancurkan tembok-tembok pemisah yang merasa sombong secara rohani, dihancurkan karena kehadiran Roh Kudus, sehingga Petrus menyadari keselamatan telah juga terjadi bagi bangsa lain. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan adalah Allah yang sama, yang harusnya kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dan agungkan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah umat-Mu, kiranya melalui peristiwa perjumpaan Petrus dan Cornelius ini, kami hancurkan kesombongan rohani kami, untuk kami berempati terhadap keselamatan bagi orang lain. Kami akan doakan mereka. Kami boleh saling memperhatikan dan saling memberkati. Dan ketika kami lakukan itu dalam kasih, ada kuasa, ada mujizat, ada hal yang dahsyat Tuhan nyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan secara jasmani, pemeliharaan Tuhan itu nyata dan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkenan memberkati kami. Sekarang bukalah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus sebagai anak yang tunggal, dalam kasih karunia dan anugerah untuk menyelamatkan kita. Bahkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kita dituntun dalam perjalanan hidup di dunia ini untuk mencapai panggilan surgawi yang mulia. Maka segala hidupmu disertai dan dilindungi Tuhan. Dalam segala hal pekerjaanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan segala hal yang kau kerjakan, semua akan disertai dengan kuasa yang ajaib. Masa depan anak-anakmu dilimpai dengan keberhasilan, masa depan yang penuh harapan. Bahkan perlindungannya nyata, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Bahkan hidupmu dipenuhi damai dan sukacita yang berlimpah-limpah dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran kebaktian dari Gereja Isa Al-Masih Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Sekaligus saya Fadli pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Yaumil Made yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

Pergelangan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang ini. Senang sekali rasanya mari kembali menjumpai Anda ya di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa buat streaming, silahkan untuk mendengarkan RRI di aplikasi kesayangan kita bersama di RRI Digital ya. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan pada baik aja ya. Hari ini udah di hari Minggu 31 Mei 2026. Waduh, akhir Mei. Kita review dulu Mei-nya seperti apa nih. Kalau kalian bisa dikasih rating Mei-nya Mades sih kayaknya 8,5 lah ya, 8,5/10. Nah kalau Buhan Pian kayak apa? Boleh juga tuh kisah non ulun di Bapandiran Orang Banua sampai nanti di jam 11. Di tiga line telepon kita ulun buka akan hari inilah, 0511 325 1562. Dan nomor WhatsApp juga boleh di 0811 5111 410. Dan di hotline Halo RRI 0811 40 976. Tadi sebenarnya ada yang di WhatsApp yang meng-call-call dari tadi. Tapi kayaknya udah menyerah atau enggak nih ya. Boleh di ini lagi ya pendengar ya. Ada Bang Eza, ada Bang Herman kalau dilihat di WhatsApp ya. Tapi kita mau ke 562 dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Putri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Ih, kayak Pak, cuaca anjir aman aja kah?
1: Aman dan cerah harinya.
0: Ih, nyamannya. Nah,
1: pokoknya mendokong mejeng dah. Juga sama yayang pulang. Bisa kayak itu.
0: Bisa kayak itulah. Di mana mejeng, Jar?
1: Mana aja, yang hari ini yang
0: kecewa lah ya. Aduh, hai, nyaman orang bisi, orang bisi ayang nyaman.
1: Nostalgianya Jepang sudah masa lalu.
0: Tapi anu sampai wah ini harus dijaga ke ayang-ayangannya tuh.
1: Reda lagi dah musnah dah.
0: Oh ya Allah, iya kah? Ya,
1: tinggal
0: ya
1: bayangan dan kenangannya aja.
0: Ah, iya Pak, ya
1: tapi
0: Allah.
1: Tetap dibahagiakan hati ya kalau.
0: Iya bejul.
1: Yang menyayangi tapi tetaplah kita.
0: Itu apa namanya?
1: Aja kayak itu kenangan masa lalu. Pasti teringat terus, aduh, aku dulu aku sayang banget sayangi.
0: Kagenangan lah mau Putri lah.
1: Sekarang siapa yang menyayangi, cuma Tuhan yang menyayangi. Ya Allah ya Rasulullah, sayangilah diri.
0: Allah. Itu juga nang, itu juga nang paling apa yo, kadada bahabisan sayangnya ayah, tuh. Bujur.
1: Kalau Tuhan sudah sayang, aduh, pasti bagus dah jalannya.
0: Bujur pian.
1: Nah, itu pemada ayah. Kalau pengalaman urusan sayang menyayang tuh sudah biarlah yang berlalu. Masa kada muda dulu kan muda.
0: Iya, bujur. Ai nang
1: berumur.
0: Nang bahari-bahari tuam juga nang banyak anu pengalamannya sudah.
1: Banyak makan garam, Jar.
0: Asam garam lah, Mbak Putri.
1: Makan garam, Jar. Kakan jadi makan garam. Mukor iwak saja, Re. Kada bedit.
0: Mas, makan ya, itu aja mama lah, Jar lah.
1: Makan garam aja, Re. Mama aja sama nasi, Jar. Nah, padahal artinya itu kan garam itu banyak pengalaman.
0: Bujur.
1: Gitu, nah. Makan garam marah. Nasi kada jutang.
0: Itu asal ada nyaman am lah. Bila anu pulang tambahi pulang mau Putri lon kecap nah. Tambahnya ii tegang sudah kepala tuh.
1: Katilah kan madailah kan kalau ngerumah kan yang remaja. Mm-mm. Yang sudah anu pacaran. Ya beda aja kalau orang pacaran tuh patah hati. Kenapa jarang dibuat patah hati? Enjoy aja dah jar kok. Maju aja tahu juga enjoy jar. Enjoy aja dah jar kok. Apa yang dipikirkan buat orang yang satria kok. Biar aja nya kalian mungkin ada lagi yang lain. Yang lebih baik kalinya putusan tuh mungkin ada yang terbaik lagi jar kok itu. Kan nyaman aja jar.
0: Bujur, pian nah, ini mama Putri ini tahu nyaman aja aja, nyaman mau nyambat jajah karena tahu si Din sakit benar.
1: Nah itu, urusan sakit hati itu jangan dipikirkan, Jerko. Ini lupakannya, anggap aja angin lalu dah, Jerko. Biar ini ya, anak tuh ikam ada masalah, Jerko. Yang penting ikam cari yang, ikam tuh dibuatnya sakit hati. Aku ikam sakit hati, nah berarti ikam tuh rugi, Jerko.
0: Emang rugi, Jarle.
1: Iya, rugi. Kalau nyatuh kan buat sakit hati, mungkin nyatuh tawa. Tapi kita yang sakit hati, nah kita yang ruginya.
0: Aduh, hai. Ini berarti pintar-pintar kita ai lagi lah, anunya kayak apa lah.
1: Misalnya kalau pacaran dulu kita sakit, ya pandir apa. Karena yang lain kan dengan lagi sama yang lain. Biar aja, enjoy aja dah. Bapak.
0: Ini temanya anulah pelajaran hidup nih hari ini.
1: Sering benar sih yang remaja-remaja tuh.
0: Bujur
1: ya. Berjalan sama yang lain. Kenapa sekarang dipikirkan itu? Itu bukan milik kita lagi yang aslinya. Kalau sudah tidak itu yang tanggung jawab kita.
0: Ini karena anu Mama Putri Ayi, karena ada harapan nah. Bila sudah ada harapan tuh nah.
1: Itu cuma kenalan-kenalan biasa aja dah. Yang dibuat ke hati gitu.
0: Aduh.
1: Tadi gue nyatuh jangkal kalau jujur gue jarang lagi pikir-pikir itu kan itu aku kada satris makanya amcerku jangan mikirkan
0: aduh
1: hayati kalau makanya berjalan berdua makanan di warung sedangkan aku menangis di rumah kenapa menangis
0: seorang amlah anu nasi timbul bakuah lah
1: kau
0: air mata ai
1: makanya ya jangan kayak itu deh jarko aku tuh sejujurnya dah mada hikam nih jarko buannya ai banyak mah aja tuh jujur jadi mbak aku menangis di rumah jadi bengolan aku jadi menangis makanya tuh jarko jangan
0: bengolan iya.
1: Sudah kenyang yang itu tuh tahu lagi makanya aku curahkan sama ikam.
0: Bahari anu kalau lah Piani sudah anu apa dengarannya lah. Manangka itu kan sudah terasa juga kalau Piani lah.
1: Makanya semuanya itu sudah sudah patah dan nyaman bahagia tuh bahagia dan patah hati itu sudah pengalaman sudah.
0: Jadi apa aja yang terjadi di kehidupan ini jangan tapi dibawa pusing kayak itulah.
1: Jangan membuat stres sendiri ya itu
0: nah. Stres orang bujur Pian Ai dicatat hari ini tuh quote-nya.
1: Siapa yang ruginya? Mada kita yang ruginya.
0: Kita juga bujur Pian.
1: Yang ketawa jadinya stres kalau putus duitnya. Nah, orang yang ruginya ya. Ya jangan disampaikan kesatresan seorang
0: iya.
1: Nah, itu nah.
0: Bujur Pian. Nah,
1: dia,
0: itu Pak.
1: Dia seorang dia walaupun geram menangis dia air mata jam curahkan. Nah, itu. Air mata gugur.
0: Jadi anulah kuncinya let it go aja kayak itu ya lo lepaskan aja sudah nah itu pandai
1: enjoy
0: aja kita ada tidak adanya hati apa bertaut gitu ya.
1: Tadi misalnya jar orang itu jar pacarkan sama si anu sebab itu bakas sudah
0: ai ada kata bakas tuh kan nyaman lalu le
1: yang mana yang master lagi sebenarnya biar aja dah.
0: Iya.
1: Yang lain lagi masih ada.
0: Bujur.
1: Ke depan hati. Aku punya pacar kan masih anu. Aku sebenarnya hati itu.
0: Oke.
1: Apa kait tuh pada orang?
0: Santai aja kawan ai tak.
1: Santai aja hanya yang lo.
0: Iya, bujur. Itu setuju lah.
1: Misalnya lah. Apa teh? Anda aja mikirkan masa lalu tuh patah hati terus. Karena kalau bapak dari yang lain ini,
0: bujur.
1: Terus manung, terus berasa.
0: Hidup tuh sekali aja lah mau putri lah.
1: Makanya dari itu, hidup tuh jangan sedaun kilor. Nah, tenanglah dunia yang luas ini masih banyak.
0: Betul.
1: Seneng itu kamu Mada.
0: Enggak.
1: Ya, makasih Mada lah.
0: Ayo juga sama-sama. Makasih ulun juga Mama Putri.
1: Sama-sama, bari-bari sangat pengalaman.
0: Luar biasa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri lahan Pian anu rami banar kisah Sidin. Ada kajuan kisah serupa amun orang sudah terlewati macam-macam nih lah pendengar lah nyaman aja kita kayak itu. Nah ada pengalaman lalu kawa karena pengalaman ini guru paling ganal kah jari orang tuh. Nah mohon babuhan Pian ada pengalaman juga boleh aja bang berkisah sini lah. Termasuk Abang Herman nah bergabung. Assalamualaikum Bang Herman.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat kah?
2: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Pina Sunyi lagi di mana nih? Di rumah kah?
2: Di rumah, kok.
0: Alhamdulillah. Banjarbaru aman kah cuaca Pina Banjarmasin? Panas menggantang Bang Herman.
2: Sama panas juga nah.
0: Iya, panas juga lah. En, hari ini jaka kada begawi lu bisa ke Banjarbaru Bang Herman. Ih dibawa iya tadi anu kuitan hendak ke Banjarbaru Martapura jar. Han jalan bagawi sampai jam 3 kada saut buhan pian mahadangi ulun jalan.
2: Aku ini kada pakai radio madena.
0: Pakai apa nih?
2: Bapak lah.
0: Ya Allah, tapi sudah tahu jamnya jam 10 lo.
2: Banyak masuk dah.
0: Ada pian hanyar nomor 2 nyar Mama Putri tadi sebelum pian. Mana radionya mati kah?
2: Aku ada buat radio.
0: Ih, mana radionya jar mada?
2: Tertinggal.
0: Astagfirullahaladzim, tertinggal di mana radio Pian? Aduh, mana tertinggal tuh dia bawa pulang Bang Herman ai?
2: Aku pada di Banjarbaru.
0: Oh, dikari di Banjarbaru. Tadi pada di Banjarbaru. Mana di mana nih?
2: Aku kak.
0: Anu,
2: di Anjir.
0: Oh, di Anjir. Eh, kok ada Mama Putri tadi berarti di Anjir situ sih, Din?
2: Aku anuda para kanuda para kapuas dah.
0: Oh, para kapuas sudah. Kenapa bebulik pulang? Ada gawian pulang kah?
2: Aku bilang nih, bilang udah niniku nih Rino.
0: Ah, ba ilang, ma ibah hari rayaan kita lah. Di ada pian anu kan ini.
2: Niniku sama dari aman. Kenapa?
0: Anu ada nini pian di anjir kah?
2: Ih, mana anjir nih di anu para pulau pitak.
0: Oh, di situ kata ujo kata ujo ada.
2: Yang tambus yang tambus ke Merabahan tuh nah jalannya.
0: Ah, jauh lah pada jalan Ganal.
2: Jauh ke dalam ada ya para 9 kiloan.
0: Oh, jauh juga ini para sap anu. Oh, jauh 10 pal gitu para ngarannya. Iya loh.
2: Panasnya di sini aja.
0: Iya, ada kon sana. Alhamdulillah mah ada kira di Banjarbaru soalnya orang di anjir. Hai. Lawan
2: cep. Semalam aku anu makan terian malam dua dingkum
0: mana? Mama pang empat gaji apa sih tuh?
2: Kadang aku dua nih, mana ding aja.
0: Oh, nading aja. Sampai hari apa jar?
2: Ini kak. Kalau sampai bisa semingguan bisa sini nah.
0: Oh, iya kak. Tuh madam ngarannya pian dulu lah.
2: Kenapa?
0: Madam di anjir jar orang.
2: Bisa tinggal anak kan beli kenyang anak.
0: Bisa aja. Ntar buka aja pintu RRI wayah ini kada ada begagang lagi pintunya ya kalau Bang.
2: Pintunya genal ya lo.
0: Otomatis sudah pintunya jadi siapa aja kau aja masuk tuh namun selagi masih kau terdeteksi lawan alatnya kawa berlalu bila kada kawa han. Siapakah dia?
2: Aku sama tuh jalan sini aku nih jalan belakang bendera sini ya sama bendera.
0: Oh, jalan situ. Enggeh.
2: Jalan sama tabuk kan tuh.
0: Jangan soalnya tabuk situ, teparak lah Bang Herman.
2: Andi Bakti itu nah.
0: Kenapa? Teparak jalan situ leh.
2: Teparak jalan sini, belakang bendera sini.
0: Oh, bisa aja lah kan, berjalanan aja.
2: Ada jalan kotanya itu nah.
0: Bujur. Ini di anjirnya apalagi nang rame orang bermusim anu kah? Tanam kah, apakah empat gabian situ?
2: Ada tuntung dah sini orang patah kanan dah, patah mengatam dah
0: pada mengatam sini. Sudah lama, nyamannya. Nyada baras anjir kah ya rasanya Bang Herman?
2: Ya ada bersanjir.
0: Nah itu.
2: Baik banget sih banyak orang mau dia nasi ini.
0: Tak makan job ya, namun kasih itu berarti barasnya.
2: Belum lagi.
0: Belum kak.
2: Belum masakan kita nak banyak itu masih hanya no hanya keluaran kerja orang
0: tuh. Hanya keluaran paling sasa bulan lagi lah Bang atau berapa minggu lagi Bang?
2: Paling ya paling sebulan tuh bisa masakan dah tuh belinya tuh.
0: Nyamannya. Nih Bang sudah kan nih hari keberapa hari ini hari keberapa hari ini Mbah Idul Kurban ya hari kan kita Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari kelima nih leh.
2: Hari kelima sudah.
0: Nah adakah sudah memasak daging Bang?
2: Daging kak sudah di menyebar aku semalam.
0: Masak apa tadi Mama?
2: Mosek Mama deh.
0: Nyamannya ai. Ya kan dibawa ke RRI sini.
2: Ana mah ada lagi yang bawa. Ada ya di kulkas tuh ada habis sama sakit gitu.
0: Bujur juga ai apa nih beberapa dapat ya kalau apa kirim-kiriman orang ada nang bekorban seorang masih ada ai juga tuh belum habis
2: sama malam tuh dapat 3 Bang satu kopon sama
0: dia. Alhamdulillah. Hai Kak sapi enggak kambing tuh?
2: Sapi mah deh.
0: Sapi. Kambing dapat lah kambing.
2: Kambing rasanya asa kada ada Bang kambing terusnya sapi
0: aja tuh. Oh, sama sapi aja pada pian lah. Ini sapi nyaman juga Bang. Kambing ini
2: tadi di rumah tuh yang makan ada banyak loh paling aku makan mama ada Sidin abah ada juga
0: menjaga tuh lah sedikit paling makan Sidin lah
2: mama bisa ada makan Sidin nama deh
0: kenapa teh
2: aku ini sekarang ada makan daging tuh
0: anu kalau ada menjaga anu kah tuh dasar kada ketujuh kah
2: ini kayaknya sangat kadang tujuh pang
0: makan daging gitu loh. Oh, cocok kan. Nyaman Bang Herman mau untal sorangan.
2: Aku makan paling ngawan. Kakak ade yang kena makan daging tuh.
0: Bujur. Ini Bang di anjir makanan apa juga nih? Sudahkah makan pagi?
2: Sudah makan tadi aku deh pada kasupo nih.
0: Nyamannya. Salam aja tuh langsung ke keluargaan tuh lah.
2: Itu mainnya menggoreng sapat tuh tadi.
0: Nyamannya sapat diapai?
2: Itu Din bisa ngasih Din digoreng Din tanah.
0: Nyamannya ayolah sapat lah. Aduh, lapar kita ya kalau tapi sudah makan pang.
2: Ayo, Ja. Udah saleh juga.
0: Engge, siap. Nih, anu bulan Mei parak habis sudah Bang Hermanai, bulan Juni pulang kita lah. Apa tadi nang rami di bulan Mei asapian nih?
2: Bulan Mei nikah. Dengan walah apa yola? Bulan Mei musim mana aja? Sembuh dah liat.
0: Buah apa kita di Mei musimnya?
2: Buah jambu.
0: Buah jambu.
2: Ya, mesti banyak mana ada no, banyak limau di sini.
0: Semua nyamannya. Ih, di situ banyak limau loh. Bujur pian bujur. Ih, nyamannya ai.
2: Anak membawa kan nama nak kesempatan.
0: Iya, banyak
2: ini limau sini.
0: Eh, bujur bujur. Bawakan yang manis aja lah, jangan yang masam, bawakanlah.
2: Iya, mana no, amonnya amon aku ada merasanya lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke deh Bang Herman. Nih karyawaya kan anu siapa kak karyawaya kan Pandawa 5 kah jar nang siapa rancak tuh?
2: Anu sanok kah si Kakak Hendi kah. Tapi ini jarang masuk. Ini menarakan jadi anu
0: ya. Bah, itu sih lah menarakan lah. Orang busy ngali hai, orang busy.
2: Ya jadi anu dia anu ku gantung radionya aja Kak Hendi tuh pada kandang ayam aja.
0: Oh mah kak ama ayamnya kak ulun mah anu ayam kan nih.
2: Anu jadi anu guru ujian kan ada gitu.
0: Iya, iya. Siap.
2: Apa aja Anton bakal B ya lo.
0: Oke. Ini pendengar ya kan di era digital juga lah mau kada bisi radio tuh. Nah, pakai aplikasi nyaman.
2: Pakai streaming kah
0: ya? Iya, betul. Pintar benar streaming ngarannya.
2: Iya, ya dulu lah.
0: Yo, sama-sama kasih Bang Herman lah. Sehat-sehat pian.
2: Amin ya Mas Ilo ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Herman 976. Nah, halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa di mana, Mbak Pander?
3: Amah, Acil Amah.
0: Ih, Acil Amah, ya Allah, lawasnya pian kada bergabung.
3: Atawa masuk, banyak saingan.
0: Banyak anulah, siguk lah, siguk bagai pakan.
3: Makan kita
0: jadi untung-untungan kadang karena terus kita masuk. Tapi habar saya tajak
3: kalau aja lama lah. Iya, iya. Oh, kalau nggak aku nggak kayu, aku jarang daging. Kompor gas sih harus. Karena kayu, anginnya tuh. Iya, jadi jarang daging.
0: Alhamdulillah
3: ada darah tinggi karena aku
0: mengamalkan
3: itu.
0: Apa tadi yang dia malakan tadi putus-putus suara Acila mana? Apa yang dia malakan teh?
3: Anunya aku rajin sebelum memakan daging tuh aku makan ikan mas atau minum spread atau jarangan daun angka itu nanti minum jadi itu gelas soalnya kada darah tinggi memang kada sebelum kita olah daging tuh dijarang dulu sampai lunak jadi itu jadinya lumpuh kok kita kawah dan
0: iya buat
3: kita darah tinggi itu kada naik
0: oh jadi ada makan ada
3: itu aja amalannya, maunya asal olah aja dah sih bang, kolesterolnya kan ada turun loh, apalagi kalau ada antisipasi berdahulu.
0: Betul.
3: Daun nangka atau jarang daun itu bagaimana?
0: Jarang daun apa tuh?
3: Kayu manis, turunkan kadar gula, jelas kolesterol itu bagus. Tapi mulai nak praktis makan ya semangka aja gitu, kalau ujung menjarang.
0: Makan semangka lah, semangka, kanas bang.
3: Panas bagus juga, cuman bahan itu kan ngalir, caliannya kada ke pasar. Aku lagi pepesan lawan tukang sayur langganan kutu, tapi bilangnya kada kan pelakas. Satu pang lakas terpes dapat tuh anu gitu timun.
0: Oh, timun.
3: Timun semangka. Daunan jarang daun nangka Belanda, jangan daun nangka biasa tuh kayu manis bagus juga. Cuma itu menurun karbon kolesterol. Nah, alhamdulillah pakai naik.
0: Oh, tak aman pakai itulah.
3: Makanya aku kada pernah biar aku malah yang rancak pusing tuh makan undang.
0: Oh, nah, makan itu. Undang yang pusing pian lah.
3: Soalnya tuh dingin ada atau
0: makan nangka. Bujur. Diparut dingin lah.
3: Kalau makan daging aku sih apa aja kada pernah daging kambing kayak gitu. Paling panas dalam benar itu
0: banget. Ini Bang sudah mau dimasak apa tadi daging dapat?
3: Asal malam tuh dimasak tuh tadi bisa nggak aja marah karena lagi dia mengambil apa-apa aku apa kan nggak daging tuh mungkin ada di apa saus-sausnya karena tuh
0: iya bujur alotnya alot
3: di kapur semalam tuh khusus buat dulu magic karena sekarang sampai siang sampai lunak kayak aku juga kan yang mandi tapi ikat nunggu itu kada anu menjalan amun dikombas anak badan kopor guys kalau masa berjam-jam
0: bujur
3: sekarang gue ini mah
0: lagi
3: kayu aja asal pakai penjik itu aja
0: lah
3: ini pilihannya buat pada tuh yang terbaik
0: siap
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Cil Alma di Banjarbaru. Rami banar lah. Nah, ada juga tipsnya dapat ya kalau kita bepanderan nih. Tadi memakan samangka kah, kanas kah, atau jarangan daun nangka kulanda aja sih din tadi yo. Rasanya nangka itu pangleh. Oke, kalau gitu nah anak bergabung pulang di 562. Nah, halo, assalamualaikum. Han terputus pian lah, dicobai lagi lah mendengarlah kita ke nomor WhatsApp sudah berdering Kai Mukni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Jo.
0: Kai kah bapak nih lah.
4: Kai lanti cuna.
0: Kai Mukni apa kabar pian?
4: Alhamdulillah
0: baik. Ini pinat ya, tenyaman nih.
4: Orang turun hari Minggu nak bergawi.
0: Di mana?
4: Kenapa?
0: Di mana pegawai?
4: Di pelabuhan ulun, pelabuhan Pelindo.
0: Dari jam berapa sudah ke Tulak tuh?
4: Kalau hari Minggu nih mulai jam 10 startnya sampai jam 4.
0: Oh, anu agak landung kita lah.
4: Agak landung, masuknya juga agak landung.
0: Iya.
4: Ya, jam 8 atau jam 7.
0: Bujur.
4: Jadi kawaja melanda-landa kalau
0: bujur Kai Mukni. Ini tapi suara WhatsApp-nya tak aman apa pada biasanya? Biasanya pindah pagat-pagat nih sudah jarang nih benar.
4: Oh iyalah.
0: Enggih.
4: Ini parah jaringan ada anu tangkoi Telkomsel.
0: Kenal sih itulah.
4: Jadi parah.
0: Bujur. Apa nang anak di kisahkan Man Madah hari ini Kai Mukni?
4: Oh, nang di sekumpul itu siapa? Kawannya Herman itu siapa?
0: Anu Abang Ujan.
4: Hujan kadang-kadang padul hari raya ke sana.
0: Ke sana kan
4: dia malam tu.
0: Sekalinya
4: pun ke sana. Kadang-kadang.
0: Nah, padahal sudin semalam pada jualan mada kena kayak mukni nak ke situ jadi berdapatan biasanya.
4: Kena jarang no ambil jatah jarak ke sana jar. Pas langsung kadang-kadang lihat man.
0: Hauran kadang lah.
4: Ada nya di wadah bosnya tu semalam lo lu datang ke situ anu jar isok jam pemotong hewan jarang no korban jangan kaitkan beban penyembelihan kan barangnya jadi di wadah yang posisinya tu kan hari raya kedua jar hanya penyembelihan jar hari raya hari apa tu Kamis ke Rabu kan?
0: Rabu
4: nah berarti wadah hari itu hari Kamis aminya
0: kasih tu ay pulang pin hari Kamis leh kada.
4: Ada ulun hari Kamis pegawai sudah masuk.
0: Oh, bujur.
4: Liburnya sehat. Ya.
0: Lalu kada terdapat lah kayak Mukni lon
4: apa aja. Kada dapat. Tinggi. Jangan kada dapat kayak dorong ya. Jadi kesahan di wadah di kantor gitu.
0: Sayangnya kada terdapat lah Mang Ojan.
4: Bahan tenaga sukarelawan lah. Ibadah korban ya.
0: Ibadah korban. Bejar. Ai pentang ada kah juga dapat sudah daging anu bulan tadi bulan tadi
4: hari sebelum tahun ini tadi kan pada tahun-tahun biasanya dapat. Ada yang dapat dua semalam ada yang apa itu tetangga perusahaan nama berjuang dua lah dapat. Cukup aja sampai dua hari cuma makan daging.
0: Nyaman. Di masak apa daging tadi sudah
4: kah? Aja madai. Untuk tahun ini benarnya kurang orang memotong anu nih kada banyak kayak tahun-tahun
0: ada sebanyak tahun yang lalu lah.
4: Iya. Tapi kalau salah tuh 4 5 sekarang paling 2.
0: Anu kalau nah,
4: dananya kalau memadai orang baik-baik uang sekolah anak-anaknya nah.
0: Macam-macam tadilah. Iya anu pang sesuai ke apa ya jar Tuhan tuh kemampuan seorang ya kalau kayak Mukni lah.
4: Oh iya wujud.
0: Mudah-mudahan naik kayaknya tahun depan kita kawa bakorban berataan nah. Kita nang kawa bakorban ya lo, mudah-mudahan ada duitnya tuh.
4: Amin. Tabung duit dari sekarang lah, sampai setahun jadi kada. Ikan nambah ya.
0: Bujur. Paling berapa yo Kai Mukni ya? Semalam udah hulun tuh saikung orang tuh lah 4 parak 2,9 parak 3 juta lah.
4: Ya kisaran situlah.
0: Sama tawun aja berarti.
4: Di grup kayak itu juga. Tapi juga orang
0: iya.
4: Ada yang 3 juta, ada yang Ya. Digantungan besar kecil.
0: Besar kecil sapinya tuh lah, bayangkan 3 juta bagi setahun lagi, nah berapa ribu tuh sehari ya. Kalau bujur aja kita menabung dari wah inilah, kayak muknilah.
4: Iya. Ada kecamatan ini rumah deh, anu gak? Dia kayak Sultan Adam gak?
0: Ulun di Sultan Adam rumah.
4: Oh iya.
0: Parah kalau ujar Bang Ojan, parah kajah jalan kayak mukni rumah aja.
4: Jauh, ulun di Cemara, belokan tenang.
0: Oh Bukur, di... Bukur. Ah, Pelamboyan.
4: Nah, bujur. Pentingnya glow.
0: Oh, iya tahu. Iya.
4: Emang sana sering lewat dahulun sama satu penyari.
0: Siapa?
4: Dari Hasan Basri belok sekali sekali dari.
0: Ah,
4: Pelamboyan.
0: Aku nang anu Mbah Anis sama Bapak Pandiran Bang Adit tuh kalau pian lo.
4: Iya.
0: Parak sih. Itu Bang Adit tuh waktu itu kah sudah?
4: Pernah aja cuma pas ulun kada tadi tempat
0: berarti kan Bang Adit tahu berarti kan takoni Bang Adit ai.
4: Ulun di 13.
0: Fon.
4: Ayo Mama adalah ulun ini anak
0: siap. Makasih Kak Mukni.
4: Sama-sama.
0: Selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Mukni lah. Mbah Lin tuh kita kemana 562 berdaring pulang. Nah, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini ngarannya Mbak Putri.
5: Apa kabar?
0: Sehat. Pian Pang, apa kabar Put?
5: Oke, sehat ya. Habis makan kenyangan.
0: Oh, menyamannya ai. Makan apa tuh deh?
5: Anak tuh makan daging.
0: Dagingnya dimasak apa tuh?
5: Masakannya anak sisa malam tadi kan ada acara di rumah nih, acara haulan. Jadi sesuatu masak kari.
0: Oh, menyamannya masak kari. Hailah. Dagingnya daging kurban semalam lah.
5: Ada nukar.
0: Nah, iya kalau orang mau bacaraan nih.
5: Darin orang kada anu jo pang. Kada mayu.
0: Kada mayu ya lo. Mun bacaraan bahaulan nyamannya.
5: Nukar kita.
0: Bila anu nih nyaman pakai acar lah Fut lah.
5: Ingat pakai acar mam tadi juga.
0: Acarnya nang ada asam-asamnya tuh, Mbak. Aduh, hai pecah liur kita.
5: Masam-masam ada madu manisnya
0: nah. Ih, wijulan ada kanas nang paling ketujuh dari acar tuh kanas itu Bang, karena ada kanas tuh nah. Enak benar.
5: Acar buah lah itu.
0: Iya, asa segar lah gitu. Atau betimun bisa jual apa lah, timun, wortel jual lah.
5: Gitu mau jual.
0: Itu nyaman jual. Nyaman benar kan.
5: Anu Pang, anu apa semurah harga daging pada yang biasanya semalam tuh?
0: Oh iya kabut berapa Put?
5: Ya kan sebelum apa tuh nang imbah hari raya apa puasa tuh semalam 170 lah.
0: Nggih, bejar.
5: Saya 160 aja semalam lo kan.
0: Apa turun? Berarti lah imbah hari raya leh.
5: Ini turun lo kira. Ini banyak
0: aja. Ya banyak sudah di orang banyak dapat sudah. Banyak kupon.
5: Ini tapi ayam Bang yang larang.
0: Ayam berapa Put? Kada nukar ayam lagi napot.
5: Ini yang ganalnya Pang atau yang apa yang paling jelas 60-65an
0: tuh. Oh 60-65 ibu jure sama ya pada pasar dulu tuh semalam sebelum hari raya hampir saat itu juga Bang rasanya 60-an. Ii sudah benaik ayam tuh lah bujur orang wah ini kada mayu lagi dah ayam tapi bila orang sudah dulak nih lawan daging nih ayam aja jadi diburu orang.
5: Iya ayam pulang ya.
0: Ii ayam pulang dulak sudah anu daging jar.
5: Atau sakit kepala
0: sebenarnya. Aku sudah sakit kepala. Nah sadang dah. Lajang tapi dihantup terus. Nah sadangi heja.
5: Kalau mena kenapa aja rumahnya sebuah putar aja lah.
0: Dikira kenapa putlah. Dikira garing apalah. Soalnya garingnya menghantup daging sorangan han pian. Yang ada kau jopang. Ibaratnya 3 kali sehari amun orang sudah ada haritan tuh lah. Nah itu berbahaya am tuh.
5: Tinggi ya aja.
0: Kalau dibarengi lawan nang sayur buahnya atau ada nang anunya tuh putai obat nang saban hari diminum tuh beratnya nang orang apa angarannya apa yuk obat nang itu tuh ya nang ngarca buahnya minum tuh ya, orang tuh ya keringat mana nah
5: mata apaan
0: ii nang bilanya sudah pina tensi tinggi nah ada penetralnya obatnya tuh
5: oh yang penurun darahnya
0: iya itu kan harus tuh ya lo
5: Atau yang mau makan makannya itu buah yang ketimun.
0: Iya, iya sama tadi.
5: Buah belimbing jalan menurunkan gula darah tuh.
0: Eh, bujur. Sama menurang darah rendah nah hati-hati Bang makan makan ketimun lah. Iya. Untuk menetralkan Bang lumayan. Aja mudah-mudahan sehatan aja kita berataan leput lah.
5: Thank you,
0: ini Nepina mengiyakan siapa nah bergabung lagi hari ini? Halo, Aija. Mana kemanakannya? Halo.
5: Mana dengar tadi, Jay? Tinggal ya, dingin A'a ada nih.
0: Oh, nah A'a nah ada lah. Anu salam aja lo A'a nah.
5: Salam aja A'a. Anya tuh anu lanti nang ading lu nang aa.
0: Oh iya kak. Nah semalam lu tuh si ading tuh lah.
5: Ading.
0: Ya Allah. Hai Ayu, jasa salam aja segan keluargaan leput lah. Sehat-sehat. Iya,
5: salam sama keluarga Mbak Mada.
0: Enggih, sama-sama kita. Karena pulang bekisahan lah. Makasih Putri.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, para habis pang waktunya tapi masih ada 15 menit lagi kurang lebih. Nana bergabung lawan ulun ulun hadangiakan tapi bubuhan pian hadangiakan ulun jual lah ulun kedak mana-mana tapi ada anak lewat habis ini mau kada diputarakan. Nah, kayak apa yuk. Jadi harus nang lewat akan dulu nang hendak lewat lah. Tetap bersama kami di Persetujuan RRI Banjarmasin kanal informasi Wan Jua Inspirasi.
6: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Estado Nord.
1: Han, alhamdulillah kau pulang. Babulik kita ya lo. Nah, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan masih di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin. Hendak menyapa Bang Aldi dulu nah nang mau WA ulun. Mada kaulah request lagu Banjar judulnya Lok Laga. Mbah mada cariakan kadada judulnya nang itu Bang Aldi ai nah di lagu Banjar nih. Aina pang lah ulun coba bantu cariakan tapi imbah nih lagu-lagu Banjar mudah-mudahan kamasih kawa dinikmati bersama ya kalalah. Nah, bergabung pulang lawan ulun di 976-562 tadi palihat ulun 562 pang dulu nah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Haji.
2: Ketemuan lawan nang Bungas lawan orang.
1: Ulun pulang nang dapat telepon dari orang Bungas, orang gagah nah. Pak Haji, entar apa kabar? Sehat aja kah, Pak Haji?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tanjung menyala kah?
2: Menyala benar nah.
1: Sama aja sekalinya menyala benar lah.
2: Menyala benar hari ini.
1: Ih.
2: Semalam tuh panas juga. Berapa hari ini panas-panas juga.
1: Kada ada hujannya lah situ lah.
2: Ada hujannya malam.
1: Oh, malam.
2: Siangnya beda panas juga.
1: Iya, betul benar.
2: Mungkin hari ini banyak orang yang berpantinan kira-kira jadi apa itu. Anu apa.
1: Pawang urang lah.
2: Ada hujan.
1: Ii, bujur pian bisa ii pang. Hari ini aja tadi mama lu nggak dijo tuh undangan sa buting kah?
2: Tuh di ini bisa apa sih nih kedengaran lah?
1: Apa tuh? Musiknya. Anunya
2: di
1: musiknya kah?
2: Barang situ nah.
1: Pina kada kedengaran pang nah karena tapi nyaring.
2: Ii, buat anu barang pang tadi tuh anu.
1: Istirahat kalau nah. Tuh.
2: Ii, barang tapi sudah tadi tuh karena mulai song tadi tuh.
1: Tetangga lah bakawinan lah.
2: Ya ora di Subarang tuh jadi satu mata itu karena tadi tuh
1: kasih itu kan sudah pian
2: ada. Udah mulai sama lama enggak gini
1: bujur nah, tetangga
2: asal om sudah menjenak jadi anuai pulang bergantian
1: pulang nang berjaga
2: si mamanya pulang nang situ
1: rame aja Pak Haji lah anu Idul Adha semalam
2: rame
1: Berapa ekong ada pian situ nang anu orang berkorban? Berapa sapi tadi dapat?
2: Alhamdulillah nang di kampung lah. Nang di kampung di situ nah. Malam seikong.
1: Seikong lah. Seikong seikong batujuh lah ya
2: bujur. Amun di RT sini banyak ae. Nang di RT sini nah. Nang di rumah di kota. Nang di rumah di sini nah. Nang dikisahkan tadi tuh nah di kampungnya situ. Ya. Di kampung situ ada juga kediaman ada jadi wayah-wayah tuh ke kampung sana
1: ada anu wadah pianya ada wadah healing-healingnya juga lah
2: iya anu apa pahamaan ada di sana
1: kawakas itu kawakas ini kan nyamannya syukur
2: jadi bilanya mau musim-musim kayak gue itu sana mau upah aja pang ada
1: ada kau juga tapi ada. Alhamdulillah mau upah orang tuh ya lo ada gawian orang munnya sudah anu ke rumah lah
2: nang mana nang kayak mal belabang man jamur tuh seorang
1: itu seorang juga lah ada juga mah awak
2: nang mana
1: tuh.
2: Nang bina ada bisa ya kena kau juga ada ahlinya ya kalau
1: bujur
2: mau upah lawan nang mau upah lawan ahlinya nang menggawi itu nah
1: itu pang tapi ini sudah mau anu kalau musim katam kah sudah belum kah
2: sudah lawas benar mada temakan yang benar udah beres nang kurang lebih 2 bulanan pak
1: oh sudah 2 bulanan arang. Lah di anu lagi lah berarti tuh anu Pak Haji Anton ditanami lagi lah
2: nang di wadah nang di pahaman kurang tak deh itu inggan dan lutut nih nanggil lintuhot kah jurang kita bahasa benua atau anunya benihnya sudah
1: alhamdulillah
2: tadi semalam di untung mah di katam tuh nah ditanami pulang ya banyunya dalam ya tak hujan kalau semalam tuh
1: nyinggi sawat nang hujan benar tuh kita
2: jadi bagus benar banyak tuh nah kurang munjun gini ramai karena tadi tuh di kampung nah, anak banehnya tuh.
1: Kakak mau unjun lah iwak apa nang dapat tuh?
2: Iwak nang terlalu juga mah deh. Haruan.
1: Oh, ini
2: mana? Ayah, pupuyo. Nang terdulu, nang anu semuanya kan masih anu aja, beganalan lagi.
1: Nah, masih kono beganal-beganal tuh lah.
2: Kada ada halus-halusnya lagi tuh.
1: Mana nyamannya? Enak itu di Bandam.
2: Kalau aja di unjune itu.
1: Memikirkan membanam iwak kurang ulun lah.
2: Ada kisahnya kan kisahnya kita nih.
1: Kisahnya artinya tadi.
2: Nang pupuyo nang sa itu tuh kan nyaman di banam. Cuman ngaran kita nih ampun orang aja beritaan madah.
1: Jujur kada ada ampun seorang kita lah.
2: Kada ada. Ada ampun seorangnya. Iwak ampun orang.
1: Seorang gini ampun orang aja ampun Tuhan sekalinya.
2: Ana ya tuh ampun orang balik. Bilanya pina.
1: Wujur banar.
2: Di Banjar panas juga kalau lah.
1: Sama panas menggentang banar hari ini nah. Ini namanya berangat ada pang hari tuh.
2: Nah, dan musiknya tuh kedengaran banyak orang banyak ngaran mbak. Ada jauh paling.
1: Anu kah musik ini dangdut kah, gambus kah atau apa tuh?
2: Kota titiknya orang Jawa madah.
1: Oh.
2: Cuma nang sidin teh bisa rumah makan di Hijane nah.
1: Nggih.
2: Di Hijawa deh kita nih pas tahalat sebuah toko ah.
1: Iya.
2: Tahalat sebuah toko laundryan tuh nah. Jadi warung sidin. Warung makan, warung makan Trenggalek ya.
1: Bejarnya tak. Ampun nah, sidin tuh lah.
2: Cuma sidin tuh kada ada bisa anak. Kada ada bisa anak jadi.
1: Jadi pang.
2: Menggaduh anak. Anak apa anak yatim dahulu tuh nah.
1: Oh, iya nang dikawinakan nih.
2: Digaduhin. Lalu disambil dilajari sambil manggagani sidin bejualan tuh deh. Lalu pas nangaran bujang ada yang hendak ya kalau lah nangaran di warung tuh kan. Lalu dikawinakan. Jadi nang dikawinakannya anak angkat aja ngarannya lah. Sidin tah.
1: Tapi anak saurang ya sudah tuh ibaratnya lah.
2: Anak kerasa anak saurang ya sudah tuh. Nangaran digaduh mulai lagi.
1: Halus-halusan.
2: Hitungannya gitu, nah. Halusan kayak itu nah.
1: Seorang
2: enggak ada di sana.
1: Sayang jualan anak ya lo. Anaknya sayang lawan kuitannya ya lo. Alhamdulillah.
2: Orang kita Banjar nang digaduh tuh orang kita Banjar sini.
1: Oh, orang Banjar sini.
2: Orang Balangan kah?
1: Nggih.
2: Di dalam Tehong Jar. Nah, nyar tahu juga. Jadi bingung ai jadi sidin siapa nang dikawinakan nih. Orang ini berpikir siapa nang dikawinakan.
1: Okay.
2: Ya, anak sidin tadi itu nang dikawinakan kan sidin gak ada bisa anak. Bibiniannya.
1: Alhamdulillah.
2: Tentang
1: kisahnya rami juga tuh lah. Ayo kita doakan aja mudah-mudahan tutung pandang rohi rahayu ya kalalah.
2: Rohi rahayu sakinah mawaddah mawarah. Rahmah orang tua ya kalau.
1: Amin. Enggih.
2: Bang, ayo ae mah.
1: Ayo ae dah, makasih banyak lu Pak Jantan.
2: Ada di belakang pulang ke Amang Masri. Amang Masri ini sudah kalau ngomong-ngomong.
1: Amang Masri beli pina belum bercuap-cuap pang lagi nah belum berkicau sih din.
2: Nah, nah. Lon ndak. Lon lawas kada mendengar suaranya.
1: Ada nak kaganangan Masri sekalinya lah. Ayo ja, siap.
2: Senang kita nang saikong untuk bilang kadaham,
1: jururang. Pada ketaguran lagi sih, itu lebih tepatnya.
2: Pokoknya luar biasa.
1: Sudah. Luar biasa biasa di luar sih, Din lah.
2: Artinya luar biasa itu bukan apa-apalah. Cari kebahagiaan lewat udara.
1: Betul, nah, itu bang yang paling penting.
2: Itu tadi itu intinya.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Mencari kebahagiaan lewat udara.
1: Lewat udara. Ayo ja. Makasih banyak Pak Haji lah. Sehat-sehat lah.
2: Pokoknya minta halal minta rida.
1: Sama-sama.
2: Baru masih momen suasana lebaran kita nih.
1: Iya.
2: Rasanya gini ya. Baru baru ya hanya berteman anonim ada nih nah.
1: Enggih sama.
2: Kita ucapkan nyawa minal aidin wal faizin mohon maaf lah dan batin.
1: Enggih takabbalallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Janton. Saikung lagi gin lah. Nah, walaupun waktu parak habis tapi lawan bunda nih ada aja waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banar ulun dibukai lawang oleh Neng Mada.
1: Lawangnya Pak Ano parak tak tutup, Pak tadi parak takapit sebenarnya. Jadi kasihan karena takapit ulun masukkan pian.
0: Jadi Masri kedada Masra.
1: Lawan pini Ano judulnya Kamasraan.
0: Asli loh. Masri kadada, masra ada.
3: Masra ada. Masra bener tuh pang. Kita apa teh nah anak DG sahakan lawan kita bunda?
0: Kada ulun nih menahan bekesa kadada waktu. Cuma ulun menyikapi jar anu menanggapi masalah undangan Mama Madan ini nak.
3: Apa undangannya tadi ya? Ada undangan apa teh?
0: Ada undangan, Sidin mengirim tadi malam bang, ulun lihat.
3: Oh, enggak apa teh?
0: Nah jadi, ano, ulun nih sebenarnya hendak banget bertamu non bubuhnya ini kan kebetulan momen nih.
3: Oh ii bujo. Nah,
0: jadi
3: oh, anak Sidin lah kakak Ipeh semalam.
0: Jadi mun kawa kita berdapatan dari acara ini gitu nah. Kan diundang Sidin juga sudah di grup ini. Kan artinya siapa aja nang di grup ini bisa datang.
3: Bujur.
0: Bisa berdapatan kita berataan.
3: 2 minggu lagi lah.
0: Anak bernyanyi-nyanyian duet gitu. Oh kayak gitu nah. Mama Imah kah misalnya apa Pak Mama Api kah gitu nah anak bernyanyi lawan siapa. Ulun dengar Bung Sahrul ini kan penyanyi Roma Irama jar lah iyalah.
3: Sahrul Irama rannya.
0: Nah siapa tahu ya nah anak duet kena di situ ya kalau barang ulun empat jua menyanyi kah belum ada lima kah neng madai
3: betul
0: ya kalau
3: iya ulun ulun satu

0: As, pada makasih banyak yang sudah gabung tadi lah. Lawan yang belum gabung, ulun minta maaf. Bener minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kaina ada pulang rezeki kita kawa berdapat di udara lah. Habis ini masih ada Indonesia Layak Anak, idola untuk Anda pendengar, yang nantinya kita juga akan isi dengan beragam sajian untuk anak-anak. Jadi pastikan buat yang bisa kanakan halus, yang bisa kemanakan cucu, bawa ibarataan beparak lawan radio atau berkenalan lawan radio. Habis ini kita hendak memutarakan dongeng. Nah judulnya apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Jeng, anakmu itu loh, HP terus. Ih, kenapa sih Bu? Gak apa-apa, biarin aja, yang penting dia gak rewel.
1: Perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah bisa digantikan dengan sebuah gadget. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
2: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih

menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Pro 1,

0: Oke, pendengaran juga adik-adik. Lagi dimanapun Anda berada gitu ya. Yuk siapin semuanya, duduk manis gitu. Terus habis ini mau dengerin cerita dongeng ya. Jadi kalau mau duduk manisnya enak ya, siapin dulu mungkin ada sama airnya gitu, atau ada snack-snacknya ya, bunda-bunda, ayah-ayah, sambil kita menghabiskan waktu minggu ya. Paling gak di satu jam kebersamaan ini khusus untuk anak-anak Indonesia layak anak. Habis ini Kakak Mada mau puterin buat kalian semua adik-adik. Ini judul dongengnya adalah Kisah Pinocchio Mencari Ayahnya. Nah, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Ini Pinocchio cari ayahnya kemana? Terus apa ya kira-kira nanti pesan moral yang bisa kita ambil? Makanya langsung aja ya kita simak. Ini dia dongeng untuk adik-adik, Kisah Pinocchio Mencari Ayahnya. Selamat menikmati.
1: Di suatu hari yang cerah, ketika semua orang berjalan untuk mencari hadiah pada hari ayah, Gepetto, pembuat mainan yang sedang berdiri sendiri di tokonya, melihat keluar dan tampak sedih. Karena dia tidak memiliki seorang anak yang akan memberinya hadiah pada hari ayah, kucingnya bernama Tutu datang menghampiri, lalu duduk di pangkuannya.
2: Oh, aku harap aku punya seorang anak. Tentu saja kau juga anakku, Tutu.
1: Gepetto ingin membuat mainan, boneka anak lelaki untuk pertama kalinya di hari itu. Dan dia mengambil potongan kayu pinus dan mulai memahatnya.
2: Apa kau mengatakan sesuatu, Tutu?
1: Gepetto mendengar suara asing ketika ia memahat kayu tersebut. Lalu Gepetto mengecat kayu itu yang ia pahat hati-hati sekali dan meninggalkannya di atas meja. Ia pergi ke depan tokonya dengan keheranan. Lalu kemudian kayu yang berbentuk boneka anak laki-laki itu melompat dari atas meja. Gepetto tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Ada boneka kayu yang bisa bicara berdiri di hadapannya.
2: Kau boneka kayu yang bisa bicara. Kau adalah berkah di hari ayah.
3: Hari ayah? Apa kau ayahku?
2: Iya, anakku. Sekarang kau adalah anakku. Dan namamu adalah... Sebentar. Pinocchio.
3: Pinocchio.
2: Sekarang biar ku masakan makanan yang enak.
1: Ketika Gepetto masuk ke dalam, seekor burung pelatuk menghampiri Pinocchio.
3: Hai nak, apa yang kau tunggu? Di luar sangat indah. Keluarlah. Keluar? Ya. Pergi dan larilah.
1: Seperti yang dikatakan burung pelatu, Pinocchio pergi keluar dan mulai berlari. Ketika Gepetto kembali, ia tak dapat menemukan anaknya di mana tadi ia tinggalkan. Dengan sangat panik, ia berlari keluar untuk mencarinya. Tapi karena ia terlalu tua, ia kelelahan dan terjatuh. Sementara itu, Pinocchio yang terus berlari tersasar di dalam pasar.
3: Aku sudah menyusuri semua jalan. Sekarang aku bagaimana cara kembali ke ayahku?
1: Ketika Pinocchio terus mencari jalan pulang dengan murung, perutnya berbunyi karena lapar. Ia melihat buah segar di hadapannya. Ia meraih dan mengambil pisang itu.
4: Hei, nak. Kau tak bisa mengambil dengan gratis. Apa kau tak punya orang tua? Kau harus membayarnya.
3: Oh, baiklah. Sebenarnya aku punya uang yang banyak, tapi semua ada di rumah.
1: Lalu seketika, hidung Pinocchio menjadi panjang.
3: Ah, hidungku! Hidungku! Ada apa dengan hidungku? Hidungku!
1: Pinocchio terus lari karena panik.
4: Kalau kau punya uang, kau harus membawanya ke sini, nak.
1: Ketika Pinocchio mengatakan hal yang benar, hidungnya kembali ke ukuran semula. Tapi ia terus berlari tanpa menyadarinya. Akhirnya ia berhenti di depan kaca jendela dan melihat pantulan wajahnya di kaca.
3: Hidungku sudah kembali ke ukuran yang semula.
1: Tuan Geppetto masih mencari anaknya, menyusuri setiap jalan hingga malam. Kemudian ketika hujan mulai turun, ia menunggunya dan berteduh dan berharap kemungkinan anaknya melewati jalan itu.
2: Kau di mana, Pinocchio? Anakku sayang, kau di mana?
1: Sementara itu, Pinocchio yang basah kuyup karena kehujanan dan tercium seperti kayu yang basah. Ia merasa putus asa, lalu masuk ke dalam tong sampah untuk berteduh dari hujan. Kemudian pada pagi harinya, ia menyadari bahwa ia tak sendiri di dalam tong sampah.
3: Hei, anak kayu, aku sangat lapar. Biarkan aku gigit kakimu sedikit saja untuk mengisi perutku.
1: Pinocchio sangat ketakutan. Ia ingin segera pergi. Tapi tikus itu mengambil kaki Pinocchio dengan tangannya yang besar.
3: Tidak, lepaskan aku. Ayah aku seekor macan. Jika ia melihatmu, dia akan menggigitmu dalam satu gigitan. Jika ayahmu seekor macan, dia pasti punya ekor juga. Iya, aku juga punya ekor.
1: Ketika Pinocchio berbohong, hidungnya kembali tumbuh lagi.
3: Hidungku! Kalau begitu biar aku gigit ekormu.
1: Pinocchio melompat dari dalam tong sampah dan ketakutan.
3: Jangan gigit! Aku tidak punya ekor! Aku tidak punya ekor!
1: Pinocchio berdiri di depan genangan dan menyadari melihat pantulan dirinya bahwa hidungnya kembali lagi ke ukuran semula.
3: Hidungku bisa jadi panjang kalau aku berbohong dan bisa menjadi normal kalau aku mengatakan hal yang jujur.
1: Kemudian, ia tak menyadari seorang pencuri jahat diam-diam menghampirinya dari belakang. Ketika si pencuri itu melihat boneka kayu itu berlari dan berjalan sendiri, ia ingin mencurinya dan menjualnya.
5: Berkat kau, aku bisa punya banyak uang. Aku kaya sekarang.
3: Lepaskan aku. Aku anak kecil sungguhan. Aku bukan boneka kayu.
1: Master Geppetto mencari ke setiap toko dan setiap jalan. Ia mencari sepanjang hari, tapi ia tak juga menemukan Pinocchio.
2: Mungkin anakku pergi ke pantai. Tapi bagaimana jika ia terjatuh ke laut?
1: Geppetto menyusuri pantai dan terus memanggil nama anaknya. Tepat pada saat itu, ia melihat orang asing, pria bertubuh besar yang membawa bungkusan besar di belakangnya. Ia menghampirinya dan bertanya, apakah ia melihat boneka kayu anak-anak? Karena hafal dengan suara ayahnya, Pinocchio mulai berteriak.
3: Ayah, aku di sini! Aku di sini!
1: Ketika Geppetto mendengar suara dari anaknya Pinocchio, ia langsung meminta pria itu mengembalikannya. Sementara pria itu mengatakan bahwa ia akan menjualnya dan mendapatkan uang banyak, lalu mendorong Geppetto dan meneruskan perjalanannya. Seketika itu, Pinocchio coba untuk berbohong dari dalam bungkusan tersebut.
3: Aku juga seorang pencuri. Aku juga punya uang yang banyak. Warna rambutku warna merah.
1: Lalu sekejap, hidungnya menjadi panjang dan bungkusan itu sobek. Ia segera melompat keluar dari lubang itu dan lari ke arah ayahnya Geppetto.
3: Ayah!
2: Anakku!
1: Ketika si pencuri menyadari hal itu, ia sangat marah dan menghampiri mereka. Geppetto melemparnya ke laut dan mengenai jaring. Si pencuri itu terjebak dalam jaring dan kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke laut. Geppetto dan anaknya Pinocchio saling berpelukan erat. Pinocchio segera mengembalikan hidungnya dengan mengucapkan hal yang baik.
3: Aku anak yang pintar. Dan aku tidak mau mengecewakan siapapun lagi. Selain itu, aku sangat sayang sekali sama ayahku.
1: Pada saat itu, keajaiban terjadi. Dan Pinocchio menjadi seorang anak manusia. Sejak hari itu, semua ayah dan anak di kota itu percaya dengan keajaiban yang diciptakan dari cinta, bukan dari kebohongan.
6: Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya.
7: Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini.
6: Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu.
8: Ah!
6: Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi.
8: Ah!
7: Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara.
6: Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain.
8: Halo?
6: Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan.
7: Ya ampun, boneka kayu ini hidup.
6: Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya.
7: Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak.
6: Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya.
9: Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar.
6: Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya.
9: Aku punya uang.
6: Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda.
9: Hei, mereka juga terbuat dari kayu.
6: Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya.
10: Turun dari panggung!
6: Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup.
11: Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku.
6: Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya.
9: Tapi aku tak punya uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah?
6: Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
9: La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio.
12: Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali.
9: Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
12: Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak.
9: Kau ingin aku melakukan apa?
12: Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan.
6: Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, "Jangan berbohong padaku, atau aku akan menghukummu." Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong.
9: Aku beli peralatan sekolahnya, tapi ketinggalan.
6: Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
9: Tapi kenapa? Apa yang terjadi?
6: Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi.
9: Hei, apa yang terjadi? Di mana aku?
6: Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa. Dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya.
13: Pinocchio! Pinocchio!
6: Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Gepetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Gepetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Gepetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Gepetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Gepetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Gepetto. Gepetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Gepetto mendengar suara anak kecil menangis. Gepetto tentu saja langsung mengenali suara itu.
7: Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
6: Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Gepetto sambil menangis.
9: Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu.
6: Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Gepetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya. Lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya.
9: Ayah, ayah, lihat aku.
6: Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Gepetto sangat bahagia.
7: Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya.
6: Ayah dan anak, mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi, dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Adi Sebabah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Iya, terima kasih adik-adik semua. Masih bareng sama Kakak Mada juga di Pro 1 Banjarmasin ya, di Indonesia Layak Anak. Idola hari ini luar biasa banget. Tadi kita udah dengerin satu dongeng yang mudah-mudahan gitu ya bisa memberikan sedikit banyaknya inspirasi buat adik-adik semua ya. Kisah Pinocchio yang katanya nih mencari ayahnya. Nah, kali ini Kakak Mada juga punya cerita inspiratif lainnya ya, dongeng. Ini bukan dongeng sih, lebih ke cerita pendek. Ya, mudah-mudahan nanti pesan moralnya bisa sama-sama kita pelajari ya. Judulnya adalah Si Bebek Buruk Rupa atau The Ugly Duckling ya. Jadi anak-anak, adik-adik gitu ya, di sebuah peternakan yang tenang di tepi danau, seekor induk bebek sedang mengerami telur-telurnya dengan sabar. Satu persatu telur itu menetas. Anak-anak bebek kecil yang lucu dan berbulu kuning keluar dengan riang. Tapi ada satu telur terakhir yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Dan ketika akhirnya menetas nih, keluarlah seekor anak bebek yang terlihat sangat berbeda. Bulunya abu-abu kusam, tubuhnya juga lebih besar, dan bahkan bentuknya itu tidak secantik saudara-saudaranya yang sudah lahir terlebih dahulu. Dan ada bebek yang berbisik-bisik ya di peternakan itu. Katanya, anak macam apa ini? Dia jelek sekali. Saudara-saudaranya pun juga mulai menjauhinya. Mereka tidak mau bermain dengannya ya, tidak mau berenang bersamanya, dan sering juga mengejeknya. Kamu bukan bagian dari kami, kamu aneh, kata mereka. Bahkan beberapa hewan lain di peternakan seperti ayam dan juga angsa ikut menertawakannya. Si bebek buruk rupa merasa sangat sedih dan juga kesepian. Setiap malam nih adik-adik, bebek itu menangis sendirian di sudut kandang. Dia tidak mengerti kenapa dia terlihat berbeda. Dia bertanya-tanya, apakah memang tidak ada tempat untuknya di dunia ini? Akhirnya, dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan peternakan dan mencari tempat di mana dia bisa diterima. Perjalanannya sangat berat. Musim berganti ya, terus juga udara menjadi dingin dan makanan sulit untuk ditemukan. Akhirnya nih adik-adik, bebek itu bertemu sekelompok angsa liar di danau. Tapi mereka hanya meliriknya sekilas lalu terbang pergi lagi. Dia juga bertemu seorang nenek tua yang membawanya pulang. Tapi kucing dan ayam di rumah nenek itu juga mengejeknya karena dia tidak bisa mengeong atau juga bertelur seperti ayam. Jadi pada akhirnya kemanapun bebek itu pergi, dia selalu merasa tidak diterima. Akhirnya nih adik-adik, musim dingin tiba. Dan disitulah masa paling berat bagi si bebek buruk rupa. Dia hampir membeku di danau yang setengah beku. Untungnya, seorang petani baik hati menemukan bebek itu dan membawanya pulang untuk dihangatkan. Tapi ketika musim semi datang, si bebek merasa dorongan kuat untuk kembali ke danau. Dan di danau itu, dia melihat sekelompok burung yang paling indah yang pernah dia lihat. Angsa putih yang anggun dengan leher panjang yang elegan. Dia ingin mendekat, tapi lagi-lagi ketakutan untuk diusir. Dan akhirnya dia berpikir bahwa mereka pasti akan mengejekku juga. Tapi adik-adik, kerinduan untuk punya teman membuatnya memberanikan diri berenang untuk mendekat. Ketika dia menundukkan kepalanya dengan malu, dia melihat bayangannya di air. Dia terkejut, bayangan itu bukan lagi bebek abu-abu yang buruk rupa. Di sana terpantul sosok angsa putih yang cantik dengan sayap yang megah. Dia bukan bebek, dia adalah angsa. Angsa-angsa lain menyambutnya dengan gembira. Dan anak-anak yang bermain di tepi danau berseru, "Lihat, ada angsa baru, dia yang paling cantik." Dan si angsa muda itu meneteskan air mata bahagia. Setelah semua penderitaan, kesepian, dan rasa sakit, dia akhirnya menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan dia bersyukur bahwa dia tidak pernah menyerah. Jadi adik-adik, ini pesan moralnya luar biasa sekali gitu ya. Bahwasannya kita tuh janganlah ya untuk menilai seseorang dari penampilan luarnya. Apalagi ketika hanya melihat atau bahkan hanya tahu
wujudnya saja gitu ya, kita langsung bisa menilai dari sana. Padahal kita harus ingat bahwa setiap orang punya keunikan dan keindahannya masing-masing yang bersinar di waktu yang tepat. Yang penting ya adik-adik semua dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1, jangan pernah menyerah untuk menjadi dirimu sendiri.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Satu Nusa, Satu Bangsa dari The Macarons Project ya, pendengar juga adik-adik. Nah, kalau dengar lagu-lagu nasional gitu ya, apalagi di penghujung bulan Mei, ingat banget ya, tanggal 1 Juni nanti, besok hari, itu ada sebuah peringatan, yaitu hari lahir Pancasila nih adik-adik ya. Jadi ini kita tahu banget kalau misalnya dari sejarahnya yang luar biasa panjang hingga hari ini, Pancasila nih sebagai dasar negara dan juga ideologi yang mengatur dari setiap tindakan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu ya, adik-adik semua nih, kita harus bisa menerapkan juga nilai-nilai Pancasila, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa ya, terus jangan lupa juga kelima silanya. Nanti kalau ditanya guru malah gak bisa jawab kan, bahaya. Dan juga ketika udah hafal, lebih baiknya lagi kita bisa mengimplementasikan dari nilai-nilainya gitu ya. Nah itu masyarakat kita, kalau masih ingat peristiwa kelahiran Pancasila ini sudah tidak lepas ya dari kaitannya dengan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang mana ketika itu pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kemerdekaannya ya. BPUPKI itu punya tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang saat itu kita kenal sebagai Pancasila. Ada 3 tokoh nasional ya yang berperan dalam pengaturan usulan dasar negara sidang BPUPKI. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin ya, terus juga ada Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Nah hari ini kita akan ngajak adik-adik semua nih, kita lihat kenapa sih kita harus merayakan hari lahir Pancasila gitu ya. Dan setiap tahun hari lahir Pancasila ini juga dirayakan dengan tema yang berbeda. Nah tema ini diatur berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila. Dalam aturan tersebut tertulis nih, kalau misalnya tema hari lahir Pancasila 2026 tahun ini yaitu adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah dengan tema ini masyarakat Indonesia ya semuanya nih, bukan hanya adik-adik ya, tapi juga kita semua orang yang ada di Indonesia, khususnya warga negara Indonesia, diajak mengingat bahwa perdamaian selalu dimulai dari nilai yang dijaga bersama. Ini makanya penting banget ya adanya peringatan hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan ya dengan hari lahir Pancasila ini juga terus mengingatkan kita yang menghidupkan, menerapkan dan juga menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kita bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 30.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo

Hota. Banyaknya pemain cedera serta hubungan slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, untuk dinamika olahraga siang kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama dengarkan kumandang azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allah.

0: itu?
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Banjarmasin siang ini. Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di ujung senja. Karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di ujung senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Ditenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di ujung senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakah

0: menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1410. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Aduh, senang sekali kita masih membersamai Anda di Banjarmasin siang hari ini ya. Yang mana cuacanya kayaknya udah agak-agak cerahnya kurang-kurang dikit. Nggak terlalu yang panas banget juga. Jadi mungkin bagi Anda yang siang hari ini harus keluar rumah, ada agenda di luar rumah, tetap harus selalu bawa juga ya jas hujan, jaket ya, atau payung ya, yang bisa intinya itu jangan sampai membuat Anda kalau misalnya tiba-tiba hujan ya, nah itu sudah siap. Kalau kata orang sih, sedia payung sebelum hujan. Dan hari ini, siang kali ini di Banjarmasin siang, kita sudah siap menemani Anda dengan beragam sajian hiburan dan informasi yang datang dari portal media resmi kami di rri.co.id ya. Tapi sebelum kita bagikan informasi untuk Anda, jangan lupa juga untuk terus mendengarkan siaran kita melalui streaming di RRI Digital. Tetap bersama kami, setelah ini ditunggu informasi-informasi lainnya.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

adakah kau setia pendengar ya? Mudah-mudahan masih setia juga sama Mada di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dalam keadaan apapun di luar sana, setia terus dengerin kita siaran ya. Dan juga pastinya banyak informasi-informasi penting, salah satunya nih di hari ini pendengar 31 Mei 2026. Ini bertepatan dengan hari Waisak ya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, ini adalah kabar yang cukup menggembirakan karena ribuan narapidana beragama Buddha ini terima remisi khusus terkait Waisak 2026. Nah, melansir dari rri.co.id, ada sebanyak 1052 narapidana dan juga anak binaan beragama Buddha yang menerima remisi khusus ya. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 1041 narapidana menerima remisi khusus 1 atau pengurangan sebagian masa pidana ya. Terus ada juga yang 6 orang ini, 6 narapidana menerima remisi khusus 2 atau langsung dinyatakan bebas. Ada lagi 5 anak binaan yang menerima pengurangan masa pidana atau PMP khusus. Nah, disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang mengatakan bahwa penghargaan negara bagi warga binaan ini menunjukkan perubahan yang positif ya. Karena Agus mengatakan bahwa momentum Waisak ini jadi sarana refleksi ya pendengar ya, bagi warga binaan untuk bagaimana gitu ya memperbaiki diri, apalagi selama masa pembinaan ya. Menteri berharap warga binaan mempersiapkan proses reintegrasi supaya bisa kembali berkontribusi positif, apalagi khususnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pendengar Mas Hudi yang mengatakan bahwa pemberian remisi dan PMP khusus ini juga mendukung efisiensi anggaran negara. Karena menurutnya nih, kebijakan itu bisa memberikan manfaat administratif sekaligus juga dampak fiskal bagi pengelolaan pemasyarakatan nasional. Karena kalau dihitung-hitung, ujarnya Pak Mas Hudi nih, anggaran narapidana bisa dihemat hingga 840,5 juta rupiah ya. Nah, demikian pula dengan anggaran makan anak binaan yang bisa dihemat di angka 2,1 juta rupiah. Karena menurut sistem database ini jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia itu mencapai 270.779 orang hingga Mei 2026 ini.

0: Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin. Kali ini pendengar, besok itu tanggal 1 Juni 2026 bukan hanya diperingati sebagai hari lahir Pancasila gitu ya, itu salah satunya. Dan kali ini ternyata besok itu di 1 Juni juga hari jadi kota baru ke-76. Aduh, senang sekali nih pendengar. Dan menyambut hari jadi kota baru ini, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Baru terus galakkan edukasi ke masyarakat nih tentang pentingnya memilah sampah ya. Jadi bagi warga Kota Baru yang lagi dengerin siaran ini gitu ya, ini katanya ada sosialisasi, ada program yang menarik, yaitu adalah program tukar sampah plastik dengan sembako. Nah, kegiatan ini dilaksanakan besok pendengar saat event fun walk bersama Bang Kalsel di seputar dalam kota dan juga terpusat di Siring Laut. Dan disampaikan oleh Kepala DLH Kota Baru Hajah Melinda Ratna Agustina bahwa ajang ini adalah upaya meningkatkan kesadaran kita semua masyarakat nih terhadap pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Menurutnya masih banyak masyarakat yang mencampur jenis sampah. Jadi makanya nih mudah-mudahan dengan adanya agenda ini terus sosialisasi bisa mengurangi nilai manfaatnya juga gitu ya. Supaya nilai manfaatnya tuh nggak hilang, tidak mengurangi tapi ada jadi nilai tambah juga. Nah, Melinda juga menekankan kebiasaan memilah sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Baik di rumah Anda, ataupun juga di sekitar sekolah, atau juga di kantor Anda nih pendengar ya. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA itu berkurang sekaligus juga mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, pada pelaksanaannya, nanti DLH membuka stand penukaran sampah plastik ya, bercampur dengan sejumlah kebutuhan pokok. Dan warga yang membawa plastik sampah atau sampah plastik yang beratnya itu kurang dari 0,5 kg akan mendapatkan kecap manis atau sarden ya. Nah, untuk beratnya lebih dari 0,5 kg hingga 1 kg itu bisa ditukar dengan gula pasir 1 kg atau juga minyak goreng 1 liter. Nah, kalau misalnya di atas 1 kg dan itu ditukar dengan beras 3 kg. Wah, mau banget sih ini ya. Yaudah, hari ini kumpulin sampah banyak-banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya ditukarkan dengan hal yang lebih berharga tentunya ya. Program serupa ini dilaksanakan di stand DLH selama Seijan Expo pendengar yang berlangsung dari tanggal 1 besok hingga tanggal 6 Juni 2026. Dan tentunya ya sejumlah syarat juga ditetapkan pada kegiatan ini. Jadi perhatikan juga syarat-syaratnya ya. Botol atau plastik yang diserahkan harus dalam keadaan bersih, kosong, dan juga tidak diisi benda lain yang bisa menambah berat timbangan. Hati-hati ya, harus jujur juga Anda.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin

0: Kesan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin. Kali ini kembali melansir dari portal media resmi kami, pendengar di rri.co.id. Yang mana dari infonya nih, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono memastikan pendengar bahwa cadangan beras nasional ini katanya kondisinya aman ya untuk menghadapi potensi El Nino. Nah, total stok beras nasional juga saat ini disampaikan itu mencapai sekitar 28 juta ton pendengar. Cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perum Bulog, tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, dan juga beras yang beredar di masyarakat saat ini. Dan jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan nantinya pendengar ya. Dan ini pendengar, upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan tetap terjaga meski terjadi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Jadi ya kurang lebih tadi kata beliau adalah 11 bulan pendengar ya. Dalam kunjungannya juga Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan. Dan penanaman dilakukan menggunakan varietas Inpari 32 yang mana ini upaya ya untuk peningkatan produksi pangan nasional. Nah, informasi ini pendengar silakan Anda baca lebih lengkap ya di rri.co.id.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar informasi terakhir ya di jam 1 ini, sebelum nanti kita ke program selanjutnya. Ini datang dari Kota Banjarmasin, pendengar, yang mana pemerintah kita ini mendukung penuh ya upaya pengurangan penggunaan gadget pada anak-anak melalui berbagai kegiatan yang positif tentunya ya. Dan hal tersebut disampaikan Sekda Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar saat membuka gelaran kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup 2026 hari Sabtu kemarin, pendengar, di halaman Balai Kota Banjarmasin. Nah, beliau menyampaikan adanya kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup ini salah satu adalah upaya nih untuk menciptakan generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan juga sportif. Nah, tentu ya, ini selaras, pendengar, dengan komitmen pemerintah untuk menekan penggunaan gadget pada usia dini melalui berbagai kegiatan olahraga. Nah, ia menjelaskan kegiatan olahraga juga jadi salah satu wadah ya supaya anak-anak ini meningkatkan sosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Karena ya lagi-lagi ya menurutnya nih, dengan bertemu terus juga bersosialisasi dengan teman lebih membiasakan diri bagi anak-anak untuk berbagai kegiatan positif daripada mereka sibuk bermain gadget ya, pendengar ya. Dan pemerintah juga berharap adanya kegiatan kejuaraan pertandingan dari berbagai cabang olahraga bisa menjadi semangat anak-anak kita ya untuk mengasah bakat dan juga kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, anak-anak ini lebih fokus mengikuti kegiatan positif dan akan mengurangi penggunaan gadget secara perlahan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id. Dan juga pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang kali ini, kita akan segera hadirkan untuk Anda rangkuman berita sepekan yang nanti disampaikan Aulia Rahman. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Pendengar, kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya penjualan hewan kurban pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim DKP3 Banjarmasin tidak menemukan adanya cacing hati pada hewan kurban yang dibagikan di masyarakat. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan sapi kurban di sejumlah tempat penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di pondok jual beli sapi milik Haji Bani di kawasan Handil Bakti. Salah seorang pedagang sapi di lokasi tersebut mengatakan, permintaan sapi kurban tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski begitu, harga sapi mengalami kenaikan. Menurut Udin, harga sapi tahun ini naik sekitar 1 juta rupiah per ekornya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk harga jual, sapi dibanderol mulai dari 17 juta hingga 25 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan juga bobot sapi.
1: Nah, tahun ini seperti apa, Om, di sini? Datanya bagus saja untuk tahun ini. Ada, tapi ada harga kenaikan sekitar 1 juta lebih lah.
2: 1 juta lebih. Itu semua jenis, kah?
1: Ya,
2: semua jenis.
1: Sapi Madura tambah naik lagi.
2: Berapa harga sapi sekarang, Om?
1: Dari harga 17,5 sampai 25.
2: Oh, tergantung bobot lah.
1: Ya, tergantung bobot.
2: Berapa dagingnya dapat, Om, kalau 17 juta tuh?
1: Sekitar 60-65.
2: 65.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota kembali memberikan warning kepada sejumlah panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahunnya. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marjuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditunjukkan kepada pihak panitia kurban.

0: dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
1: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, UPTD Rumah Potong Hewan RPH Basiri kembali membuka layanan pemotongan hewan kurban untuk masyarakat umum. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh perorangan, pengurus masjid, komplek hingga instansi pemerintah. Kepala UPTD RPH Basiri, Andang Jatmiko mengatakan, seluruh persiapan operasional telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Hal ini untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat yang membawa hewan kurban langsung ke RPH.
2: Biasanya tetap H-1 kita buka, hari H tetap buka biasanya, karena masyarakat kadang ada yang langsung membawa hewan ternaknya, hewan kurbannya langsung ke RPH. Di RPH kita tempatnya pertama yaitu sudah tersertifikasi halal, ada juru sembelih halalnya, dan ada penanganan hewan kurbannya serta penanganan daging kurbannya secara cepat, jadi bisa meminimalisir waktunya, jadi bisa segera dibagikan ke masyarakat.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Kalsel menyelenggarakan Pekan Literasi Kalimantan Selatan 2026. Kegiatan diawali dengan kick-off yang berlangsung di Aula Pangeran Antasari sebagai upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan era digital. Forum ini menjadi ruang interaksi bagi masyarakat untuk tidak hanya membaca, tapi juga mendialogkan gagasan dan memahami beragam sudut pandang dari sebuah karya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fajar Majardi menyampaikan bahwa Pentas 2026 tidak hanya berhenti pada satu momentum, melainkan rangkaian kegiatan akan terus dilanjutkan dengan berbagai agenda literasi yang menyasar masyarakat luas.
3: Pentas 2026 ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tiga hal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat Kalimantan Selatan terhadap budaya literasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, dunia pendidikan, komunitas, media, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem literasi di Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan literasi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Suasana hikmat mewarnai kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan pada Rabu 27 Mei 2026. Bandang takbir menggema pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid yang berada di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Sejak pagi, para jamaah sudah memadati lokasi menjadi pusat pelaksanaan sholat Id. Adapun yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Ahmad Al-Hafiz, sementara Kepala Kemenag Kota Banjarmasin Haji Saifuddin bertindak sebagai khatib. Di Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas tingginya partisipasi warga pada momentum Hari Raya tahun ini. Yang mengatakan seluruh rangkaian ibadah bersama pemerintah kota dapat berjalan dengan tertib tanpa adanya kendala.
4: Kita hari ini melaksanakan sholat Idul Adha ya 1447 Hijriah di Masjid Agung Miftahul Ihsan, yang mana masjid ini adalah milik pemerintah Kota Banjarmasin ya. Ya, jadi alhamdulillah ya, antusias warga juga lumayan ramai juga ya. Setelah sholat, kita melaksanakan sholat, kita makan bersama dengan warga juga yang sudah disiapkan. Ya, alhamdulillah acara kegiatannya berjalan dengan lancar.
1: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan pada Masjid Agung Miftahul Ihsan. Penyerahan dilakukan kepada pengurus masjid dan disaksikan langsung oleh Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin bersama jajaran pemerintah kota. Kehadiran sapi kurban berukuran jumbo itu langsung menarik perhatian warga. Selain ukurannya yang besar, bantuan ini juga dinilai sebagai simbol perhatian pemerintah kepada masyarakat di daerah.
5: Bantuan ini kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan, yang mana ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari presiden dan kita, ya, akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang mau membutuhkan. Ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus masjid Miftahul Ihsan.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi

0: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada pengelola Masjid Raya Sabilillah Muttadin. Usai pelaksanaan sholat id, sapi kurban bantuan Presiden yang diserahkan memiliki bobot lebih dari 1 ton dengan jenis limosin, berasal dari peternak lokal Kota Banjarbaru. Gubernur pada kesempatan itu mengatakan, tahun ini Kalsel memperoleh 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia yang didistribusikan ke Kabupaten Kota Kalimantan Selatan.
1: Akan menyerahkan kurban untuk dari Bapak Presiden. Nah, hari ini Bapak Presiden menyerahkan ada 15 sapi kurban, tentu ada beberapa daerah. Jadi daerah itu akan menentukan masjidnya, tentu masjid-masjid agung yang ada di daerah, masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Kita gubernur pun menentukan setiap tahun di Sabilillah. Nah, jadi hari ini kita penyerahan sapi, baik itu dari Bapak Presiden, baik itu dari Pak Gubernur, baik itu dari Pak Wakil.
0: Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Hal ini guna memastikan hewan yang berada di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi mengatakan, pengawasan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dan semakin intensif selama momen Idul Adha. Pihaknya juga memastikan status penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan saat ini sangat terkendali.
2: Dan bekerja sama dengan tim pengawasan pemeriksaan hewan kurban yang ada di Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Selatan.
3: Berapa bu jumlahnya bu? Tim tadi bu?
2: Tim kami jumlahnya lumayan ya, ratusan, karena tersebar ada yang di provinsi dan Kabupaten Kota, masing-masing mengawal daerahnya masing-masing. Dan untuk ini kami bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalsel yang hadir di Kota.
0: Sebagaimana Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin melakukan pemeriksaan hewan kurban. Hingga hari raya kedua, DKP3 Banjarmasin mengklaim belum menemukan adanya cacing hati maupun kelainan berbahaya pada hewan kurban yang diperiksa. Pemeriksaan postmortem yang difokuskan pada organ hati, paru dan juga limpa serta jantung dilakukan secara intensif oleh tim DKP3. Petugas disebar ke sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di 5 kecamatan di Banjarmasin. Medik veteriner DKP3 Banjarmasin Dr. Hewan Prastia Widya Stuti mengatakan, sejak hari pertama Idul Adha pihaknya telah membagi petugas ke berbagai titik. Tujuannya untuk memastikan kondisi hewan kurban layak dan aman dikonsumsi masyarakat.
4: Kita melakukan pemeriksaan postmortem terutama pada organ hati, terus paru-paru, limpa, jantung. Untuk sampai saat ini, alhamdulillah sudah ditemukan baik itu cacing hati maupun kelainan yang lain. Selama aman untuk dikonsumsi masyarakat di Jerman.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat siang pendengar semuanya. Apa kabar? Pada baik-baik aja kan ya? Kita kembali lagi berjumpa di Banjarmasin siang. Kali ini special request time. Jadi waktunya Anda untuk request-request lagu Indonesia di Blantika Musikari Indonesia, Blaria Indonesia sama Mada hari ini ya, sampai nanti di jam 3 sesi pertama. Lagu-lagunya banyak banget hari ini sudah kita siapkan untuk Anda. Langsung aja nanti sambil Mada bacain ya, yang mau gabung di 0511325162, terus juga di nomor WhatsAppnya Pro 1 0811-5111-410 nih sudah tertulis di sini, ataupun juga di live streaming kita udah live dari tadi. Selamat bergabung buat yang baru bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Banjarmasin, atau di hotline Halo RRI juga boleh banget sih pendengar ya, 0811-40976. Mbak Fatimah, assalamualaikum. Mbak Mada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak juga tadi, ada Bang Herman ya, ada siapa-siapa pokoknya gitu. Selamat bergabung, kita ke 562 dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oh, orang yang dicari orang sekampung jam 10 tadi nih.
1: Inggih, tadi Pak Anton, Pak.
0: Haji Anton mencari pian. Pian kemana itu, tadi, Pak Masri?
1: Sama bundar itu,
0: nggih. Saya tanya kalau kabar, Bang Masri.
1: Iya, saya monitor aja tadi kata kamu masuk.
0: Oh, karena kau masuk tadi si Din.
1: Tapi monitor aja.
0: Oke deh kalau gitu ya. Jorong panas kah nih cuaca?
1: Panas menggerantang.
0: Ah, nyaman tuh panas ya. Pian jangan tapi berjamur, pian aja di karing kena pian.
1: Iya. Yang tapi masih karing jangan.
0: Aduh, itu lain pulang tuh lah. Hadangi jalan, mudah-mudahan kena laka si Din bebulik pulang.
1: Mada hadangi Pak Aziz Anton dari Tanjung juga.
0: Iya, iya. Siap. Siapa lah, pokoknya itulah seberatan ya. Oke, lagunya anak apa nih? Ada Indah Cintaku Niki Tirta featuring Vanessa Angel, ada Cinta Yang Sempurna dari Nyakangen Band, ada Titik Nadir Kahitna featuring Monita Tahale ya, ada juga Hanyalah Cinta dari Anggun, atau mau Seventeen Lelaki Hebat, mau yang mana tuh?
1: Yang cinta yang sempurna.
0: Cinta Yang Sempurna, Kangen Band ya. Oke, salam-salamnya buat semuanya aja ya, Bang Masri ya.
1: Yang tadi semuanya.
0: Oke, siap.
1: Salam semuanya. Salam sehat semuanya.
0: Oke. Terima kasih Bang Masri. Amin. Iya, assalamualaikum. Oke, di belakang Bang Masri, selamat siang, halo. Salah, Blari Indonesia. Halo, dengan siapa di mana nih? Waduh, sayang banget, terputus ya 976. Boleh lagi dicoba di 0811-40976. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mata.
0: Ada Bang Eja, apa kabar Bang Eja?
2: Alhamdulillah, kuyuhan.
0: Abis bak apa, pian jadi kuyuhan?
2: Basaruan.
0: Habis Basaruan. Di mana Basaruan, di situ juga Kaparak atau jauh kah?
2: Palak-palak rumahnya, tapi berjalan aja.
0: Berjalan aja cocok. Kayak cocok kepanasan, maka hari panas benar ya kalau Bang Eja lah.
2: Ada bepayung, ada bepapaan
0: lagi. Aduh, sadang. Tapi sudah makan kalau leh?
2: Sudah anak terguling tadi.
0: Oke deh kalau gitu, lagunya mau apa Bang Eja? Ada Cinta Yang Sempurna, Kangen Band.
2: Tadi sudah run kah?
0: Yang mana?
2: Run.
0: Oh, belum. Selamat pagi itu ya.
2: Selamat pagi Pak Guru.
0: Selamat pagi Pak Guru, tapi kita udah siang.
2: Jam 3 siapa sini?
0: Nanti jam 3 ada nih? Abang Adit.
2: Si abang kesayangan,
0: abang kita ya. Abang Haji.
2: Pak Haji RT.
0: Pak Haji RT. Oke, siap. Bang Haji, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat mama aja yang lagi sedang istirahat. Okay. Doain tambah selalu aja buat mama Wulan Jena yang kemarin udah gugur madai.
0: Oh iya tah.
2: Hari Rabu semalam ya udah diurut, alhamdulillah. Inge. Makanya ulun pada warna mengaji, pada kan ulun mandalah.
0: Nggih, ya. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas bisa pulang ya,
2: Lo. Alhamdulillah udah mendingan, Madai. Doakan aja mandalah.
0: Thank you.
2: Makasih mandalah.
0: Sama-sama mengaji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya mengeja di Istanbul ya. Ada Mbak Fatimah juga yang request di di WhatsApp, maksud Mada, lagunya Anggun katanya ya, Hanyalah Cinta. Oke, nanti Mada puterin ya di urutan ketiga. Kita mau ke 976 dulu nih. Halo, assalamualaikum. Aduh, Mada gak suka banget sih kalau udah masuk nih tutut-tutut. Gak tahu ya kenapa ya. Oke deh, kalau gitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada, ditungguin. Terus yang lagi di live TikTok kita ada Pak Ramli Haji Adit live habis Mada. Ya kah betul, nanti di Blaria sesi kedua ya. Tapi mudah-mudahan yang masih mau gabung sama ulun, bertahan sebentar gitu aja ya, sampai jam 3 aja sama Madanya. Kita puterin dulu ada dua lagu, Cinta Yang Sempurna, Kangen Band, dan juga Selamat Pagi Dari Nyaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Belaria Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Lagu udah dua buting ya, dua lagu udah kita puterin. Dan masih banyak lagu-lagu yang bisa Anda request. Pendengar Mada bacain bentar aja ya, biar nanti bisa langsung Anda request. Habis ini ada Anggun Hanyalah Cinta, terus ada Indah Cintaku Nikita Tirta featuring Vanessa Angel, ada Titik Nadir Kahitna featuring Monita Tahalea, ada juga 17 Lelaki Hebat, ada Slang Terserah, ada lagi Vitamin darinya Adlani Rambe. Itu dulu yang bisa di request di 562. Assalamualaikum. Halo,
1: Belaria Indonesia.
0: Iya, Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan yang ada di Wonogiri.
0: Di Wonogiri.
1: Nah, ini di Jember.
0: Oh, Mbak Rike, Mbak Rike.
1: Aku tuh kesal. 2 bulan gak bisa masuk sama Pian.
0: Aduh, aku kalau udah dibilang kesel gitu ya. Jadi kayak,
1: sampai okay. Kangen aku, bener loh.
0: Bohong. Tapi sebenarnya banyak kan, kemarin-kemarin juga salam buat Mbak Rike.
1: Iya.
0: Terus Mada juga, kok Mbak Rike gak gabung-gabung ya?
1: Aku gak bisa masuk, beneran nih.
0: Aduh.
1: Lagi aku banget.
0: Iya, rezeki hari ini bisa ketemu kita ya. Sehat, Mada sehat. Mereka gimana sabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini Jember panas banget.
0: Menggantang banar di Jember lah. Aduh, di Jember menggantang.
1: Oh, panas banar. Lucu deh kalau Pak Mada tuh ngomongnya logat Jawanya ada, logat Banjarnya ada.
0: Semua logat kita jadikan satu. Iya betul, itu dia makanya ya. Nanti kapan-kapan lah ya main ke Jember.
1: Ini pendengar setia, tapi ya itu sayangnya kalau pas Pian siaran gak bisa masuk. Aduh, gitu loh. Heran deh.
0: Heran juga apa saya aja. Lagunya ada Hanyalah Cinta dari Anggun, Indah Cintaku Nikita Tirta featuring Vanessa Angel. Ada Lelaki Hebat 17, Terserah darinya Slang, Yana Julio Kehadiran, ada juga Vitamin Adlani Rambe. Mau yang mana?
1: Yang terserah aja.
0: Oh, terserah aja. Saking terserahnya ya. Jadi terserah aja. Oke.
1: Yang udah gabungan siapa aja tadi? Namanya.
0: Apa? Yang udah gabung?
1: Aja. Oh, yang gabungan tadi.
0: Iya.
1: Karena aku lagi mencet-mencet tadi.
0: Alhamdulillah bisa gabung ya.
1: Tadi salamnya kompakan aja. Terus ada Ibu Bambang, Mbak Memuna, ada Putri, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mawar.
0: Mbak Mawar betul. Ada juga yang kadang Mbak Osin, ya, Mbak Osin kadang salam tuh buat sampean.
1: Oh, jarang muncul tuh.
0: Iya.
1: Oh, Abah Ica, Abah Kalbi semuanya deh kalau namanya kompakan buat Mbak Mada kapan ke Wonogiri?
0: Kapan-kapan, nabung dulu, ge.
1: Aku aja enggak ke Banjar.
0: Iyalah, mereka dulu ditunggu di sini ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget ya. Kalau yang dicari-cari terus datang, nah itu rasanya kayak waduh, alhamdulillah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Maimunah. Sehat, Mbak Mai gimana kabarnya?
2: Oh, dari jam 10 tadi dah ada kawan masuk.
0: Jadi dari jam 10 mau micik tarus tuh lah.
2: Ya, anak masuk tadi dah kawan.
0: Ya udah deh, hari ini masuknya di jam 2:30 ya.
2: Lagunya
0: apa tuh lagunya? Anggun, mau apa?
2: Ya.
0: Anggun Hanyalah Cinta. Oke, habis ini diputar ya.
2: Salam buat semuanya aja, yang salam sehat saja yang baru masuk.
0: Okay.
2: Yang belum masuk, salam persahabatan ya. Buat Mbak Mada, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah 562. Halo, selamat siang. Halo, Belari Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Darinya Mbak Amel di Kota Baru.
0: Mbak Amel di Kota Baru, apa kabar Mbak Amel?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
3: Ini dengan Mbak Mada ya?
0: Betul, kayaknya baru
3: iya,
0: baru ini masuk
3: ya,
0: nih.
3: Kan belum kenal.
0: Salam kenal juga Mbak Amel ya.
3: Iya, sama-sama.
0: Kota Baru di mananya Mbak?
3: Ya, di Kota Baru, di seberangnya. Bukan Kota Barunya, seberangnya.
0: Oh, di seberangnya.
3: Dekat Batu Licin nih, cuma kabupatennya Kota Baru.
0: Oke, berarti masih belum nyebrang ya. Oke deh, kalau gitu Mbak Amel lagunya mau apa? Ini yang sisa
3: tuh,
0: dua aja ya
3: tuh.
0: Yang di jam ada sisa dua aja nih. Sebelum nanti request di sesi berikutnya. Ada Hanyalah Cinta Anggun atau Terserah darinya Slang.
3: Yang Anggun itu aja.
0: Oke, siap. Salam-salam Mbak Amel buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan masuk tadi siapa? Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah, betul.
3: Iya, terus yang kedua tadi siapa?
0: Barika. Terus ada Mbak Rike, tadi ada Bang Mas Ri juga. Ada
3: buatnya Mbak Rike, buatnya Bang Mas Ri, buatnya Bang Ojen. Buatnya siapa itu? Bang Osin.
0: Mbak Osin, betul Mbak Osin.
3: Iya. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Semuanya aja ya?
3: Buatnya buat berita.
0: Oke, siap.
3: Nomor ya. Betul, ada yang pengen berteman.
0: Boleh, boleh, boleh. Seberapa tuh?
3: Ini nomornya, saya mau pengen berteman sama kita biar banyak teman kan banyak rezeki kata orang.
0: Iya, nama berapa nomornya?
3: Nomornya 08 13 47 48 71 nanti kalau nya salah Mbak Mada bisa ulang, bisa sebutin lagi nanti.
0: Iya, 08 13 47 47 48 71 ya.
3: Iya,
0: okay. Cantik banget nomornya ini ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Mbak Amel ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, nanti yang masih mau gabung lagi di Blari Indonesia sesi kedua di jam 3 sampai jam 4 ada Bang Adit yang siap menemani Anda di Banjarmasin sore nanti ya. Kalau gitu Mada pamit. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah menemani Banjarmasin siangnya dengan dua lagu kita tutup, ada Anggun dan juga Slang Terserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cek fakta pro 1 RRI Banjarmasin kami ambil dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Jaksa Agung, Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar, di mana video itu adalah momen di mana Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Andiktech Table, di mana suara Syafri ini menggunakan yang mengumumkan dana bantuan pada bagi para pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh AI atau Artificial Intelligence. Demikian cek fakta pro 1 RRI.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berasa terkenal informasi dan inspirasi 97,6 masih bersama Aditya di Blari Indonesia menemani Anda ya. Oke, mohon maaf TikToker Teherani karena lagi menikmati lagu-lagu yang asoy tadi ya. Karena saat hujan. Kenapa aku puterin lagunya Fade to Black featuring si siapa sih tadi featuringnya? Sama si Audrey waktu hujan, karena dari pagi tadi itu mataharinya cukup terik di hari ini, sampai hari ini juga masih panas banget dan belum seminggu sih, cuman paling tidak 3 atau 4 hari kebelakang kemarin kan gak ada hujan sama sekali khusus wilayah kota Banjarmasin ya. Oke, sekarang kita sapa dulu yang udah gabung lewat TikTok nih ya, karena aku lagi buka TikTok juga. Ada Fatimah Umar, halo Mbak Fatimah ya, lagu juga diputerin, aman ya. Hati di jalan buat Mbak Mada. Oke, assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sore hari. Alhamdulillah ketemu lagi buat Mbak Fatimah ya. Yang jelang sore Bang Adit, sore juga Mama Madan ya. Terus juga di sini mendung tapi tidak hujan dari kemarin. Kurang lebih kayak Banjarmasin juga nih Mbak Fatimah. Banjarmasin kemarin sempat mendung juga cuma enggak ada hujan. Makanya aku memutar lagu Fade to Black sama Audrey tadi. Saat hujan berdoa semoga bisa naik hujan. Bang dari RRI bisa naik berita kah? Berita yang mana Bang? Ada nomor WA yang menghubungi kah buat naik berita kah? Nah, kalau untuk berita bisa dicek dulu biasa sih ke tim pemberitaan ya. Nah, bisa nomor WA yang bisa dihubungin nih Bang, yang ini Bang nih. Ini nomor WA-nya di sini aja. Ya. 08. Oh, ya benar-benar nomor WA-nya yang ini ya Bang ya. Buat Bang Willy ya, kalau mau kirim berita apa segala macam itu biasanya naik atau enggaknya nih tergantung. Biasanya kita share juga ke tim pemberitaan ya, soalnya kita nggak berani menaikkan berita, soalnya memang wewenangnya sih apa sih namanya operator jar. Apa sih di atas wartawan tuh ada lagi gitu loh. Editor, nah abis editor nanti editor yang memutuskan itu naik atau enggak. Nah gitu, soalnya kita juga sebenarnya bikin berita juga. Tapi kalaunya menurut editor berita kita enggak layak, ya kita sebagai reporter dan penyiar juga ya apa boleh buat, karena beritanya enggak naik gitu kan. Nah jadi bisa aja nih, ini nomor WA-nya di sini. Bisa share aja ke sini karena ini nomor secara umum ya. Kita di sini kalau ada apa-apa informasi, misalnya ada informasi yang pengen magang, ada informasi yang pengen penelitian ya, ada yang pengen cari, kalau cari tenaga pegawai sih di sini enggak ada ya. Biasanya kita langsung dari pemerintah Komdigi atau dari BKD yang membuka ya. Dan itu secara umum baik itu PNS ataupun P3K. Kalau untuk honor-honor apa segala macam untuk saat ini belum ada. Tapi kalau ditanyain emang di RRI ada honorernya, ada sebenarnya. Tapi itu adalah mereka yang biasanya mengganti dengan cepat. Siapa tahu siapa ada yang ASN kah atau P3K yang pensiun. Nah gitu, jadi untuk mengganti posisi itu sementara, membantu di posisi yang ada yang pensiun itu, biasanya baru honor gitu ya. Berarti honorer bisa dong, honorer bisa bisa, cuman itu statusnya sementara. Nanti kan kalau ada pembukaan penerimaan ASN baik itu PNS ataupun P3K, mereka nanti diikutkan dengan sesuai kriterianya masing-masing ya. Misalnya kalau nya siaran harus lulusan komunikasi, ada sertifikat siaran bla bla bla bla bla blanya, itu bisa tembus. Kalau nya di luar itu ya administrasinya sudah enggak tembus, jebol udah ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa aja Bang ya, masukin aja ke sini informasinya, nanti kita share ke tim pemberitaan. Nanti tim pemberitaan yang menghandlenya, dan kalau nya tembus di wartawan nanti baru naik lagi ke editor. Nah, tinggal editor lagi naik atau enggaknya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita terima telepon dulu. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fuad.
1: Apa kabar Dit?
0: Kabar baik Bang Fuad.
1: Lain Pak Eko.
0: Aro langsung disauti ayam mangan dini teh. Oh,
1: makanya apa juragan ayam masa sauti kambing makan kita. Kambing nah, udah habisnya sembelih.
0: Tapi lu betakun suara kambing itu kayak apa gerang sebenarnya?
1: Suara kambing enggak? kambing. Nah.
0: Kadang soalnya lu ada mendengar suara kambing itu ternyata tidak benar apa yang kita tahu sekarang ini.
1: Siapa yang bujur?
0: Yang biasa kan lo, suara kambing gimana? Be, ya lo.
1: Iya.
0: Nah, alun ada mendengar rancak tuh apalagi pas bulan Idul Adha sama tuh suara gini. Be, be, be, ya. Kayak orang buku riak tuh.
1: Oh gitu. Memang beda kalau yang be itu yang kambing halus.
0: Oh, kayak itu.
1: Kalau yang be itu yang kuno.
0: Oh, I see, I see.
1: Kalau yang kau berokok tuh belang kambingnya.
0: Itu beda cerita.
1: Oh, iya kah?
0: Oh, ulun kira tadi pembohongan publik suara kambing tuh embe. Oh, ternyata kambing halus embe. Kambing yang kenal suaranya teparau lah.
1: Yang asli lagi itu kambing halus tuh yang bergetar nak me. Nah, kayak itu.
0: Ah, oh, I see, paham paham.
1: Kalau sapi
0: gimana
1: sapi? Hah? Kalau sapi ya, Pak.
0: Kalau sapi sama ini ada yang mo. Nah, kalau yang pas Idul Adha tuh suaranya teparau juga.
1: Jadi yang sampai-sampai lemak senggan itu soalnya anu aja parang aja.
0: Ah, gitu. Nah itu unik juga. Nah, kenapa kita memeliharakan sapi dan kambing?
1: Wayahnya.
0: Terus biasanya lagu berdua apa nih Bang Andi?
1: Apa baru masuk ke tahu?
0: Ah iya kah? Kira-kira sudah mendengar mulai jamnya Mada tadi?
1: Oh, kawuran aku lagi anu
0: Mada. Oh, siap, oke ayam. Lagunya Indah Cintaku dari Niki Tirta, Lelaki Hebat Seventeen, Sal Pribadi dari Planet Lain, Titik Nadir Kahitna, Hilangnya Seorang Gadis Erwin Gutawa, Vitamin Adlani Rambe, Semoga dari No Stress, 1000 kali dari Gea Endrawati, Kehadiran Yana Yulio, Selendang Biru dari Aprilian, Hujan di Balik Jendela, ada Senandung, kemudian Selalu Jatuh Cinta, Anang dan Chris Dayanti.
1: Anu juga yang agak-agak heroik lah. Hilangnya Seorang Gadis.
0: Oh, Hilangnya Seorang Gadis. Oke, okay, oh. Siap Bang.
1: Hati-hatilah.
0: Iya. Kenapa hati-hati?
1: Salamnya lah.
0: Kenapa hati-hati Bang?
1: Hah?
0: Kenapa hati-hati?
1: Menghilangkan sinar itu bisa-bisa kayak layangan putus tuh. Kita langsung yang mencari mau dapat dapatnya lah.
0: Iya, bujur pula.
1: Ah, menghilang gak ada sih, masing-masingnya mau dapat tuh boleh kalo.
0: Nah, iya.
1: Kan hilang, udah lo nyatakan hilang ya sudah.
0: Tapi ini konotasinya harus jelas ya. Hilangnya seorang gadis bukannya hilangnya kegadisan gitu ya.
1: Why?
0: Why? Why?
1: Kenapa
0: sih itu?
1: Emang itu kan drama ini. Yang hilang seorang gadis itu sedasar masih gadis juga. Menunjukkan gadisnya senang. Ini suruh bukanya lah, karena jauh-jauh gitu.
0: Itu tuh langsung diusir.
1: Ada kerendah ya lah. Soalnya banyak juga yang berkeliaran di teh. Internasional tuh. Pak, anu nyer, pas saya numpang Pak aja kemalaman saya jar. Jauh aja, saya mau numpang di kamar pianina.
0: Terus bepilih pulang kamar pianina.
1: Terus terus hendak pinapain kah? Tapi numpang menginap nah, kan wah kacau ya lah.
0: Selajur Pak boleh lah Pak jar, lah berdiam di sini jar.
1: Aduh.
0: Aduh. Namunnya Duda sih aman.
1: Yeah.
0: Iya. Kalau masih ada kawannya ngaliham.
1: Ya kayak kisah Pak Eko tuh nah lo. Kenyakan meribunya lo. Lalu tahun Bina ini sudah masuk Pak Eko. Ya masuk lo ke rumahnya Bina tuh deh. Bunga pulang masuk. Itu deh sekawannya di dalam tuh deh. Tau lah. Ada Bu Eko.
0: Macam-macam.
1: Kacau sih Pak Eko. Jakanya suruh masuk suruh menginap ada anak di sidang kalinya.
0: Langsung di suara Pak Ramli apa nah?
1: Apa?
0: Gimam kayak itu sudah jarah. Aduh. Kenapa?
1: Guru geografi, apa kabarnya? Guru geografi.
0: Geografi yang mana yuk?
1: Bini situ.
0: Astagfirullahaladzim, ini stalking bener ya sampai bini seorang dapatnya juga guru geografi ya.
1: Oh, ini langsung spesifik. Umum-umum aja. Siapa?
0: Alhamdulillah aman, standby di rumah. Mumpung mumpung libur panjang, esok libur juga masih.
1: Iya, Senin lah, bujur juga. Aduh. Kayak tawang bulan berotan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Bakal aja nih, udah habis lagi, mana yuk, hilang
0: mah. Jumat semalam ada, Pang, masih Sabtu Minggu, ini kerja lagi, nah.
1: Busa keseduk sapi sih, lah.
0: Semalam ada berkisah kado empat jadi anu panitia jar garing.
1: Oh.
0: Nah, harus. itu hari apa? Hari Kamis dan hari Jumat, hari Kamis malam babar.
1: Oh, garing kan. Nah, kalau seduk sapi sih din melancong pada masuk lagi ke perusahaan tuh ya am.
0: Kada tahu Bang, semalam tuh pada garing, kada empat jadi panitia, cuman tahunnya dapat dagingnya, dagingnya dapat aja Bang jar, cuman kada jadi panitia.
1: Ngamen leh. Aduh Bang, motong apa, Det?
0: Hah?
1: Korban apa, Det?
0: Ah, yang penting tuh lain korban perasaan, Bang, ulah.
1: Mah. Sekali-kali, padahal yang harusnya tiap tahun ada dengan pegawai sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Akhir ini pulang.
0: Alhamdulillah.
1: Harusnya udah alasan lagi, ya, Bang.
0: Ay, sudah dipotong gaji.
1: Apa pulang, Bang?
0: Ay, ya, kayak itu. Udah kami ini siapa yang berkorban langsung dipotong gaji.
1: Ya lah, berapa?
0: Nah, karena tahu itu lu kada pernah menghitung berapanya. Tembo saban tahun ada aja ngaran seorang.
1: Munya kah? Paling 2000 sebulan.
0: Berapa tahun dapat nih? Pokoknya setahun sekali tembus.
1: Aja bonnya tuh madang tuh, kasih yang nitik-nitik terus dah.
0: Sip.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Bepulsa kah sudah?
2: Apanya?
0: Bepulsa kah sudah?
2: Nah, bentar lah.
0: Bepulsa kah sudah?
2: WP lah.
0: Oh, WP. Nah, akhirnya terjawab-jawab pertanyaan kami lawan Mama Madan malam tadi. Kenapa Mama Malpi ya lo kada bisa lagi masuk WHN jar, maka HP hanyar sudah jar. Kami menebak kayak kira-kira karena bekuota, karena bepulsa Mama Alpi ini ya kami. Nah, saya udah sebujur. Jadi kalau menelepon be WP Mama Mama Danai nah.
2: Anakku yang pesantren kena bulik jadi aurinya aja budak.
0: Mbah cucuk. Ah, dikira tadi heh Mama Alpi ini anu kah jurang nih. Anu bensin belum payo-payo lagi pinanya nah jar lalu karena ada bekuota jar. Oh, sekalinya anaknya mau pakai. Alhamdulillah, syukuram tuh. Sehatan aja berarti anak lah.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Dibawa jua kah, baras, jua karing.
2: Oh, lengkap.
0: Oh, lengkap, sudahlah. Apa, mie sedus lah.
2: Mie sedus.
0: Baras berapa kilo?
2: 2 kilo.
0: Nah, baras 2 kilo tahan, karena mungkin 2 kilo tahan sebulan. Palingan tahan tuh 2 minggu aja 2 kilo tuh.
2: Parak aja di warung.
0: Parak aja warung bucur pulang. Anda mengimbawakan 10 kilo nang di rumah pulang ya habis beres kena aja. Aduh, Mama Alpi sehat jangan lah.
2: Alhamdulillah.
0: Kami ini namunnya orang pindah jarang masuk nang biasa masuknya lu jebet takon-takon kemana orangnya lah.
2: Udah ngerakan
0: juga sih. Sokoram toh paling kada minimal lah ada kabarnya WA kah dulu tanda hadir gitu nah.
2: Ya, sip.
0: Sama kayak Mbak Osin malam juga kami cari jom Mbak Osin ini timbul hilang ya kami. Sekalinya ada di menelpon anak lagi keluar kota jarna, jar tahu kan penyebab sumababnya.
2: Ada kesibukannya
0: lah. Kami ini jurang tuh menggenang haja toh buan hagan buan pian nih.
2: Sama edit ya, aku jadi
0: menggarnang juga. Alhamdulillah, hehe.
2: Ngadu orang lagu Anang jadi.
0: Lagu Anang, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jir sana kai. Rajaki jangan dilapas sama Malpie, gas langsung. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Safir.
0: Ah, dari seseorang yang ada di hatinya, Jar.
3: Di hati Safir.
0: Aduh, apa kabar Ading Putri?
3: Kabar alhamdulillah baik aja, Nak.
0: Alhamdulillah. Panas kah Martapura?
3: Panas.
0: Sama ya, berarti semalam sewaktu hujan Martapura kan lah, di sini kan ada lagi hujan lah.
3: Tinggi semalam terus benar hujannya ke sore ini, Nak.
0: Ini wadah kami kada hujan lalu mulai semalam murunya ya dapat hujannya kada lagi.
3: Ini sini hujan. Tempat
0: banar
3: semalam.
0: Nah, hari nang panas bujur lah.
3: Tinggi.
0: Lagunya apa nih Deng Putri?
3: Apa yang kau ingat lagi nih apa tadi pilihannya?
0: Judulnya kah apa penyanyinya?
3: Judulnya.
0: Judulnya lawan penyanyinya Niki Tirta Indah Cintaku Seventeen Lelaki Hebat Kahitna Titik Nadir dari Planet Lain Sal Pribadi. Ada No Stress, semoga. Kemudian Gea Indrawari, Seribu Kali. Ada Yana Yulio, Kehadiran. Selendang Biru dari Aprilian. Hujan di Balik Jendela, Senandung. Ada Gigi, Kepastian Yang Kutunggu. Divki Khalif, Ilusi Setelah Kau Pergi. Elemen, Kupersembahkan Nirwana. Ada band Nyawa Hidupku. Gama 1, Bukan Cinta 1 atau 2.
3: Ada band lagi, Ken.
0: Ada band, oke, siap.
3: Oke, okay. Salam buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Okay. RRI Pro 1.
0: Aha.
3: Ini semoga kesehatan selalu buatnya Bang Adit.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini tadi si ini ya, Abang Willy, berapa bayarnya Bang? Wow, bayarnya kita di sini tidak di pungut bayar, tapi biasanya kayak kerjasamaan aja gitu ya. Nah jadi Bang Willy kalau nya mau naik berita itu bisa kirim proposal untuk minta diliput. Nah sama wartawan kita. Kalau masalah bayar nggak bayar, kita nggak ada pakai tarif ya, sama sekali nggak ada tarif kecuali Bang Willy ngasih uang bensin buat yang reporternya sih nggak jadi masalah ya. Itu di luar ketentuan. Atau mungkin ngasih makan karena kecapean, mungkin reporter kita udah ngeliput dikasih kotakan apa segala macam, itu nggak jadi masalah Bang ya. Tapi kalau nya dari kita kalau ditentukan pungutan bayar apa segala macam itu nggak ada Bang ya. Aman ya, aman, gak ada bayar-bayaran ya. Jadi tinggal Bang Willy hubungin kita, nanti kita hubungkan ke reporter. Nanti reporter kalau ada liputan ke tempatnya acaranya si Bang Willy, itu Bang Willy langsung aja ke reporternya itu ya. Bang Willy mau ngasih uang bensin misalnya 1 juta sih gak jadi masalah. Mobil aja gak nyampe 1 juta, maksimal 500 ribu. Gak jadi masalah. Atau mungkin buat apa namanya, uang bensin lah bahasanya, itu bukan ketentuan ya, itu keringanan hati aja, atau cuman dikasih makan atau apa segala macam itu nggak jadi masalah. Tapi kita memang sebenarnya dari awal memang nggak ada dituntut apa segala macam ya, nggak ada sama sekali, free pokoknya nggak ada sama sekali ya, gitu Bang Willy ya. Nah jadi bisa hubungi nomor ini dulu, nanti kita hubungkan ke narahubungnya ke reporter yang bersangkutan. Oke, dua lagu dulu kita putar, hadirkan buat intra dengar Anda, Hilangnya Seorang Gadis dari Erwin Gutawa featuring Rio Domara, terus dilanjutkan dengan Selalu Jatuh Cinta dari Anang dan Krisdayanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Persatukan informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Blari Indonesia di sesi kedua di 41 menit pas 15 waktu Indonesia Tengah ya. Aku mau nyapa lagi yang udah gabung di WhatsApp, ada Bang Eja ya, laguran kagak ada laguran ya. Yang mana aja laguran ya? Oh udah kali ya, selamat pagi tadi udah diputer kayaknya ya. Mama salam dit ya Bang Eja, thank you very much Bang Eja. Oke, yang udah gabung lewat TikTok, apakah ada lagi? Aman semuanya, kayaknya udah dibacain semuanya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau gabung lagi, request aku 3251562 ataupun 0811511410 ya. Oke, dan silakan yang mau gabung masih kita terima, yang mau request lagu yang sudah kami sediakan ya. Oke, kali ini datang dari Barabai. Halo, selamat sore Mbak Tari.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Mbak Tari. Barabai, apa kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah, Barabai karunya sangat kemarin.
0: Oh, panas berarti leh.
1: Inggih jar olon apa jar pia. Oh, Mas Adep.
0: Bon.
1: Request lagu.
0: Nang mana lagunya?
1: Ada perlu request lagu yang penting bisa bersuara, bisa bersilaturahmi dengan Mas Adep.
0: Okay, siap.
1: Sekedar menyampaikan tadi malam rekan saya itu kan di sini ada hajatan terus bermalam mingguan sambil bekerja gitu malam katanya sama di suspense dimana.
0: Halo Mbak Tari.
1: Iya.
0: Nah, suaranya putus-putus Mbak Tari. Mungkin bisa geser dikit Mbak Tari duduknya.
1: Iya, banget.
0: Nah, geser dikit atau mungkin duduk di ambin boleh?
1: Ini sudah tingkat 3 Mas Adit.
0: Waduh, sudah tingkat 3. Oke, apa tadi ada hajatan apa tadi temannya?
1: Gitu kan rekan-rekan gitu salam katanya sama idola untuk suspense dengan idola gitu.
0: Ah, siapa idolanya?
1: Sampean lo Mas. Oh.
0: Saya pikir minta sampaikan buat siapa idolanya, ternyata saya idolanya. Waduh, terima kasih banyak ya buat ya teman-temannya Mbak Tari ya.
1: Iya. Tadi malam itu kurang lebih 40 orang kok di rumah saya.
0: Alhamdulillah. Wih, rame acara. Malam mingguan masak kambing gitu.
1: Bu, bakar-bakaran sama hajatan Mas.
0: Oh, bakar-bakaran plus hajatannya. Alhamdulillah. Iya. Aduh,
1: itu aja Mas Adit, saya
0: siap.
1: Udah panjang
0: lebar. Oke, okay, Mbak Tari.
1: Yang belakang ya, okay. Kita berbagi waktu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya Mas Adi.
0: Sama-sama.
1: Maklum, saya yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali Allah.
0: Amin, siap.
1: Selalu sehat ya sama istri tercintanya. Salam dari saya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Makasih, selamat sore, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Lestari yang ada di kawasan Barabai ya. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin bergabung masih kami terima 3251562 ataupun 0811511410 dan 45 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sekarang waktu berkumandang antar nasional untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Persatu dengan informasi dan inspirasi pendengar, gak berasa 58 menit lepas dari pukul, gak lama 8 sih, 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya pendengar, teman-teman semuanya, Belari Indonesia untuk sesi kedua bersama Aditya di kesempatan sore hari ini, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah standby bersama Aditya dari tadi ya sampai sekarang. Tapi jangan khawatir karena RRI Pro 1 masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 12 malam. TikTok boleh berhenti, tapi ntar malam nanti kita live lagi di Melody Memory dan di RRI Digital juga kita udah standby, bisa dengarkan sana atau di 97,6 juga bisa didengarkan ya, khusus untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Yang jauh-jauh ya, RRI Digital jangan lupa di download di Play Store ya. So, Aditya pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani di Banjarmasin sore ya. Satu informasi untuk Anda pendengar KMB dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana pembatasan waktu menatap layar gawai atau gadget ya, atau screen time ya, pada anak usia di bawah 5 tahun ya, ini menjadi perhatian serius dalam mendukung tumbuh kembang si anak. Langkah ini diperlukan agar perkembangan motorik, kognitif dan juga sosial anak itu dapat berlangsung secara optimal pada masa-masa pertumbuhan. Melansir dari caslan.kemkes.id ya, di mana anak yang berusia di bawah 2 tahun tidak dianjurkan mendapatkan akses gawai sama sekali. Sementara itu, anak usia 3-4 tahun disarankan mengganti gawai tidak lebih dari 1 jam ya, menggunakan gawai perharinya. Hanya 1 jam saja dengan pendampingan orang tua juga. Nah, penetapan pembatasan penggunaan gawai ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua dapat membuat jadwal khusus bebas gawai untuk mendorong interaksi dan aktivitas bersama di

rumah ya. Nah, selain mengatur penggunaan gawai pada anak, orang tua juga perlu memberikan contoh yang baik. Mengurangi penggunaan ponsel saat berada di dekat anak dapat membantu membangun kebiasaan yang jauh lebih sehat. Di mana anak di bawah usia 5 tahun juga tidak dianjurkan terlalu lama duduk diam menonton televisi atau berada di kereta bayi. Mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk bergerak aktif serta mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, sebagai alternatif, orang tua itu dapat mengajak anak melakukan berbagai aktivitas non-layar yang menyenangkan. Membaca buku kah misalnya, bermain bersama, bernyanyi, menggambar, atau mungkin bermain permainan puzzle yang dapat membantu merangsang perkembangan otak dan kreativitas anak. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

Persatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di 97,6 RRI Pro 1 Banjarmasin. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarbaru RRI.co.id. Peringatan Hari Lanjut Usia ya. Nah, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026 ini dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan juga hiburan bagi para lanjut usia yang berlokasi di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia atau PPRSLU Budi Sejahtera pada hari Sabtu kemarin ya, 30 Mei 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKH Provinsi Kalimantan Selatan, Fatul Jannah, bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel, ini menjadi wujud kepedulian terhadap para lansia karena mereka telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Fatul Jannah mengungkapkan rasa harunya saat berinteraksi langsung dengan para penghuni panti. Menurutnya, meskipun sebagai lansia telah berpisah dari keluarga dan menjadi masa tua di panti sosial, mereka tetap berhak mendapat perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Di mana disampaikan oleh Fatul Jannah bahwa pada Hari Lanjut Usia Nasional ini, pihaknya bersama Dinas Sosial dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel ingin berbagi kebahagiaan dengan para lansia. Ya, ini sangat menyentuh melihat mereka yang berada di usia senja. Sebagian sudah terpisah dari keluarga, namun tetap dapat menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Ia juga berpesan kepada masyarakat Banua agar senantiasa menghormati, merawat, dan menjaga orang tua maupun anggota keluarga yang telah memasuki usia lanjut. Mudah-mudahan kita semua sebagai anak dan cucu dapat terus menjaga dan merawat orang tua hingga akhir hayat. Karena lansia adalah sumber pengalaman dan teladan bagi generasi muda. Mari kita berikan perhatian, kasih sayang, serta pendampingan bagi mereka yang membutuhkan. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Banjarmasin sore ini.

Pro satu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Masih kami dari rri.co.id pendengar. Hari ini tanggal 31 Mei ya. Berarti bentar lagi nih saudara-saudara kita para jamaah haji asal Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin tempatnya kalau tadi Pak. Kloter Banjarmasin ya. Kloter Banjarmasin, embarkasi Banjarmasin untuk kloter 1 bentar lagi mau datang ya. Nah, ya biasanya khususnya para wanita Banjar ya, kalau baru pulang biasanya kalau setelah pulang haji itu ada yang namanya tradisi babulang. Nah, ini dia pendengar dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana tradisi memakai bulang ya pada wanita Banjar pasca menunaikan ibadah haji saat ini memang terbilang ya hampir punah. Nah, ini disampaikan oleh Akademisi Winata Sri Banjarmasin Dr. Anda Hajah Siti Faridah dalam siaran Pandiran Beisukan ya bersama RRI Pro 1 Banjarmasin. Di mana Hajah Siti Faridah menjelaskan bahwa babulang ini merupakan tradisi keagamaan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan bagi wanita pasca haji atau pulang haji. Nah, dalam tradisi ini mereka mengenakan penutup kepala berbentuk oval ya yang dihiasi sulaman dan manik-manik khas Banjar sebagai simbol ibadah. Nah, saat pulang dari tanah suci biasanya wanita Banjar ini mengenakan pakaian kebesaran yang anggun ya. Nah, salah satunya ditandai dengan menggunakan bulang di kepalanya. Dimana menurut beliau, atribut ini bukan sekedar pelengkap busana saja, melainkan simbol prestisius dan satu sosial yang membuat mereka lebih dihormati karena telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Nah, kalau bulang ini tetap menjadi ciri khas ya wanita Banjar setelah berhaji, terutama orang-orang yang tua ya. Nah, terutama beberapa daerah di Kalimantan Selatan, ini hanya beberapa yang masih memegang tradisi ini seperti di wilayah Martapura dan daerah wilayah Hulu Sungai. Nah, di mana Aulia juga menambahkan yang mendampingi narasumber kita bahwa tradisi babulang yang dilihat di kampung halamannya dulu ya, di daerah Kuin, nah ini sekedar berfungsi sebagai hiasan penampilan bagi wanita Banjar pasca haji. Namun menurutnya tradisi ini memiliki aspek psikologis, sosial, dan religius karena berkaitan dengan pembentukan identitas diri serta pengakuan sosial di masyarakat. Nah, di mana Hajah Siti Farida juga menguraikan bahwa terdapat dua jenis bulang haji, yaitu bulang rangkai dan bulang instan, di mana jenis bulang rangkai ini umumnya lebih banyak dipilih oleh para hajah ya yang menginginkan ketepatan ukuran kepala serta memiliki rambut yang cukup panjang ya untuk menopang tutup kepala ini. Nah, sementara bulang instan atau biasa disebut masyarakat Banjar sebagai bulang jadi ya, itu adalah jenis penutup kepala yang sudah dirangkai siap pakai. Dengan jenis ini para hajah-hajah ini dapat langsung mengenakannya tanpa harus menyusun hiasan tersebut di kepala terlebih dahulu. Nah, kedua narasumber ini mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya meluruskan niat dulu dalam melaksanakan tradisi ini. Mereka menekankan perlunya kesadaran apakah pemakaian bulang ini ditujukan sebagai ibadah karena Allah atau demi mengejar prestis sosial dan penghormatan dari orang lain. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Persatukan oleh informasi dan inspirasi 48 menit lepas 16 waktu Indonesia Tengah mendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin ini mendukung penuh upaya pengurangan penggunaan gadget pada anak-anak melalui berbagai kegiatan positif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar saat membuka gelaran kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup 2026 di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Sekda menyampaikan adanya kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan sportif. Nah, dan hal ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk menekan penggunaan gadget pada usia dini melalui berbagai kegiatan olahraga. Dimana juga menjelaskan kegiatan olahraga juga menjadi salah satu wadah agar anak-anak ini bisa meningkatkan sosialisasi dengan teman sebayanya. Menurutnya dengan bertemu dan bersosialisasi dengan banyak orang, mereka akan lebih membiasakan diri dengan berbagai kegiatan positif daripada sibuk bermain gadget. Sekda juga menegaskan bahwa melalui olahraga, anak-anak tidak hanya berkurang dalam penggunaan gadgetnya, tapi juga bisa mendorong prestasi di bidang non-akademik, sehingga nantinya akan tercipta generasi muda di Kota Banjarmasin yang unggul dan berdaya saing. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Pusat Teknologi Informasi dan Inspirasi mendengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ikuti bersama-sama pendengar rangkuman berita olahraga sepekan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: saudara. Rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu. Tim sepak bola Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Kalimantan Selatan tahun 2026. Hasil ini diraih setelah mengalahkan Kota Banjarbaru dengan skor tipis 1-0 pada laga final di salah satu lapangan mini soccer Kabupaten Banjar Minggu 24 Mei 2026. Gol sematawayang berhasil dicetak Muhammad Fatanur pada menit ke-25 yang memanfaatkan bola rebound dari kiper lawan. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan tim Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz, juga hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ia mengapresiasi para atlet yang menunjukkan potensi luar biasa, khususnya dalam olahraga sepak bola.
1: Alhamdulillah, kita lihat ada satu peta kekuatan baru. Banjarmasin bisa mendapatkan peringkat pertama, mematahkan dominasi yang selama ini dipegang oleh Tanah Laut. Kita berharap ke depan bahwa pembinaan ini merata. Ini sebagai ajang kompetisi dan evaluasi bagi mereka, bagi kami juga, untuk terus meningkatkan pembinaan. Semoga mereka bisa terus bisa masuk ke level atlet junior ke depannya.
0: Hasil kemenangan ini merupakan rekor baru bagi Kota Banjarmasin yang berhasil mematahkan dominasi juara dari Kabupaten Tanah Laut.

0: Kejuaraan mini soccer sekolah dasar bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin digelar di salah satu lapangan mini soccer Banjarmasin pada 21 Mei hingga 23 Mei 2026. Turnamen ini mempertandingkan pelajar tingkat sekolah dasar dari 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Pada kejuaraan ini, tim Banjarmasin Timur keluar sebagai juara 1 setelah mengalahkan tim Banjarmasin Barat dengan skor 3-0 pada laga penentuan. Pelatih tim Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras anak-anak yang tampil maksimal dari pertandingan awal. Ia mengapresiasi semangat juang dan kerja keras tim yang ditunjukkan para pemain sehingga bisa meraih juara.
1: Ya, yang jelas kita sangat bahagia untuk Banjarmasin Timur menjuarai Wali Kota Banjarmasin sekolah dasar di tahun ini. Dengan latihan rutin mereka dan disiplin mereka, serta mengikuti arahan pelatih, itu yang kunci utama mereka dengan semangat juang. Potensi anak-anak kalau dilihat ada perkembangan, semoga anak-anak ini nanti tidak skek di sini aja, setelah lulus bisa meningkatkan potensinya sebagai pemain sepak bola dan komitmen berlatih, disiplin, dan tanggung jawab mereka sebagai pemain.
0: Kejuaraan Piala Wali Kota Cup ini digelar bukan hanya sekedar turnamen untuk berkompetisi, melainkan sebagai ajang pembinaan pelajar tingkat sekolah dasar untuk berprestasi di bidang non-akademik, sehingga potensi sepak bola di Kota Banjarmasin dapat terus

0: Tim Putri berhasil mengalahkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan keunggulan 5-7-2-2. Sekretaris Dispora Kalsel Denny Saputra yang hadir menyaksikan langsung babak final mengapresiasi seluruh tim yang mengikuti ajang Pobda tahun 2026. Menurutnya potensi atlet muda dari daerah sangat banyak dan harus selalu didukung pembinaannya.
1: Alhamdulillah untuk Pobda khususnya cabur bola basket sudah selesai pada sore ini. Alhamdulillah dan semoga kawan-kawan yang sudah memenangkan juara pada hari ini, baik di putra maupun di putri, bisa menyiapkan diri untuk di event selanjutnya. Dan bagi kawan-kawan yang belum, semoga bisa tetap semangat, tetap berlatih, dan kami akan tunggu di event-event berikutnya. Alhamdulillah untuk di tiap daerah hampir merata seperti

0: Indonesia NPCI Kabupaten Balangan terus memperkuat pembinaan atlet disabilitas melalui program tryout ke NPCI DKI Jakarta. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet pemula di cabang olahraga menembak dan tenis meja. Dalam agenda tersebut, NPCI Balangan membawa sejumlah atlet potensial dari cabur tenis meja dan menembak. Program tryout ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi di level nasional hingga internasional. Wakil Ketua NPCI Balangan, Dr. Ferry, menjelaskan bahwa pemilihan Jakarta sebagai lokasi tryout didasari oleh kualitas pembinaan atlet di ibu kota yang sudah sangat mumpuni. Menurutnya, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman atlet Balangan dengan melawan langsung atlet dari ibu kota.
1: Ini kita yang pertama itu cabur menembak, dan ini kebetulan di tenis meja kita lawan atlet Ubi yang juga dari Neta dan ini ada satunya yang masih di karena ke depan kan kita banyak menimba ilmu di Kabupaten Balangan bisa mewakili Kalsel untuk pantas 2028 harapan kami lebih tinggi lagi bisa mewakili Indonesia lah.
0: Sementara itu Ketua NPCI DKI Jakarta Yasin Onasi menyambut hangat kedatangan kontingen Balangan untuk melaksanakan kegiatan tryout. Sebagai mantan atlet Paralimpiade, Yasin berbagi perspektif mengenai sulitnya membina atlet disabilitas dibandingkan atlet non-disabilitas. Ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan bagi atlet disabilitas yang harus setara dengan dedikasi mereka sebagai bentuk apresiasi.

0: kebanggaan kembali ditorehkan atlet-atlet muda pada gelaran kejuaraan provinsi Kejurprov Panjat Tebing Kelompok Umur Kalimantan Selatan tahun 2026. Atlet dari Kabupaten Kota Baru berhasil mencetak prestasi pada kelompok umur U17 dan U19. Pada kelompok umur U17, Muhammad Sobri dari Kabupaten Kota Baru yang tampil sangat baik dan berhasil mengungguli poin dari kedua pesaingnya dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemuda yang sudah mengikuti kejuaraan provinsi untuk kedua kalinya ini merasa senang karena berhasil upgrade medali. Dari yang sebelumnya mendapatkan medali perak, kini ia berhasil meraih medali emas.
1: Pak, saya sangat bangga dengan medali yang saya dapatkan pada ajang Kejurprov tahun ini. Pas Kejurprov tahun kemarin, perak. Latihan yang cukup lebih keras lagi dan banyakin fisik. 3 bulan. Oke. Oke, beratkan venue-nya, dindingnya baru. Semoga saya bisa mengikuti kejurnas dan lolos.
0: Sementara itu pada kelompok umur U19, Maika Nahwa Mumtaza merasa senang karena bisa mendapatkan medali emas pertama pada ajang Kejurprov tahun 2026. Meski belum berhasil menaklukkan venue Panjat Tebing, namun secara perhitungan poin, ia mendapatkan skor tertinggi.

ikut memeriahkan festival ski air dan jet ski yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu ini menjadi panggung bagi atlet-atlet ski

0: untuk unjuk bakat dengan disaksikan langsung masyarakat Kota Banjarmasin. Ketua Persatuan Skier dan Wakeboard Kota Banjarmasin, Saifuddin, atau yang akrab disapa Udin Kidat, menyebut bahwa pelaksanaan festival ini sangat bagus untuk memperkenalkan prestasi dari atlet kepada masyarakat di Kota Banjarmasin. Hadirnya pemerintah kota tentu juga menjadi sinyal positif untuk mendukung sarana-prasarana yang dibutuhkan para atlet skier pada saat proses latihan.
1: Dengan adanya ini, kita bisa meningkatkan prestasi untuk Banjarmasin di Poprov maupun di PON. Untuk atlet ini semua ngumpul di sini. Atlet yang pernah main di Malaysia, ada yang pernah di kelompok umur kemarin tahun 2024 itu, atlet Kalimantan Selatan ini khusus yang U24 itu 3 emas dia pulang bawa medali. Terus untuk di Malaysia kemarin ada atlet muda kita di U14 itu dapat perunggu.
0: Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang ikut menunjukkan atraksinya dengan ski air menyebut bahwa potensi olahraga ski air di Kota Banjarmasin sangat besar. Dengan keberadaan sungai yang banyak, tentu menjadi wadah bagi para atlet untuk terus mengembangkan bakat dan potensi mereka. Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kawasan Gor Ahmad Firdaus, Banjarbaru, Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas capaian prestasi sekaligus momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua NPCI Kalimantan Selatan, Sumansyah, mengatakan bahwa agenda tahunan yang dilaksanakan ini untuk mempererat silaturahmi seluruh jajaran NPCI Kalsel pada momentum Idul Adha. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi para pengurus, pelatih, dan atlet yang telah banyak menyumbangkan prestasi bagi organisasi.
2: Pada hari ini, kita NPCI Provinsi Selatan telah melaksanakan dan mengadakan kegiatan penyembelihan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang telah setiap kami laksanakan setiap tahun sekali di lingkup NPCI Provinsi Selatan. Alhamdulillah, setiap kami kegiatan penyembelihan sapi kurban ini jerih payah semua atlet, pelatih, dan asisten pelatih itu kumpulan dan iuran dan sumbangsihnya kepada NPCI Kalimantan Selatan. Jadi tidak murnilah itu beban kontribusi kepada atlet semua yang sudah memberikan kepada NPCI Kalsel.
0: Pada tahun ini NPCI Kalimantan Selatan menyembelih 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban sapi berasal dari gabungan 14 atlet dan pelatih yang terpilih melalui undian, sementara kambing berasal dari korban perorangan. Daging kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar, serta seluruh jajaran NPCI Kalsel mulai dari pengurus, pelatih hingga para atlet.

0: Kejuaraan tenis lapangan Wali Kota Cup tahun 2026 digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet tenis berbakat di Kota Banjarmasin. Ajang ini secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, di lapangan tenis Kayuh Baimbai Banjarmasin, Jumat 29 Mei 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori kelompok umur atau junior dan kategori dewasa atau beginner. Untuk seluruh total peserta yang mengikuti kejuaraan ini, sebanyak 175 peserta. Ketua Pelaksana Guru Udin menyebut bahwa kejuaraan ini merupakan wadah dalam pembinaan atlet tenis yang dimulai dari usia dini. Ia menilai ajang Wali Kota Cup ini tak hanya untuk kompetisi saja, namun menjadi bagian untuk menambah jam terbang bagi para pemain tenis lapangan di Kota Banjarmasin.
1: Nah, jadi artinya syukur alhamdulillah dalam tahun ini peminat untuk mengikuti tenis ini tambah banyak. Jadi itu apabila kita kena nantinya tidak ada mengadakan kejuaraan-kejuaraan, mungkin mentok, artinya tidak ada berkembang. Nah, jadi maka dengan adanya pertandingan ini, Wali Kota Cup ini dari junior, nah ini untuk menambah jam terbangnya lah. Nah, jadi supaya dia tuh artinya sering bertanding, insya Allah lah nanti akan lebih meningkat untuk prestasinya.
0: Sementara itu peserta ganda dalam kejuaraan tenis lapangan, Mia dan Amelia, merasa senang karena bisa ikut dalam kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026. Mereka menilai kejuaraan seperti ini harus rutin digelar agar para penggiat olahraga tenis bisa mengembangkan potensi terlebih bagi kelompok umur

0: Riuh tepuk tangan dan hentakan musik memenuhi rumah Anu Kota Banjarmasin pada Jumat 29 Mei 2026 saat Piala Wali Kota Banjarmasin dan Sport Competition 2026 resmi dibuka. Kejuaraan tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin. Ia mengapresiasi IOD Kota Banjarmasin atas kerja keras yang dinilai berhasil menghadirkan wadah positif bagi generasi muda melalui kejuaraan dance sport. Menurutnya kejuaraan ini bukan sekedar hiburan panggung, melainkan ruang pembinaan karakter, pencarian bibit atlet usia dini, hingga peluang baru membangun citra kota melalui wisata olahraga.
1: Tentunya ini juga jadi satu ajang untuk mencari bibit-bibit yang dari usia dini ya, karena ini cabang olahraga dan sport ini juga sampai ke nasional dan bahkan internasional. Dan salah satu tadi yang ditampilkan di awal itu adalah atlet kita mewakili Kota Banjarmasin yang sudah dapat medali emas ya, kemarin tidak salah mendapatkan emas, dan kita berharap ini juga terus bisa membawa nama baik Kota Banjarmasin dalam ajang olahraga.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum IOD Kota Banjarmasin, Siti Nursiah, menyebut bahwa antusiasme peserta yang didominasi anak-anak dan remaja menjadi perhatian tersendiri karena dinilai menunjukkan tumbuhnya minat generasi muda terhadap olahraga modern berbasis seni dan disiplin.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id. diinformasikan pendengar di mana lelang serentak dengan tajuk Harat Bandar akan diselenggarakan pada Juni hingga Juli 2026 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama antara kantor wilayah DJKN Kalsolteng dan juga KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangkaraya, dan KPKNL Pangkalan Bun. Selain menghadirkan berbagai objek lelang, pelaksanaan LSHB ini kembali melibatkan sejumlah mitra yang selama ini mendukung kegiatan sosial dan layanan publik. Salah satunya adalah Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan atau PIKPOTATS, di mana Kepala Kanwil DJKN Kalsolteng, Tetik Fajar Wandari, mengatakan keterlibatan oleh PIKPOTATS ini merupakan bentuk komitmen DJKN dalam mendukung inklusivitas. Menurutnya, keberadaan sahabat disabilitas menjadi bagian penting yang terus diperhatikan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, dan rencananya teman-teman dari PIKPOTATS memang akan tetap kita ikutkan karena ini bagian dari keberadaan pemerintah untuk rekan-rekan disabilitas. Tetap akan ada keterlibatan mereka dalam kegiatan LSHB tahun 2026 ini. Ia juga menjelaskan kolaborasi yang telah terjalin pada penyelenggaraan sebelumnya ini memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Selain memperkenalkan layanan lelang, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial. Melalui keterlibatan oleh PIKPOTATS ini, pihaknya berharap dapat mendorong partisipasi yang lebih luas lagi bagi masyarakat, di mana kehadiran sahabat disabilitas juga diharapkan menjadi pengingat penting kesetaraan dalam berbagai program pemerintah. Di mana pihaknya optimis kolaborasi ini akan kembali memberikan nilai tambah pada LSHB 2026, dan DJKN Kalsolteng berharap kegiatan ini tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan lelang, tapi juga mampu memperkuat dukungan terhadap penyandang disabilitas. Informasi lainnya mendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Prosa Tengah Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Malam, pendengar ya. Dan satu informasi kami ambil dari rri.co.id, pendengar, diinformasikan di mana puluhan peserta ya, mengikuti berlaga di kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup 2026, di mana kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026 ini secara resmi digelar di halaman Wali Kota Banjarmasin pada Sabtu kemarin ya, 30 Mei 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Sekda Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar dan akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Kejuaraan ini menjadi momentum dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit muda dalam olahraga balap sepeda. Sekretaris dari Kota Banjarmasin, Ikhram Muftezar, mengapresiasi ISSI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan balap sepeda ini. Menurutnya, ajang ini untuk mengasah kemampuan dan bakat anak-anak agar lebih berkembang. Dia juga menilai ajang ini tidak hanya sekedar kompetisi dalam mencari gelar juara, namun menurutnya kegiatan ini menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi penggunaan gadget yang masih marak bagi generasi muda melalui olahraga.

0: eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin, pendengar KMB dari komdiki.co.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan itu adalah momen Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip dari kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia, di mana sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebutkan Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Demikian Cek Fakta Prosatu RRI Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Prosatu RRI
4: Banjarmasin sore ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id dari KPR Banjarmasin, di mana upaya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang semakin toleran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dan saat ini Banjarmasin berada di peringkat 13 kota toleran versi Setara Institut, dan diharapkan ini dapat masuk 10 besar nasional, di mana Komunitas Literasi Umat Beragama atau KLUB menilai peningkatan indeks toleransi tidak dapat dicapai secara instan, diperlukan ekosistem yang mampu mendukung terwujudnya kerukunan dan saling menghormati di tengah keragaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh pembina Komunitas Literasi Umat Beragama, Ilham Masyukuri Hamdi, dalam acara ngobrol bareng komunitas di RRI Pro 1 Banjarmasin pada 24 Mei 2026 lalu ya, dimana menurutnya terdapat ya ada 3 akar utama dalam membangun ekosistem toleransi, yaitu pertama adalah kepemimpinan politik yang memiliki visi dan misi untuk memajukan toleransi daerahnya. Yang menjelaskan seorang kepala daerah ini harus memahami bahwa masyarakat yang dipimpinnya bersifat majemuk. Karena itu setiap kelompok perlu mendapat penghargaan dan penghormatan yang setara. Nah, selain kepemimpinan politik, di mana Ilham menilai kepemimpinan birokrasi juga memegang peran penting, di mana aparatur pemerintah itu harus memiliki kepastian dalam memahami dengan baik dalam mendukung terciptanya kerukunan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan sosial, yaitu tokoh utama, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan ini juga harus ikut mendukung terciptanya ekosistem toleransi, termasuk melalui peran KLUB dalam membangun kepemimpinan sosial.
1: Banjarmasin

0: Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib yang insya Allah ini jatuh pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya disampaikan oleh Ahmad Bukhdadi.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Surah Allahulazim, pendengar 21 menit lepas pukul 18 karena waktu yang berkumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, 'Saya takut kepada Allah.' Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore 35 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia. Akan mengucapkan bagi Anda, terutama beragama muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, pendengar diinformasikan peringatan hari lahir Pancasila ini kembali diperingati pada 1 Juni 2026 esok ya. Di mana tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia untuk peringatan hari lahir Pancasila pada tahun ini sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Mengutip dari halaman BPIP, tema tersebut menegaskan peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa, dan melalui tema ini masyarakat diajak memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Logo resmi Hari Pancasila tahun 2026 ini menampilkan lambang negara Garuda Pancasila yang dipadukan dengan tema peringatan. Elemen visual tersebut mengandung filosofi persatuan, penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi untuk Anda masih kami dari RRI.co.id di Banjarmasin pendengar, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah ini kembali menggelar lelang serentak dengan tajuk Harat Banar tahun 2026 pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi agenda strategis yang rutin dilaksanakan untuk mengoptimalkan penjualan aset melalui mekanisme lelang transparan dan akuntabel, di mana Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Wandari ini menyampaikan pelaksanaan LSHB tahun ini akan melibatkan berbagai jenis objek lelang dari sejumlah instansi dan pemangku kepentingan. Jadi berbagai aset yang ditawarkan diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Dan terkait target pelaksanaan, yang menjelaskan pihaknya belum menetapkan nilai rupiah tertentu karena masih menunggu jumlah permohonan lelang yang masuk. Nah, adapun ukuran keberhasilan lebih banyak dilihat dari tingkat keterjualan aset lelang. Nah, kalau dari nilai rupiah, pihaknya akan melihat nanti berapa permohonan yang masuk. Nah, kalau ditarget, biasanya pihaknya melihat dari persentase aset yang berhasil dijual. Dia juga mengungkapkan capaian pelaksanaan lelang tahun ini sebelumnya ini menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Dari sekitar 110 aset barang milik negara yang dilelang, hanya satu aset yang tidak berhasil terjual. Dan LSHB tahun ini pihaknya tetap memberikan perhatian besar terhadap lelang barang milik negara dan barang milik daerah. Sementara untuk aset eksekusi, tingkat keterjualannya masih akan tergantung pada kondisi dan nilai objek yang ditawarkan. Dia juga menyampaikan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih tertarik pada lelang barang yang bergerak seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta berbagai peralatan inventaris yang menjadi objek yang paling banyak diminati oleh peserta lelang. Baik, pendengar, 51 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Sore, dan setelah ini ada rekan Faiz Hasan yang akan memenuhi Anda di Banjarmasin Malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pendengar, kita sudah bersama kembali di Tabligh Udhwah untuk Masjid ke Masjid edisi hari ini 31 Mei 2026 di hari Minggu di 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbagi informasi mengenai Masjid Abu Bakar dan bagaimana arsitekturnya, bagaimana sejarahnya untuk masjid ini. Tetap bersama kami di Masjid ke Masjid Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari masjid ke masjid. Sebagai titik awal pondasi peradaban Islam, Kota Madinah memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satunya ialah Masjid Abu Bakar. Masjid ini hanya berjarak sekitar 335 meter dari Masjid Nabawi. Dan mari kita bahas mengenai sejarah Masjid Abu Bakar dan arsitekturnya pada malam hari ini. Ada dua riwayat sejarah yang menceritakan tentang awal mula pembangunan masjid ini. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa masjid ini merupakan musala Khalifah Abu Bakar alaihi salam Siddiq. Hal inilah yang mendasari penamaan masjid tersebut. Nah, sementara versi sejarah yang kedua menyatakan bahwa di lokasi ini para muslimin termasuk Abu Bakar As-Siddiq menunaikan salat Id dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya. Pembangunan Masjid Abu Bakar pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 50 Hijriah, seiring berjalannya waktu, bangunan ini mengalami renovasi hingga mencapai gaya arsitektur yang dapat kita lihat saat ini. Renovasi tersebut terjadi pada masa Sultan Mahmud Khan Al-Utsmani, Sultan Mahmud II, sekitar tahun 1240 Hijriah sampai 1250 Hijriah. Terdapat perbaikan tambahan pada masa Raja Fath tahun 1441, namun desain arsitektur masjid tetap tidak berubah. Dan Masjid Abu Bakar ini, pendengar, berbentuk segi empat dengan panjang rusuknya mencapai 9 meter. Dinding masjid ini dibangun dengan batu basal hitam, sedangkan bagian dalamnya menggunakan cat berwarna putih. Dan masjid ini memiliki kubah besar yang berwarna putih dan sebuah menara azan dengan bahan baku yang sama, yakni batu basal. Puncak menara tersebut berhias ujung berbentuk kerucut berbahan tembaga dengan bagian atas berbentuk bulan sabit. Akses masuk masjid ini berada di dinding sebelah selatan. Jalan masuk langsung mengantarkan jemaah pada area sholat. Mihrab masjid ini terletak di tengah dinding masjid sebelah selatan dengan tinggi kurang lebih 2 meter, sedangkan luas cekungan mihrab sekitar 80 cm. Arah timur Masjid Abu Bakar terdapat teras yang panjangnya mencapai 13 meter dan lebarnya 6 meter. Sisi dinding bagian timur dilapisi oleh batu hitam dan terdapat kubah serta menara yang juga berwarna putih. Perpaduan warna arsitektur yang begitu serasi dan tampak menawan bila menjelang petang, masjid ini disinari pijar lampu kuning yang menambah keestetikan bangunan. Masjid Abu Bakar menjadi salah satu tempat favorit bagi jemaah umrah maupun haji. Nah, pendengar, meski sangat bersejarah, saat ini Masjid Abu Bakar tidak digunakan untuk beribadah. Para jemaah tidak dapat memasukinya dan menunaikan sholat di dalam. Biasanya para jemaah hanya duduk di area pelataran masjid ini dengan bermain bersama burung melati atau sekadar berfoto ria bersama kerabat maupun family. Ya, pendengar, demikianlah ulasan mengenai sejarah Masjid Abu Bakar yang terletak di sisi Masjid Nabawi. Dan masih ada lagi informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di sini, dari masjid ke masjid.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, saatnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Kita dengarkan kumandang azan dan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
2: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
3: Yang penting kan niatnya baik.
2: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
3: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
2: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
4: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

masih di masjid ke masjid pendengar. Di antara banyak masjid bersejarah di Madinah, tadi ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu yang paling menonjol. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga saksi sejarah yang mengingatkan umat Islam pada sosok sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini dinamai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai setia Nabi sekaligus khalifah pertama dalam sejarah Islam. Lokasinya berada di bagian barat daya kawasan Masjid Nabawi, tepat di jantung area pusat kota Madinah yang selalu ramai dikunjungi jemaah. Sepanjang perjalanan sejarah Islam, Masjid Abu Bakar As-Siddiq telah beberapa kali mengalami pemugaran dan renovasi. Upaya perawatan tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Arab Saudi yang memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian masjid-masjid bersejarah di Madinah. Perawatan dan pemeliharaan masjid ini menjadi bagian dari komitmen besar untuk menjaga warisan sejarah kota suci tersebut. Pemerintah Saudi terus memastikan bahwa situs-situs penting yang berkaitan dengan perjalanan awal Islam tetap terawat dan dapat dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Sebagai salah satu landmark religius sekaligus historis, Masjid Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol penghormatan kepada salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Keberadaannya mencerminkan kuatnya hubungan Madinah dengan masa-masa awal perkembangan Islam, ketika nilai-nilai persaudaraan, keimanan, dan pengorbanan para sahabat Nabi menjadi pondasi peradaban Islam. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Suciwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Suciwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. sehingga komunitas-komunitas

0: budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
6: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
8: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
7: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
9: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
12: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, YKG 27, jadi Embarkasi Jakarta motor 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
11: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Halo Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI untuk 3 komoditas yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau besi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diberlakukan per 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Pelaporan melalui akses portal CESA 4.0 yang disiapkan oleh Direktorat Bea Cukai. Ini dikatakan Menteri Airlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara pada Minggu 31 Mei 2026. Menteri Airlangga menjelaskan peraturan tata kelola ekspor melalui PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor untuk mencegah praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen ekspor, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang pemerintah berlakukan ekspor satu pintu melalui Danantara mulai besok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
1: Mumpung.

0: Rati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Banjarmasin malam ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi kita masih di Banjarmasin malam ini. Pendengar dari Teluk Bintuni, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interactive flat panel atau IFP, laptop serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Menurut Mukti, pada tahun 2025 sebanyak 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni telah menerima bantuan perangkat IFP. Jumlah tersebut menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat. Ya, pendengar, Kemendikdasmen perkuat digitalisasi pembelajaran di Teluk Bintuni, kami kutip dari rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Banjarmasin dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura.
1: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
2: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
3: Kakak Uyu masih dingai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jua lagi.
2: Ujar Amang Guru, rejeki itu kada lari kemana, Kak Ai? Asal kita kada jauh dari Allah.
3: Mudahan, Ai, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
2: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
3: Kawan kakak ni ada pang menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
2: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
4: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
3: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran lah bercari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, hutang masih ada.
4: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Ta'ai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut kada tentu tujuan.
3: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
4: Nah, Ta'ai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
3: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
4: Nah, takut itu manusiawi, Ta'ai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta, tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.
3: Sita, dengar-dengar dari ading pian, pian menolak gawian yang ditawarkan kawan pian tuh kah?
1: Inggi mang ai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
3: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
3: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
0: Di tepian sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
2: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
3: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
0: Cahaya di tepian sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduseri oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahma, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

0: Volker ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan. Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam para permisa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya diberikan kepada kami untuk menemani kegiatan di malam ini. Selama 45 menit ke depan, kita akan bersama dalam acara Ngobrol Santai Bareng Komunitas, yang pada kesempatan ini kita dibersamai oleh Klub Literasi Umat Beragama Kota Banjarmasin.

0: masing-masing. Dan kita semua tahu bahwa keberagaman di Kota Banjarmasin, toleransi dan kerukunan umat beragamanya menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Terlebih saat ini kita menyongsong 5 abad Kota Banjarmasin dengan semboyan Kami Kawa, Gawi Sabumi, Banjarmasin, Maju Sejahtera. Melalui diskusi ini, kita mengharapkan agar masyarakat dapat semakin memahami pentingnya toleransi, memperkuat literasi keberagaman, serta menjaga persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Di pertengahan nanti kita akan ada interaktif. Setelah itu bisa dikontak di nomor telepon 811-511-410 atau di 0511-3251-562 atau di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Selamat malam para pendengar Pro RRI Banjarmasin. Perkenalkan, saya Yani Prasetyahati, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin. Dan di sebelah kanan saya, Ibu Hajah Pateriana, Bendahara Klub Banjarmasin. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah bagus, selamat malam buat pemirsa semuanya.
0: Kemudian di sebelah Bu Pateriana ada Dr. Patrawati Kumari, M.Hum. Beliau adalah pembina klub Kota Banjarmasin. Ya, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani.
0: Nggih, kayak apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, yang di sebelahnya Bu Fatra adalah Ibu Sabdiana SAG. Beliau adalah sekretaris klub Banjarmasin. Ya, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Ibu Yani.
0: Ih, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa kumpul hari ini ya, dan kebetulan semuanya perempuan.
2: Iya, alhamdulillah kebetulan nih.
0: Kebetulan semua. Pekan lalu kita dibersamai oleh Pak Pembina, Pak Ilham.
2: Iya.
0: Kemudian Ibu Ida.
2: Iya, dan Ibu Nyoman.
0: Ibu Nyoman, oke. Nah, Ibu, permasalahan perkembangan informasi yang sangat cepat pada saat ini kan masyarakat tuh sering dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu benar, termasuk isu yang berkaitan dengan keberagaman dan kehidupan beragama. Kurangnya literasi, minimnya ruang dialog dapat menyebabkan kesalahpahaman, munculnya sikap intoleransi, bahkan potensi konflik sosial. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya klub Kota Banjarmasin. Nah, menurut Ibu, seberapa penting literasi keberagaman di tengah masyarakat saat ini? Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
2: Oke, sebetulnya semua kawan-kawan di sini ini memahami apa yang menjadi perhatian kita ya, dalam hal ini klub ya, terhadap problem yang tadi Ibu Yani sampaikan. Betul sekali bahwa itu menjadi dasar bagi klub ini berdiri. Sebelum klub ini berdiri, kami sudah mengerjakan semacam pengabdian lah, di Kota Banjarmasin, di mana kami dipercaya oleh kawan-kawan dari KIJ.
0: KIJ
2: itu Kalijaga Institute,
0: okay,
2: for Justice, yang ada di Yogyakarta. Pimpinan dari Ibu Siti Rohaini Zuhayatin, yang waktu itu beliau adalah staf ahli presiden, yang sekarang menjadi duta besar Uzbekistan dan Kazakhstan. Nah, jadi beliau yang beliau dan kawan-kawan itu memilih Banjarmasin di antara 4 kota yang ada di Indonesia yang mana terpilihlah Kota Banjarmasin. Jadi ada lima yang terpilih.
0: Ada lima terpilih, ada lima kota yang terpilih di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Banjarmasin.
2: Nah, ketika itu kita dengan kawan-kawan mengerjakan apa yang menjadi visi misi kawan-kawan KIJ itu, yang mana kita ingin meningkatkan literasi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana kami waktu itu melakukan ada tiga program penguatan kompetensi personal, lalu kemudian kompetensi komparasi dan kolaborasi dalam kurun waktu yang sekitar setahunan lah. Kurun waktu setahun kami mengerjakan itu, dan ini berbasis komunitas. Kenapa berbasis komunitas? Karena selama ini kerja-kerja yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan kerukunan atau kesadaran kerukunan umat beragama ini biasanya menyasar kepada tokoh-tokoh atau di level atas lah.
0: Betul.
2: Nah, walaupun itu sudah bagus, hanya saja seringkali problem itu ada di level bawah,
0: apalagi di level milenial.
2: Iya,
0: ya,
2: di level bawah, sehingga percikan-percikan kesalahpahaman atau apa itu kerap terjadi. Nah, oleh karena itu maka kami mengupayakan untuk menyasar ke grassroots, makanya disebut komunitas, berbasis komunitas.
0: Berbasis komunitas.
2: Karena yang level elitnya kan sudah alhamdulillah kira-kira
0: sudah
2: punya sudah punya pemahaman yang bagus, cara
0: tinggal di akar rumput,
2: tinggal di akar rumput. Nah, kami dalam kurun waktu sekitar setahun itu melakukan kerja-kerja yang menyasar ke masyarakat di bawah, yang mana itu meliputi semua agama, ya,
0: semua agama yang ada di Kota Banjarmasin.
2: Nah, ketika itu sudah selesai dikerjakan, kami sudah membentuk satu kekuatan hubungan di antara kawan-kawan, ya, kawan-kawan pengurus, kawan-kawan yang terlibat di situ, sehingga rasanya kok sayang nih kalau nggak dilanjutkan.
0: Akhirnya dibentuklah
2: akhirnya
0: klub ini.
2: Walaupun itu kegiatannya sudah selesai, tetapi kami ingin melanjutkan itu betul-betul dari kami, swadaya kawan-kawan lintas agama yang ada di Kota Banjarmasin. Alhamdulillah dibentuklah dengan nama
0: klub
2: itu literasi, komunitas literasi antar umat beragama. Nah, yang mana umurnya ya menjalani setahun.
0: Betul.
2: Hampir setahun, ya.
0: Hampir setahun.
2: Ya.
0: Oke, baik. Kalau pada saat ini itu disasar adalah akar rumput.
2: Iya.
0: Kemudian seberapa aktif klub ini untuk melakukan aktivitas untuk meraih akar rumput ini? Karena luar biasa, akar rumput ini kan pemahamannya masih minim. Kemudian mereka lebih mempercayai gadget apa informasi di medsos dibandingkan kalau kita ajak untuk menghadiri sosialisasi, jarang sekali mereka ada. Gimana trik dari kawan-kawan komunitas literasi umat beragama ini untuk mensiasatinya?
2: Iya, karena kami ini komunitas, maka kami mengambil bukan elitnya, ya, tetapi anggota dari lembaga agama yang ada di Kota Banjarmasin. Kebetulan lagi nih.
0: Betul.
2: Kebanyakan ibu-ibu, kebanyakannya.
0: Karena ibu-ibu paling nyaman kalau diajak
2: alhamdulillah
0: bicara, berdiskusi.
2: Iya. Walaupun juga kami di situ, setiap komunitas agama itu ada aja sih bapak-bapaknya, ada aja anak muda, yang mana itu terdiri dari laki-laki dan perempuan.
0: Tapi persentase lebih
2: besar. Persentase ibu-ibu lebih banyak. Dan mungkin karena ibu-ibu tuh lebih telaten, ya, lebih gercep gitu, lebih mau melakukan hal-hal kecil yang mungkin agak ribet kalau bapak-bapak kali, ya. Kalau misalnya ngumpulin ibu-ibu nih, kita beracara, berdialog antar umat beragama gitu, gantian satu di misalnya di tempat ibadah agama Islam, lalu besoknya itu lalu misalnya nanti ke agama yang lain.
0: Agama ibu jadi giliran kan masing-masing tempat ibadahnya.
2: Iya.
0: Cok, saya ingin pendapat dari Ibu Sabdiana.
2: Silakan.
0: Karena Ibu Sabdiana juga selain berkecimpung di komunitas ini, beliau adalah pengajar pada SMP Negeri 6 Banjarmasin. Nah, anak-anak ibu itu kan rata-rata masih usia belasan ya, Bu. Dan lingkungannya kan dekat sekali dengan Kampung Toleransi, Kampung Gadang.
3: Betul.
0: Sampai sejauh ini apa yang menjadi kendala selama ibu melakukan aktivitas komunitas?
3: Kalau di aktivitas komunitas secara umum, untuk tingkat SMP ya Bu ya?
0: Betul.
3: Untuk tingkat SMP, karena SMP 6 itu sudah dikenal sebagai sekolah yang berbineka, satu-satunya di Banjarmasin yang punya guru agamanya lengkap.
0: Okay.
3: SMP 6 Banjarmasin, jadi kalau masalah berbicara tentang keberagaman itu tidak menjadi kendala buat kami, karena sudah ada gurunya masing-masing dan anak-anak yang ada di situ juga sudah beragam, baik dari suku, dari bahasa,
0: etnis juga.
3: Etnisnya ya sudah beragam karena dari awal sudah tertanam seperti itu, tidak ada kendala untuk SMP Negeri 6.
0: Dan sangat luar biasa semua agama kumpul di satu sekolah ini ya Bu,
3: kumpul
0: ya?
3: Kumpul di satu sekolah.
0: Dan guru agamanya lengkap.
3: Lengkap. Dan kami punya kegiatan pembiasaan yang kami lakukan setiap pagi biasanya. Yang muslim itu mereka berkegiatan di lapangan karena jumlahnya banyak. Lalu yang non muslimnya itu kami punya ruang sendiri-sendiri. Jadi kami berkegiatan di ruang kami masing-masing.
0: Oh, setiap pagi ya Bu?
3: Setiap pagi, hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
0: Selasa, Rabu, Kamis. Bentuk kegiatannya seperti apa Bu?
3: Untuk yang muslim itu mereka ada yang baca Al-Quran ya Bu ya. Terus ada yang sholat berjamaah bersama.
0: Semacam ibadah pagi.
3: Semacam ibadah pagi ya. Untuk yang Katolik itu ibadat. Kadang kami ibadat pagi biasa. Ada rosario juga. Nah kalau yang jam 12 biasanya teman-teman muslim itu ada sholat juhur. Nah kami yang Katolik itu ada Angelus Ibu. Setiap jam 12.
0: Setiap hari?
3: Setiap hari. Jadi yang Buddha itu juga di ruangan mereka. Mereka ada juga ibadat jam 12 itu baca kitabnya Buddha. Yang Kristen juga mereka beribadat di ruang Kristen.
0: Berarti betul-betul terjaga ya Bu ya?
3: Betul, sangat toleransi
0: banget. Sangat toleransi banget.
3: Kalau di SMP 6 ya.
0: Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kota toleransi Bu.
2: Amin.
0: Di tahun berikutnya, karena
3: amin.
0: Kita sudah punya prototip yang sangat ideal. Kampungnya ada, sekolahnya ada, dan masyarakat kita juga toleransinya tinggi.
3: Betul.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Saya ke Ibu Patriana. Beliau adalah bendahara komunitas
1: literasi
0: umat beragama. Bu, kegiatan yang dilakukan sampai saat ini kan pasti ada istilahnya memerlukan biaya operasional. Nah, sedangkan komunitas ini adalah komunitas sosial. Untuk menjalankan roda organisasi, apa yang dikerjakan Bu supaya tetap lancar dan terus bisa berkembang? Apakah ada iuran anggota?
1: Terima kasih Bu.
0: Ya.
1: Dan selamat malam juga buat teman yang lain.
0: Assalamualaikum.
1: Karena organisasi kami ini masih berjalan 1 tahun, sampai hari ini kita belum pernah Bu ya membicarakan tentang iuran. Jadi yang kemarin berkegiatan di 1 tahun itu kebetulan dari KIJ itu ya Bu ya,
2: yang yang setahun KIJ, yang terakhir ya? Yang terakhir itu ada bantuan dari
1: FKUB
2: ada sedikit lah,
0: ada bantuan sedikit dari FKUB ya, forum kerukunan umat beragama ya.
2: Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Oh, dari provinsi ya Bu ya,
2: FKUB. Tapi ditambah dengan swadaya dari lembaga-lembaga agama masing-masing.
0: Berarti donaturnya kuat ya Bu ya.
2: Jadi dari masing-masing itu seadanya.
0: Seadanya dengan biaya yang betul-betul dimaksimalkan.
1: Di minimal maksimal kerja tapi minimal biaya, tapi alhamdulillah
0: gebiarnya luar biasa Bu.
1: Iya Bu, alhamdulillah. Jadi
0: setiap
1: kita tidak...
0: event itu liputannya
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi hampir tidak pernah, belum pernah ya kita ribet dengan keuangan. Jadi selama ini memang benar-benar sosial jalannya.
0: Dan pada minggu lalu apa ada mengadakan bakti sosial kan Bu?
1: Betul. Bakti sosial sumbangan ya, itu kerjasama dengan
3: Dharma Soka.
1: Nah itu kan kebetulan momentum agama mereka, bukan dari Waisak. Nah mereka juga ingin kerja apa semacam memperingati berbarengan dengan Idul Adha, perayaannya umat muslim. Dan dari Waisak itu mereka melaksanakan itu tadi sumbangan, maka dianggap karena mereka adalah juga orang komunitas itu, jadi itu semacam kegiatan komunitasnya berbagi.
0: Oh seperti itu. Boleh kita tayangkan kegiatan yang dilakukan pekan tadi?

0: Saya kira itulah ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya untuk menyambut Trisuci Waisak. Semoga Trisuci Waisak ini akan membawa keberkahan khususnya bagi umat Buddha.
1: Selama pemerintah Kota Banjarmasin ya, selama menaikkan ya Trisuci Waisak ya, untuk umat agama Buddha ya yang pada hari ini. Dan saya juga mengapresiasi ya, yang tentunya yang luar biasa yang hari ini dilaksanakan oleh seluruh umat Buddha dalam kegiatan berbagi sesama ya, dengan membagikan sembako ya. Tentu ini sangat berarti bagi para masyarakat kita yang membutuhkan ya. Tentunya kita inginkan juga kehadiran dari umat Buddha ini adalah keluarga besar kita ya, tentunya kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama, kedamaian dan juga agar kota Banjarmasin menjadi kota yang lebih toleran lagi ke depannya ya.
2: Menambahkan.
3: Silahkan Ibu.
2: Jadi saya menambahkan sedikit tentang yang tadi, karena tadi Bu Yani nanyakan tentang anggaran. Jadi klub ini ketika kami dirikan itu betul-betul belum terbayang anggaran itu. Belum terbayang dan tidak ada bayangan. Tetapi kebetulan pembina dari klub ini adalah Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Ilham Askuri Hamdi. Yang mana juga di daerah-daerah lain juga salah satu pembinanya itu dari FKUB, yang satunya dari akademisi, dan saya bagian dari yang akademisinya.
3: Karena nah, Ibu dari
2: UIN Antasari, Antasari. Ya. Nah jadi itu mungkin yang akan mendukung lahir batin lah, support lahir batin. Betul. Nah memang kami menyadari bahwa kita tidak bisa maksimal yang mendapatkan hal tersebut, karena menyadari bahwa begitu sangat terbatasnya lah semua organisasi juga ya kan.
3: Sama, Bu.
2: Nah jadi ketika itu Pak Ilham itu mampu memberikan sedikit lah bantuan untuk satu kegiatan, tetapi kami gunakan itu untuk banyak kegiatan.
3: Alhamdulillah, berarti berkah ya nah, bantuan.
2: Tapi ditambah dengan swadaya dari kawan-kawan lembaga agama-agama. Jadi masing-masing, misalnya ini contoh aja nih ya, ini contoh yeah. Nih misalnya ada anggaran umpama ini 5.000 umpama nih, kami bagi jadi 1.000-1.000.
3: Alhamdulillah.
2: Nah 1.000 misalnya 5 agama, 5 kegiatan, 1.000 ini kan kurang. Lalu masing-masing lembaga agama ini menambahkan 1.000 lagi.
3: Oh, di situ supportnya
2: iya.
3: Ya, sehingga bisa berjalan
2: iya.
3: Dengan baik apa yang sudah diprogramkan.
2: Iya, dan untuk ke depan pun kami juga masih membuka peluang untuk swadaya dari berbagai macam pihak yang tidak mengikat. Mm-hmm. Tentu juga kami mohon dukungan juga dari yang terstruktur ya, kekuatan-kekuatan struktural. Walaupun kami juga menyadari bahwa keadaan ini memang susah ya, memang lagi keadaannya agak susah, tapi meskipun terbatas, semangat kami insya Allah gak terbatas
3: ya. Dan dengan semangat yang tetap membara, insya Allah
2: iya.
3: Dukungan-dukungan itu akan selalu
2: insya
3: ada
2: insya Allah ya. Ingin. Makanya kami ingin menunjukkan bukti bahwa kami telah bekerja, kami bekerja. Mudah-mudahan banyak pihak yang semakin banyak membantu dan mendukung, sehingga kami tidak hanya bicara wacana tentang literasi, tapi meskipun sangat kecil kami sudah melakukan itu. Kami melakukan itu bersama kawan-kawan, kami bergandengan tangan dengan semua kekuatan di lembaga-lembaga agama yang ada di Kota Banjarmasin, dengan semua termasuk Kesbangpol ya kan, lalu macam-macam pihak lah yang alhamdulillah kami optimis bahwa ke depan kami bisa melakukan hal-hal walaupun itu kecil ya, tapi bagi kami mungkin besar insya Allah, amin ya rabbal alamin.
3: Ada sedikit pertanyaan Bu, kita Banjarmasin ini kan punya histori bagaimana pada masa lalu kita pernah mengalami keadaan yang
2: kelabu. Iya.
3: Itu sebagai istilahnya pengingat kepada generasi kita selanjutnya, kalau kita tidak menjaga kerukunan, persatuan, bisa jadi kejadian masa lampau terulang.
2: Betul sekali.
3: Dan apa yang sudah klub lakukan konkretnya, Bu?
2: Iya.
3: Kepada generasi muda nih, terutama khusus.
2: Iya. Pertama, sebelum klub ini berdiri, karena ini kelanjutan, kami sudah membentuk kesalingpahaman. Hmm. Tapi itu tidak mungkin begitu saja. Dimulai dari penguatan personal dulu, kompetensi personal. Kan seringkali orang itu kan cemas tuh kalau ingin memahami agama lain.
3: Betul.
2: Curiga aja bawaannya kan.
3: Betul.
2: Makanya harusnya sebelum memahami agama orang lain, di internal kita harus kuat dulu.
3: Berarti lebih kepada personal.
2: Nah, itu pengurus, pertama, ya. Tahap pertama kompetensi personal. Mm-hmm. Jadi masing-masing lembaga agama, komunitas agama menguatkan keyakinannya di komunitasnya masing-masing. Lalu tahap kedua, ketika sudah kuat, baru
3: komparasi.
2: Komparasi itu bukan dalam pengertian kita membandingkan, enggak, tapi kita mencoba memahami agama orang lain, lalu kemudian masuk lagi ke dalam agama kita. Mm-mm. Dan melihat bahwa aku kuat ya dengan aku belajar agama orang lain, bukannya menghancurkan keyakinanku tapi malah memperkuat keyakinanku. Nah, tetapi kalau kita memperkuat saja internal kita, tapi kita nggak berusaha memahami, kapan kita terwujud toleransi, mengenal, kan kalau nggak kenal nggak sayang kan?
3: Betul.
2: Nah, ternyata ketika kita mengenal, oh gitu toh Katolik gitu kan, ternyata salah paham ya saya selama ini, oh gitu toh Hindu, Buddha, ternyata salah paham ya saya selama ini, begitu pula kawan-kawan dari sebaliknya gitu, memahami Islam dikira Islam tuh ngeri ya gitu, gini misalnya, ternyata nggak begitu ya gitu. Nah, baru setelah itu baru kita berkolaborasi, kompetensi kolaborasi. Ketika kita semakin paham, kita jadi makin penuh kasih sayang, lalu kita bersahabat, lalu kita baru bisa kerjasama. Baru setelah itu kita melakukan kegiatan bersama-sama. Makanya di kompetensi kolaborasi itu berbaur, nggak boleh dalam satu kelompok itu homogen di satu agama saja, jadi harus terdiri dari
3: dan setiap kegiatan selalu berbareng lima ini,
2: selalu berbareng, dan kalau bisa itu diharapkan ada laki-lakinya apa bapaknya dan ada anak muda yang tadi bertanyakan. Karena mereka kader kan yang akan melanjutkan ke depan, anak muda itu.
3: Berarti tidak ada saling untuk menjatuhkan juga ya, Bu?
2: Tidak
3: ya?
2: Ada. Nah, kenapa ini penting? Kan kayaknya baik-baik aja nih gitu kan, Indonesia, Kota Banjarmasin baik-baik aja. Nah, sebetulnya jauh sebelum ini kita lakukan ini ya, dalam kurun waktu 5 tahun kebelakangnya itu atau 10 tahun kebelakang, dunia ini penuh kecemasan sebetulnya.
3: Sampai sekarang,
2: makanya kan ada resolusi PBB kan, resolusi PBB, implementasi resolusi Dewan HAM PBB nomor 1618 2011 itu yang sebetulnya cemas, lalu diratifikasi, ditindaklanjuti oleh semua negara-negara termasuk Indonesia. Nah, kegiatan yang kita lakukan 2 tahun sebelumnya itu dalam rangka itu, dan alhamdulillah Kota Banjarmasin mendapat kepercayaan. Ketika selesai lalu kami lanjutkan, ya ini dalam kurun waktu nih, berarti terhitung 2 tahunan lah.
3: 2 tahunan, Bu. Dan Inge. Ini yang betul-betul berdampak
2: insyaallah ya.
3: Kegiatan 2 tahun yang lalu.
2: Mudah-mudahan juga. Paling tidak dampaknya yang paling kami rasakan, kami semakin kuat persahabatan. Semakin kami hangat satu sama lain, saling percaya,
3: saling support
2: gitu. Jadi kami nggak merasa asing lagi ketika lewat di gereja, wah itu ada kawan saya di situ, Lalu Mbak Sabdiana ketika lewat masjid, wah itu ada teman saya di situ, gitu.
3: Jadi karena sudah saling mengenal, iya, akhirnya ada rasa saling menjaga,
2: Inge,
3: sehingga
2: Inge
3: kita toleransi.
2: Inge. Jadi sama-sama memikirkan gimana ya ke depan daerah kita, kota kita, gitu, masyarakat kita, melalui hal-hal yang seperti ini, kita sama-sama apa ya, saling terikat gitu satu sama lain, hati kita ini semakin terpaut satu sama lain,
3: kemistrinya semakin kuat ya,
2: iya,
3: Bu ya, untuk saling,
2: iya,
3: saling menjaga, merangkul. Dan kita ini kan momentum 5 abad Banjarmasin, Bu.
2: Inge,
3: inge. 5 abad ini bukan waktu sebentar, tetapi sesuatu yang kalau kita lihat itu luar biasa.
2: Inge.
3: Apa yang akan dicetuskan atau disumbangkan dalam kegiatan 500 tahun Kota Banjarmasin dari klub Kota Banjarmasin? Event apa?
2: Siapa? Bu Patri.
3: Silakan, Bu Patri.
4: Mungkin dalam perjalanannya dari klub ini tetap memperkuat tadi ya, memperkuat sinergi bersama antar lintas agama, dan dari hasil pengalaman yang sudah kita jalankan 5 agama, Bu ya. Pertama kemarin di masjid, karena ini berbasis komunitas, kegiatan pertama adalah di masjid Jami, Bu, Banjarmasin.
3: Masjid Jami Banjarmasin
4: untuk Islam. Karena pertama kali kemarin Islam, jadi narasumbernya dari Islam, pesertanya semua dari komunitas agama. Mereka bebas bertanya, dia mau mengetahui Islam itu bagaimana sih. Dia bertanya, kenapa di begini tidak boleh, begini tidak boleh. Jadi mereka bebas mau mengetahui yang selama ini dianggap, kenapa kalau saat azan semuanya stop gitu ya. Jadi mereka bebas bertanya. Nah, akhirnya dari saling bertanya mengetahui, oh mereka ternyata, oh tidak apa-apa, sebenarnya betul aja itu. Nah,
3: seperti itu ya.
4: Setelah itu
3: pertama ke masjid.
4: Ke masjid, yang kedua ke Katolik ya kemarin.
2: Bihara ya?
4: Oh, bihara.
3: Bihara.
4: Di bihara. Nah, di bihara juga mereka syaratnya kalau itu karena muslim, orang muslim tidak boleh bertanya. Jadi kalau di bihara, Buan Hindu juga tidak bertanya. Yang bertanya,
3: Buddha. Oh, berarti kalau ada penyelenggara,
4: yang bertanya
3: yang
4: agama
3: bertanya
4: lain.
3: Agama lain.
4: Soalnya penyajinya, materinya kan dari mereka.
3: Betul.
4: Kalau di Kristen pendeta, jadi yang bertanya yang non Kristen yang bertanya. Mereka bebas mau bertanya, ingin memperdalam itu lambang salib apa, minta penjelasan. Jadi akhirnya semua mereka yang hadir itu sudah mengetahui, oh begini ternyata. Yang dulu istilahnya, maaf Bu ya, kalau sebagian kita dari muslim kayak alergi masuk gereja gitu. Sekarang mereka sudah mengetahui, dan kebetulan kemarin di Masjid Jami mereka benar-benar masuk masjid, melihat apa itu mimbar, ini untuk apa. Jadi semuanya sudah terbuka. Nah, dari hasil itu kita kayak merasa, oh, sudah lapang. Jadi tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dianggap tidak benar, tidak. Jadi semuanya, semua agama benar menurut masing-masing kan.
3: Semua agama benar menurut masing-masing
4: ya,
3: penganutnya.
4: Jadi kita tidak ada istilah
3: agama
4: punya kamu jelek, punya saya baik kan, tidak ada istilah begitu. Mungkin itu, Bu.
2: Iya.
3: Berarti program ini akan semakin intensif dilakukan,
2: dikuatkan insyaallah
3: ke depannya. Setelah 6 bulan berjalan berarti udah 6 putaran ya.
4: Sudah selesai. Lima agamanya sudah selesai.
5: Sudah selesai. Terus program selanjutnya,
3: Kita
5: mau menyasar ke pendidikan ya, Bu Patra ya.
3: Menyasar ke pendidikan.
5: Dan, iya, untuk anak-anak muda khususnya di tingkat SMA dan
3: mahasiswa.
5: Mahasiswa.
3: Bentuknya seperti apa, Bu?
5: Mungkin nanti
3: Sarasehan
5: di kampus dan di tingkat SMA. nanti saling dialog. Misalnya kita berkunjung ke ukhuwah, nanti dari yang sekolah Katolik misalnya berkunjung ke sekolah Muslim.
3: Oh, seperti itu ya. Jadi saling ini ya, iya, saling berkunjung.
5: Saling berkunjung untuk mengenal yang selama ini mungkin agak alergi ya kalau berteman dengan yang non,
4: beda agama,
5: beda iman. Nah, dengan adanya literasi itu harapannya yang tadi ada sekat-sekat itu, mungkin sekat itu
3: bisa
5: pelan-pelan terbuka dan kita semakin apa namanya bisa saling mengasihi, memahami satu dengan yang lain.
3: Iya, kita akan buka dulu dialog dengan di layanan telepon 0811-5111-410 atau di 511-3251-562. Silakan. Ya. Ya, silakan. Halo.
6: Ya.
3: Ya. Dengan siapa?
6: Pak Jubaidi.
3: Oh, Pak Jubaidi di Rantau, nggih. Assalamualaikum Pak Jubaidi.
6: Gih. Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bapak, kami saat ini berbincang dengan komunitas literasi umat beragama. Nah, ya. Silakan Bapak.
6: Ya. Jadi saya dari awal tadi, saya Pak Jubaidi di Rantau, Bu.
3: Ya, siap Bapak Jubaidi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih, silakan Pak, apa yang mau Bapak sharingkan dengan kita?
6: Ya, jadi Ibu narasumber cukup bagus ya, cukup bagus paparannya. Paling tidak kan ini
3: ya, Ibu,
6: pencerahan lah ya.
3: Pencerahan. Semoga nanti di Rantau juga ada ya Bu ya. Komunitas,
2: ya. Mudah-mudahan, Insya Allah.
3: Nggih, ya silakan Pak.
6: Paling tidak ini untuk inilah untuk generasi muda kita ya.
3: Betul.
6: Apalagi kita kan orang Banjar ini biasanya, termasuk saya mungkin ya kadang-kadang begitu alergi gitu ya.
3: Alergi apa Pak?
6: Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita itu melihat orang agama orang lain tuh, saya kan juga cukup berumur ya.
3: Iya.
6: Jadi kadang-kadang melihat orang tuh selalu ada pesimis gitu. Nah, jadi ini sangat-sangat bagus.
3: Apalagi?
6: Sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ini khususnya untuk generasi muda kita, jadi sependapat kita di grace growth tadi ya, di grace growth lapisan bawah.
3: Ya, karena di level atas sudah rukun Pak, udah satu frekuensi. Itu. Nah, tinggal di grace growth-nya yang dikerjakan.
6: Cukup sekarang mungkin kita melihat untuk mengukur efektivitasnya ya.
3: Oh.
6: Efektivitasnya itu loh. Jadi itu aja mungkin pertanyaannya, untuk mengukur efektivitasnya kondisi sebelumnya dengan sekarang gitu mungkin. Oh, itu aja supaya
3: ya,
6: ada kira-kira di mana progresnya gitu.
3: Siap.
6: Oke, okay, Bu.
3: Terima kasih,
6: makasih,
3: Pak ya. Jubaidi makasih, Bu, dari Rantau. Iya. Nggih. Nah, berarti dari pertanyaan kita bisa tangkap Pak Jubaidi menanyakan efektivitas dari kegiatan ini before after-nya. Silakan siapa yang menyampaikan, Bu Patra?
2: Iya, boleh. Terima kasih Pak Zubaidi yang lagi ada di Rantau, yang memang dari Rantau ya. Betul sekali Pak, memang kultur kita orang Banjar ini cenderung ya, jerpian tadi istilahnya alergi lah, agak-agak alergi gitu. apa namanya, padahal orang Banjar ini kan pada umumnya orang Islam. Nah, Islam itu mengajarkan sebetulnya toleransi yang luar biasa, yang itu ada kita bisa lihat pada surah Al-Anbiya 107, yang mana di situ dikatakan aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali engkau itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin di sini adalah agama yang memberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian bagi seluruh umat, baik itu umat dan alam semesta. Berarti kan bukan hanya orang Islam, orang yang bukan Islam, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya mendapatkan kedamaian, ketentraman atau rahmat tersebut. Nah, jadi Islam itu sebetulnya begitu gitu. Nah, lalu kalau kita melihat lagi pada Al-An'am 108 yang di situ ada yang isinya itu di mana Allah itu melarang kita untuk mencela agama orang lain. Kenapa? Karena kata Allah, agama orang lain nanti akan melakukan hal yang sama, yaitu mencela.
3: Berarti
2: mencela
3: Allah
2: agama kita.
3: Sudah
2: di mana itu dilakukan karena ketidaktahuan. Nah, jadi Allah melarang kita untuk mencela gitu. Meremehkan ya, merendahkan dan seterusnya lah, yang membuat umat dari agama lain itu tersinggung atau tersakiti. Tetapi kan ini tidak banyak yang kita kaji gitu, bahwa Al-Qur'an sendiri berisi ajaran-ajaran untuk menghormati, menghargai agama orang lain. Kalau kita melihat Nabi Muhammad misalnya, wah itu luar biasa bagaimana beliau kasih dan sayang bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada umat Nasrani, umat Yahudi. Nah, cerita bahwa Nabi Muhammad itu menjenguk seorang Yahudi yang sakit, padahal beliau yang bersangkutan itu menghina Nabi, tetapi malah Nabi menjenguk karena yang bersangkutan kok enggak menghina gitu hari ini, enggak mengolok-olok. Lalu beliau bertanya, ternyata sakit. Lalu Nabi membawa makanan, minuman untuk yang sakit, padahal Yahudi. Gitu juga pada kaum Nasrani. Nah, teladan Nabi tersebut itu rupanya belum banyak yang sampai ke kita, untuk kita juga ikuti bagaimana cara memperlakukan sahabat ataupun kawan-kawan atau tetangga-tetangga kita yang bukan beragama Islam. Enggak, sehingga ada kecenderungan alergi tadi.
3: Dan alergi ini harus sedikit demi sedikit dipahamkan ya Bu.
2: Nah, dengan klub ini berusaha agar kita enggak alergi gitu. Tapi kita bagaimana kita bisa berteman dengan semua kalangan agama tanpa takut bahwa kita akan terbawa pada agama kawan kita itu.
3: Itu nah, yang perlu diperjelas.
2: Iya, karena di klub ini ada tahapannya tadi. Pertama, kita penguatan personal dulu. Kita menguatkan dulu akidah kita, keimanan kita, pemahaman terhadap agama kita. Nah, kita kan selama ini bukan hanya karena kita ingin berteman dengan orang yang beda agama lalu kita memperdalam agama kita. Tanpa itu pun kita ogah untuk memperdalam agama kita sendiri kan?
3: Itu
2: dia.
3: Kita.
2: Nah, jadi entah itu kita ingin berteman dengan orang agama atau tidak, harusnya kita mendalami dulu agama kita. Nah, ketika kita sudah punya kekuatan, punya bekal sudah, baru kita berteman.
3: Berteman.
2: Ketika kita sudah bisa berteman,
3: baru kita berkolaborasi.
2: Baru kita berkolaborasi. Karena ternyata setelah kita berkolaborasi, berteman, bersahabat, oh aku kok malah makin kuat ya sama agamaku gitu. Nah, kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Nah, jadi kita begitu Pak, dalam cara belajar kita ada fase-fase dan tahap-tahap yang dalam pembelajaran atau literasi yang kita bangun ini sedemikian rupa sehingga insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini jadi momok bagi masyarakat kita orang Banjar itu insya Allah tidak terjadi, malah tambah kuat keimanan kita dan keyakinan kita terhadap agama kita. Mungkin kawan-kawan lain menambahkan.
3: Ya, silakan Bu Sabda. Sedikit tambahan lagi.
7: Terima kasih. Selamat malam Bapak Jubaidi. Dari
3: Rantau.
7: Dari Rantau ya tadi apa ya? Tadi Bapak bertanya tentang efektivitasnya kegiatannya klub ya, komunitas literasi umat beragama. Mungkin kalau karena kita nih belum sampai 1 tahun ya Bu ya, untuk saat ini kalau progresnya itu belum terlihat secara langsung ya. Harapannya ke depan sih ini memang menjadi progres yang luar biasa, karena kita nyasarnya itu di daerah akar rumput ya. Tidak di tingkat elit. Kalau tingkat elit itu kerukunan umat beragama itu sudah dijamin ya Bu ya.
8: Sudah dijamin.
7: Iya, dan karena punya pemahaman yang sangat baik, justru di akar rumput ini yang mudah terbawa arus.
3: Terbawa arus dan ya, potensi konflik sosial juga ya, tinggi.
7: Nah, karena itulah klub ini menyasarnya di tingkat akar rumput, dan dari data yang kami punya ini memang untuk saat ini yang menjadi anggota klub itu lebih banyak ibu-ibu, 81%.
3: 81%?
7: Iya, dari ibu-ibu ini data by 13 April 2026.
3: Baru ya, berarti data ya, terkini ya.
7: Iya, 13 April yang lalu. Nah ini ibu-ibunya itu 81%, bapak-bapaknya baru 19%. Dan ini menjadi sesuatu yang unik untuk Kota Banjarmasin, karena peminatnya lebih banyak ibu-ibu. Tapi saya melihat hal yang positif ya, karena ibu-ibu itu adalah pengajar utama
3: ya, madrasah utama dalam keluarga.
7: Betul. Nah kalau ibunya baik,
3: Insya Allah
7: anak-anaknya pasti bertumbuh dengan karakter yang sangat baik. Nah karena itulah peran ibu itu sangat luar biasa ya Ibu ya. Dan yaitu tadi progres ke depan, kalau tadi Bu Yani mengatakan Banjarmasin pernah punya masa lalu yang kelam, mungkin anak-anak muda yang zaman sekarang
3: tidak tahu
7: dan tidak mengalami.
3: Betul.
7: Ya, peristiwa itu. Karena itulah kami sasaran selanjutnya itu untuk kaum muda di level anak pelajar SMA dan mahasiswa, sehingga dialog yang akan dibangun itu bukan lagi dialog atau debat kusir, tetapi makin memahami seperti yang dikatakan oleh Bu Patra tadi, kita menguatkan dulu personal kita, dalam arti fanatik beragama itu boleh enggak? Saya jawab boleh untuk keyakinan, dan harus
3: harus ya, Bu, ya. Fanatik harus, kita dengan agama
7: iya,
3: kita,
7: tapi bukan fanatik yang buta. Kita juga punya modal, punya pengetahuan. Nah dengan punya pengetahuan yang baik, maka kita bisa melihat persamaan-persamaan mana yang mau kita bangun bersama untuk menjaga toleransi umat beragama ini. Bukan mencari yang mana salahnya. Kalau kita berdebat, salahnya itu enggak akan selesai.
3: Enggak akan selesai.
7: Sampai kiamat ya itu ya.
3: Jadi nah, mencari ya, di mana
7: letak persamaannya sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk membangun khususnya Banjarmasin Kota Toleran.
3: Insya Allah Bu, ke depan 2026 ini kita mewujudkan kota toleransi dan semakin menguatkan eksistensi klub literasi di Kota Banjarmasin. Kita udah di ujung acara, tidak terasa ngobrolnya.
7: Ngobrol asik ya Bu.
3: Asik sekali. Closing statement pertama dari Bu Patriana.
4: Terima kasih Bu. Di closing pertemuan kita ini, kita tetap berharap dari kami klub masih bisa berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang tadi intinya tahap berikutnya akan menyasar ke anak-anak muda, anak remaja, karena memang mereka, kalau kita yang sudah berumur, karena kita mengalami masa kelabu itu, dan begitu akhirnya kita sudah terjawab setelah mengikuti kegiatan. Nah, makanya anak-anak ini sasaran kita, mereka juga dipahamkan tadi, dikuatkan dulu pemahaman mereka masing-masing sehingga mereka bisa memahami dan berkolaborasi. Dan kita sih menginginkan wilayah kita, khususnya Banjarmasin, tetap kondusif, terjaga, tidak ingin itu lagi terjadi. Makanya anak-anak muda ini sangat perlu kita bekali tentang pemahaman yang akan memicu munculnya ketidaknyamanan. Itu aja Bu.
3: Iya, oke. Selanjutnya Bu Patra.
2: Iya, terima kasih Piani. Klub sebagai mana namanya, yaitu komunitas literasi antarumat beragama. Sebagai komunitas, walaupun itu hanya komunitas, tetapi semangat kami melintasi komunitas. Kami ingin berbuat sesuatu, meskipun ini hanya mungkin tidak seberapa, tetapi visi kami yaitu terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin. Kami ingin membantu pemerintah Kota Banjarmasin. Kami ingin berbuat untuk Kota Banjarmasin, mungkin kalau memungkinkan lebih luas lagi. Oleh karena itu kami mohon dukungan, bantuan, support lahir dan batin, karena itu yang kami perlukan untuk kami bisa semakin mengembangkan langkah kaki kami kepada cita-cita dan impian kami ke depan untuk Kota Banjarmasin yang damai, aman, tentram, sejahtera, di mana umat atau masyarakatnya bergandengan tangan antar umat beragama, saling bahu membahu mensukseskan program-program pemerintah, saling bahu membahu untuk membuat Kota Banjarmasin ini dan Banua Kalimantan Selatan ini makin damai, sejahtera, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Nah, dari Ibu Sabda. Sabda. Silakan, Bu.
7: Terima kasih, Ibu. Singkat saja. Saya berharap seluruh anak muda khususnya Kota Banjarmasin dan secara umum Kalimantan Selatan, mari bergabung di komunitas kami, komunitas literasi umat beragama, untuk nambah wawasan, nambah teman, nambah iman. Literasi jadi ibadah, diskusi jadi dakwah cinta. Terima kasih.
2: Iya.
3: Ya, luar biasa sekali. Dan kami dari Kesbangpol sendiri juga mengapresiasi, karena dari 234 ormas yang sudah melaporkan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ini potensi yang luar biasa yang bisa menjadi mitra strategis pemerintah, karena kerukunan itu tidak hadir begitu saja, tetapi harus dibangun melalui kepedulian dan kerjasama kita semua. Apalagi tahun ini 500 tahun Kota Banjarmasin, slogannya Kita Kawa Gawisa Bumi, Banjarmasin Maju Sejahtera. Sukses untuk klub, komunitas literasi umat beragama, dan sehat semuanya untuk pengurusnya.
2: Amin.
7: Terima kasih.
3: Saya Yani Prasetyahati mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Banjarmasin, klub literasi, dan seluruh pemirsa yang sudah mengikuti Ngobras malam ini. Salam toleransi, salam persatuan, literasi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: guys, selamat malam semuanya. Senang banget rasanya menemani suasana malam Anda di edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026 di penghujung bulan Mei. Dan besok kita udah tanggal muda, ya gitu ya. Bulan yang baru ya. Bulan dimana saat hari pertama itu adalah lahirnya Pancasila, yang punya sila-sila kelima yang sakti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa dirasakan ya oleh seluruh warga negara Indonesia, siapapun itu, mau kelas yang gak ada kelasnya atau yang sangat berkelas begitu. Kayaknya gak ada sih yang namanya diskriminasi seharusnya ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya besok. Oke, udah mendengar ada lagu Close Our Eyes yang dinyanyikan sebagai duet oleh Tommy Page dan Tiffany, yang menceritakan tentang harapan sepasang kekasih untuk bisa kembali ke masa lalu dan memulai hari yang baru di dunia yang lebih indah. Ada gak yang pengen balikan lagi gitu ya, pengen masa-masa lalu ini bisa dirasain lagi gitu, yang saat itu indah gitu ya, kayaknya gak ada sedih-sedihnya. Mudah-mudahan bisa lagi ya, karena kalau kita maknai lagu ini, ada pelarian dari kenyataan yang mengajak untuk memejamkan mata sejenak dan melupakan beban dunia saat ini. Emang sih, dunia saat ini emang beban banget ya. Oke, di lagu ini pendengar ternyata berasal dari original soundtrack Taxandria. Lagu yang lama banget dari Tommy Fetch yang gak pernah kita dengar, dan kali ini duet bareng dengan Tiffany ya, yang membawa kita mengawali kebersamaan kita di Melodi Memori malam hari ini. Silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 05113251562. Oke, ada mimpi janganlah datang dari Hedy Diana, ada I don't want to miss a thing gitu ya, dari Aerosmith, dan film lagu ini juga ada di original soundtrack film Armageddon yang sangat populer itu ya, yang kayaknya ada box office-nya juga, dapat box office begitu ya. Kemudian ada Pasrah Dalam Doa dari Dian Piscesa, Satu Hati Sampai Mati dari Thomas Arya featuring Elsa Pitaloga, ada Salam Terakhir dari 5 Minutes, Aku Rindu dari Nindi Elis, ada Kentian Ini dari Ekspedisi ya, Selamat Malam Selamat Bobo SMSB dari Tang Yunas, kemudian ada Ariati dari Tanto Yahya. Silakan mau request lagu yang mana nih? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Yusuf. Halo.
1: Di Momori, selamat malam. Assalamualaikum, Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain Yusuf biasanya.
1: Ini
0: sama siapa nih?
1: Ini dari Jember, Bunda.
0: Oh, Barika.
1: Enggak salah.
0: Betul.
1: Alhamdulillah bisa masuk
0: saya. Alhamdulillah, Mbak Rika, apa kabar?
1: Ini sudah banget loh kalau yang Bunda yang siaran, Mbak Mada aja baru tadi saya bisa masuk.
0: Masuk sih, buktinya bisa masuk.
1: Mbak Mada nggak bisa masuk.
0: Buktinya bisa masuk pertama malah. Mau lagu yang mana nih, Mbak Rika?
1: Lagunya apa aja, Bunda?
0: Lagunya ada Mimpi Janganlah Datang dari Hedy Diana, ada I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith, Pasrah Dalam Doa, ada Satu Hati Sampai Mati, Salam Terakhir, Aku Rindu, Hentian Ini, Selamat Malam Selamat Bobo, dan juga Ariati.
1: Ini di pinggir jalan, Bunda.
0: Ngapain di pinggir jalan, Barika? Barika ngapain di pinggir jalan, ayo. Tapi daripada ngapain di tengah jalan, ya kan?
1: Ada apa pasar
0: tuh?
1: Malam gitu lah,
0: kayak pasar malam. Aduh, lagi jalan-jalan ternyata.
1: Saking
0: ya.
1: Saking setianya.
0: Oh, aduh, makasih Bunda banget. Daripada di tengah jalan kan. Mending di pinggir.
1: Gimana lagunya apa aja, Bunda?
0: Tuh tadi udah disebutin, Mimpi Janganlah Datang, I Don't Wanna Miss a Thing, Pasrah Dalam Doa, Satu Hati
1: Pasrah
0: Sampai
1: Dalam Doa.
0: Pasrah Dari Dian Piscesa, baiklah. Ya. Saya udah siapin lagunya nih.
1: Salam dulu, Bunda ya.

0: Boleh-boleh.
1: Ada Ibu Bambang, ada Mbak Oshin, ada Mbak Memuna, Mama Madan juga, ada Pak Picoy, ada Pak Ramli, ada Amang Boy, ada Ojan, ada siapa lagi, Mbak Pina, Mawar juga, ke semuanya aja Bunda ya.
0: Oke.
1: Persahabatan. Bunda, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Mbak Rika.
1: Makasih waktunya Bunda Ica.
0: Sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Mbak Rika ya. Semoga selalu sehat juga. Hati-hati di jalan ya Mbak. Berikutnya silahkan, ada Herman ya yang gabung ya. Oke, oh masih belum di ini, belum diangkat di situ. Baiklah, saya angkat yang ini aja. Halo, selamat malam. Halo. Halo, keputus ya. Oke, coba lagi deh, silahkan ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, Ica.
0: Halo juga, hai Ojan, apa kabar?
2: Baik,
0: alhamdulillah. Ojan kok kecil banget sih suaranya, Jan?
2: Baik.
0: Nah, gitu dong. Oke, Ojan dari Sekumpul. Ojan mau request lagu apa, Jan? Kabarnya baik ya, Jan ya?
2: Lagu manca, Ica.
0: Lagu manca yang mana? Mau Aerosmith? Kayaknya cuma tinggal satu deh.
2: Iya, iya.
0: Oke, Aerosmith ya, yang suka apa sih, slow rock gitu ya. Yang satunya udah diputar tadi, Tommy Page.
2: Ada lagi tadi.
0: Yang mana? Gak ada sih. Salam terakhir aku rindu Mutian ini. Gak ada dulu. Yang mana sih ini? Jangan-jangan ada yang lain nih.
2: Mas lain kayaknya.
0: Oke. Lagu saya udah siapin nih. Amin. Doa yang sama buat Ojan.
2: Ya, makasih Gajan.
0: Oke, sama-sama Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung dengerin aja. Dian Piscesa pasrah dalam doa untuk Mbak Rika yang ada di Jember, yang lagi di pinggir jalan. Terus juga buat Ojan yang ada di Sekumpul, Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, lagu yang benar-benar membawa kita ke suasana yang sangat nostalgia ya. Apalagi kalau lagi nonton Armageddon ya filmnya. Dan di sini ada film yang ada satu lagu yang kayaknya ngangkat banget film ini ya. Atau saling lah kayak gitu filmnya ngangkat lagu ini. Tapi kayaknya enggak ngaruh sih, emang lagunya ini emang sendiri udah sangat populer ya, dari Aerosmith. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Sebentar dulu, saya mau angkat dulu telepon yang ini. Halo, selamat malam. Aba Ica ya. Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Aba Ica?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke, Aba Ica mau kasih gua apa nih?
1: Pilihannya apa, Aba Ica?
0: Pilihannya saya sebutin penyanyi-penyanyinya aja semuanya ya. Ada Hedy Diana, ada Thomas Arya, 5 Minutes, Nindi Ellis, Ekspedisi, Itang Yunas sama Tanto Yahya. Mau yang mana nih, Aba Ica?
1: Tanto Yahya aja.
0: Tanto Yahya Aryati. Oke, baiklah.
1: Ya,
0: terima kasih Aba Ica.
1: Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa Aba Ica di mana ya? Di Sungai Anda atau di mana? Saya lupa nih benar-benar. Oke deh, silakan di yang mau gabung berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, siapa di mana?
2: Pak Ramli.
0: Pak Ramli di Sungai Musang ya.
2: Yeah.
0: Oke, Pak Ramli mau request lagu apa nih, Pak?
2: Apa lagunya yang ada?
0: Aduh, kok saya harus sebutin terus ya, padahal saya disebutin terus semuanya. Ada Aryati, ada Mimpi Janganlah Datang, Satu Hati Sampai Mati, Salam Terakhir, Aku Rindu Hentian Ini, Selamat Malam, Selamat Bobo. Sebenarnya saya sering banget loh udah nyebutinnya. Mau yang mana nih lagunya nih?
2: Minta sama aja itu, nah, Selamat Bobo aja.
0: Oke, perasaan udah di-share juga ya di grup ya? Udah di share di grup. Ikut enggak Pak Ramli?
2: Amo, kadeta periksa tadi di anu tadi.
0: Oke, diperiksa
2: tadi,
0: dulu dong Pak Ramli.
2: Aku langsung buka TikTok lah.
0: Oh, langsung aja. Oke, baiklah. Pak Ramli di Sungai Musang kan ya?
2: Iya, aku di Sungai Musang.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih ya Pak Ramli.
2: Sama-sama.
0: Mau yang mana lagunya? Halo?
2: Halo.
0: Ya, Pak Ramli mau yang mana lagunya?
2: Tadi Selamat Bobo.
0: Oh, selamat malam, Selamat Bobo. Oke, baiklah. Oke, makasih ya Pak Ramli ya.
2: Sama-sama.
0: Oke, makasih buat Pak Ramli. Sekarang kita langsung aja dengerin Aryati dari Tanto Yahya yang di request Abah Ica ya. Berikutnya untuk Pak Ramli yang ada di Sungai Musang di Melodi Memory.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat bobo ya. Jangan dulu. Jangan bobo dulu ya, karena masih ada beberapa menit lagi kita kebersamaan kita sampai nanti pukul 24 malam ya. Tapi kalau untuk Melody Memory sih sampainya 23 malam aja ya. Oke, lagu yang manis banget. Jadi kita kadang-kadang suka kurang bersyukur atau malah gak bersyukur sama sekali ya. Kita udah punya pasangan yang baik hati begitu, tapi kita kayaknya gak sadar bahwa dia tuh baik ya, sampai kita baru sadar bahwa setelah kehilangan dia, wah, terus tergantikan dengan orang yang lain yang ternyata jauh banget gitu loh karakternya ya. Akhirnya saya mau sapa dulu buat yang udah kirim WhatsApp di 0811511410. Ada Amang Boy, Mbak Ica lagunya ngikut aja buat Mbak Rika, hati-hati di jalan dan selamat sampai di rumah Mbak Ica. Terima kasih. Aduh Mbak Rika nih dapat salam dari Amang Boys ya. Terima kasih Amang Boys. Terus juga ada WhatsApp dari Mbak Rika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ica yang di Jember muncul lagi nih, gak apa-apa kan ada pantun dikit sedikit. Oh gak apa-apa sih. Sayur rebung bumbunya kemiri, lauknya rica-rica, aduh nikmatnya. Yuk gabung di Melody Memory dengan Bunda Ica penyiarnya. Cakep. Oke Bunda, makasih, selamat bertugas. Semoga gak ngantuk. Enggak lah ya, kalau nemenin pendengar teman-teman yang ada di TikTok gak bakalan ngantuk ya. Makasih Mbak Rika pantunnya, mantep ya. Oke berikutnya, silakan yang mau gabung. Halo selamat malam. Halo.
1: Halo selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa kabar?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Ica juga? Baik juga, sehat. Kayak Putri juga sama.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Okay. Putri mau request lagu apa?
1: Itu yang sama tadi, yang Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati, baiklah. Oke, okay. Tapi nanti setelah lagu Hedy Diana ya, yang udah di request Herman tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Makasih Putri.
1: Iya, makasih juga. Sehat selalu, Mbak Ica.
0: Amin ya Rabbal Alamin, doa yang sama untuk Putri.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Herman tadi udah request saya lewat TikTok, Mimpi Janganlah Datang dari Hedy Diana. Yuk kita langsung dengerin aja di Melody Memory. Juga buat Amang Boys tadi ya, yang udah gabung di WhatsApp.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu yang ku. Aduh, lagunya ya ada Thomas Arya, Satu Hati Sampai Mati featuring Elsa Pitaloka. Oke, saya mau sapa dulu yang udah kirim WhatsApp. Ada Selamat Malam Mama Alpi. Oh, Mama Alfi ya, lagunya Mimpi Janganlah Datang. Saya udah diputerin ya, Mama Alfi ya. Salam buat semua, salam sehat buat Mbak Ica. Bahagia selalu, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mama Alfi, terima kasih udah gabung juga. Oke, penelpon terakhir saya malam hari ini, halo.
1: Halo, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Mbak Vina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Kabar Ica gimana?
0: Kabarnya baik juga Mbak.
1: Putusin tuh ya Cak ya.
0: Bener, Mbak Vina ternyata yang punya gembok penutupnya ya.
1: Dari tadi sampai sekarang baru aja Cak.
0: Aduh, alhamdulillah Mbak
1: Vina. Tapi yang pastinya selalu monitor selalu Cak, di acara RRI siang ataupun malam.
0: Makasih banyak Mbak, selalu stay tune.
1: Lagunya aja yang muter Ica deh.
0: Mau yang mana nih, mau salam terakhir aja? Apa, salam terakhir dari 5 minutes? Pas ya?
1: Itu aja deh.
0: Oke, baiklah.
1: Dia sama nyebut Mbak Rika tadi ya. Juga aja yang ketukupi Mbak Rika tadi semuanya dia lengkap.
0: Oke.
1: Buat Dinda Ratu juga. Buat Ica juga kesehatan selalu ya, Ca.
0: Siap, terima kasih Mbak
1: Salam
0: Vina.
1: Salam dari anaknya Mbak Vina. Pulang-pulang.
0: Salam buat anak-anak Mbak Vina yang cantik, yang manis.
1: Dia kenal dirimu sudah di Pro 2 tuh, Ca.
0: Oh, dari Pro 2?
1: Iya.
0: Aduh, jadul banget ya Mbak Vina ya.
1: Punya kakak.
0: Aduh, kok putus Mbak? Aduh Mbak Pina, makasih banyak Mbak Pina, hati-hati ya. Saya takutnya Mbak Pina di ada yang julik. Kita langsung pamit aja ya untuk Melody Memory, sampai jumpa. Tapi saya masih temenin teman-teman yang ada di TikTok. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Buat Mbak Pina dan anak-anak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Ditenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Bad Laune.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: apa, Ma?
1: Dipanggil-panggil kok gak nyaut. Emangnya di sekolah diajarin suruh main HP terus ya?
0: Enggak,
1: makanya. Ini kok pulang sekolah main HP mulu, main game. Makan dulu yuk, ayo.
0: Enggak.
1: Nanti perutnya sakit loh kalau gak makan.
0: Enggak.
1: Kok gitu sih? Jadi anak tuh kan harus pintar. Nah, kalau pintar tuh kalau main HP terus pintar gak?
0: Enggak.
1: Makanya waktunya main ya main, waktunya makan ya makan.
0: Ya udah deh.
1: Pintar gitu anak mama.
2: Batasi penggunaan gadget pada anak agar mereka tumbuh sewajarnya. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
3: Banjarmasin

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta." Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi tetaplah berbuat baik. Terkadang orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Banjarmasin. Dengan berkah dan karunia Allah, pagi hari ini kita bersama-sama di Banjarmasin Pagi. Hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Dengan berkah dan karunia Allah, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat sehat lahir batin, dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya beribadah. Mari kita tingkatkan ibadah, kita laksanakan segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kumandang azan sholat subuh telah terdengar pada pukul 5:01 waktu Indonesia Tengah. Semoga segala amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini untuk pengajian Al-Qur'an kami akan hadirkan surah Al-Ankabut dari ayat 23 dan seterusnya, dibacakan oleh Sabariyah. Dan jangan lupa pendengar, nanti ada kuliah subuh disampaikan Ustadz Profesor Dr. H. Ahmadi Hasan M. Hum, Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Kita akan mengangkat tentang pentingnya amanah dalam kehidupan keluarga.

Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat.

ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini

Padahal, kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal, kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala

sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada di dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: 해롭지 않아 감싼 떠산.
1: 아멘 ya rabbal alamin. 야 damai, aman, sentosa. Ini harapan kita semua ya. Tentu dengan kita rajin sholat malam atau qiyamul lail, segala curhat kita utarakan aja. Jangan malu. Kita seakan-akan langsung berhadapan dengan Allah tatkala kita melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Terkadang kalau kita curhat kepada manusia, takut bocor, takut ini menjadi sebuah rahasia yang tersebar. Tapi kalau kita curhatnya hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, kemudian minta solusi juga kepada Allah, dijamin tidak akan bocor. Dan Allah itu maha tahu segala gerak hati manusia, dan maha tahu juga apa yang diinginkan manusia. Tapi yang pasti Dia akan memberikan yang terbaik dan paling baik. Dan terkadang kita menganggap sesuatu yang tidak mengenakan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, dan menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi hukuman ya dari Allah. Padahal tahukah Anda, di balik itu semua yang terkadang kita menganggap itu yang terbaik, tapi ternyata di mata Allah itu bukan yang terbaik. Jadi mari pendengar, kita terus berprasangka baik kepada Allah, karena Dia lebih tahu. Dia yang tentu membolak-balikan hati kita, dan Dia lebih tahu mana yang terbaik dan paling baik untuk umatnya. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami nanti akan bersamai Anda juga dalam acara kuliah subuh dengan tema pentingnya amanah dalam kehidupan keluarga. Pendengar, dalam fikih Islam, amanah adalah fondasi utama dalam kehidupan keluarga. Jadi setiap anggota keluarga, mulai dari suamikah, istrikah, atau anak-anak, mereka memiliki hak dan kewajiban yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amanah ini tentu saja tidak hanya menciptakan keharmonisan di dunia, tapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi kita harus meyakini bahwa di hidup di dunia ini ibarat sebuah perjalanan, kita transitnya di dunia sebentar aja. Sebenarnya di dunia itu sebentar aja, yang kekal dan abadi itu di akhirat. Jadi tatkala kita transit di dunia ini dengan waktu yang sangat singkat, mari kita pergunakan waktu untuk berbuat yang baik dan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Baik, pendengar, jangan lupa di 0811511410 dan 0511325162. Kami bersamai Anda di program Kuliah Subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin.
2: Coba lihat mat, mereka mat.
3: Yang mana?
2: Itu jenang foto-foto.
3: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
3: Ah, sama kayak kita dang. Abis absen, keluyuran dang.
2: Iya beda lah mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa midada kalimati. Pendengar, alhamdulillah dengan karunia nikmat sehat lahir batin pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk banyak diberikan kesempatan menuntut ilmu agama. Salah satunya melalui acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang nilai, tentang akhlak, tentang tanggung jawab. Salah satu nilai penting yang menjadi pondasi keharmonisan keluarga adalah amanah. Amanah bukan hanya soal menjaga titipan, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab dengan jujur, adil, dan penuh kesungguhan. Lalu bagaimanakah amanah begitu penting dalam kehidupan keluarga? Bagaimana pula cara menanamkan kepada pasangan, kepada anak-anak di tengah berbagai tantangan zaman saat ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami Ustadz Profesor Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum. Beliau adalah akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Prof bersama keluarga, pendengar, mari kita doakan bersama-sama beliau diberikan umur yang panjang,
2: amin,
1: barokah,
2: amin,
1: dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk program kuliah subuh seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-162. Kita silahkan ya untuk Prof menyampaikan pengantar singkat tema kita pagi ini. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada, alhamdulillah kita bersua kembali di acara kuliah subuh ya. Pada hari ini Senin 1 Juni 2026, insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita subuh hari ini insyaallah menarik karena menyentuh persoalan hidup dan kehidupan kita, baik kita sebagai pribadi, keluarga maupun anggota masyarakat. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang penuh godaan ini, di mana di sana terdapat tipu daya, ada satu nilai agung ya yang menjadi poros keadilan, penopang kepercayaan dan landasan utama dalam hubungan antar manusia, bahkan antara hamba dengan khaliknya atau kepada Tuhannya ya. Hal ini juga menjadi landasan hidup kita dalam berkeluarga gitu ya. Amanah sesungguhnya bukanlah barang titipan atau janji lisan yang mudah diingkari gitu. Ia adalah cermin keimanan seseorang, tanda kematangan jiwa, dan indikator atau petunjuk utama keluhuran sikap hidup seseorang. Dalam Islam, amanah memiliki makna yang sangat luas. Ia mencakup urusan agama maupun urusan dunia, mencakup janji, tugas, rahasia, harta, dan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap insan. Amanah adalah hak yang mengikat kepercayaan. Jika hal itu dijaga, maka masyarakat akan kokoh dan tentram. Tapi jika hal itu diputus oleh pengkhianatan, maka akan lahir ketidakadilan. Rusaklah tatanan dan hilangnya rasa saling percaya di antara kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota dalam keluarga. Akan lahir saling curiga. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amanah adalah sebagai salah satu sifat utama seseorang mukmin ya, dan jika kehilangan amanah ini adalah pertanda dekatnya kiamat. Maka kita bisa mengurai pada empat aspek gitu ya. Empat aspek. Yang pertama, amanah ini adalah ciri sebagai orang yang beriman. Yang kedua, amanah ini tidak selalu tentang jabatan. Yang ketiga, amanah akan dijaga, ditanya di yaumil mahsyar nanti. Akan ditanya di hari kiamat. Dan yang keempat, kehilangan amanah adalah tanda berakhirnya dunia ini atau hari kiamat. Apabila kita lihat pertama ya, amanah adalah ciri seorang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 58 An-Nisa itu menyebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan atau menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintah Allah ini bersifat am atau umum, meliputi seluruh bentuk amanah, dari menjaga harta titipan orang lain hingga menjaga waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah, dari menjaga rahasia hingga menunaikan peran dalam keluarga. Apapun peran kita di dalam masyarakat dan pekerjaan atau profesi, menunaikan amanah adalah bentuk taat kepada Allah, dan pengkhianatan terhadapnya adalah bentuk maksiat yang akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanah wala dina liman la ahdalah. Tidak akan iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini kita ditunjukkan bahwa hilangnya amanah dari diri seseorang adalah tanda kelemahan imannya. Sebab keimanan sejati tidak hanya terlihat dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari akhlak, sikap, dan tanggung jawab sosial. Kita lihat pada aspek yang kedua misalnya. Aspek kedua ini adalah amanah tidak selalu tentang jabatan besar. Orang mungkin melihat selama ini, oh, seseorang itu diangkat menjadi pejabat tertentu misalnya di dalam pemerintahan atau di dalam instansi, atau dia mendapat kehormatan untuk memimpin satu lembaga misalnya. Tetapi di dalam Islam, amanah itu merupakan atau amanah itu hakikatnya adalah setiap insan ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini adalah pemimpin, minimal memimpin dalam memimpin diri kita sendiri. Setiap pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia sebagai seorang kepala keluarga, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Ayah nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Seorang ibu juga akan diminta pertanggungjawaban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang ayah misalnya, kita lihat di dalam sebuah keluarga yang paling kecil ya, terhadap keluarganya, maka amanah itu adalah menafkahi, mendidik, melindungi anak-anak dan istrinya. Seorang ibu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Amanahnya adalah menjaga rumah tangga dengan cinta, sabar dan kesetiaan. Seorang guru memegang amanah tentang ilmu yang dimilikinya. Seorang murid memegang amanah bagaimana dia belajar tentang berbagai hal, belajar untuk bersikap bertanggung jawab. Pedagang di pasar pun memegang amanah bagaimana dia jujur terhadap timbangan dan barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai menunda untuk jujur hanya karena merasa belum diberi jabatan. Jangan sampai kita menunggu naik pangkat atau berbuat adil, baru kita berbuat adil. Justru amanah yang kita pelihara dan kita jaga dalam aspek yang paling kecil misalnya, akan menjadi wasilah datangnya amanah yang lebih besar dan amal yang lebih berkah. Aspek yang ketiga, bahwa kehilangan amanah akan ditanya. Amanah itu akan ditanya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman surah As-Saffat ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, tahanlah mereka di padang mahsyar, sesungguhnya mereka akan ditanya. Jadi dalam proses yaumil mahsyar nanti, setiap orang itu nanti kan akan ditimbang seluruh amal perbuatannya, diminta pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia ini saja. Sebagai seorang pemimpin itu nanti akan ditanya bagaimana pertanggungjawaban publik, karena seseorang itu memikul amanah itu pasti kepercayaan terhadap hak-hak orang lain. Setiap amanah apapun jabatan yang kita peroleh, apakah kita sebagai seorang anggota keluarga, di dalam keluarga, anggota masyarakat, di dalam lingkungan yang paling kecil, karena di dalam berkehidupan ini kita ada hak dan kewajiban. Nah, bagaimana interaksi kita, hubungan bersosial, hubungan bermasyarakat, ada hak dan tanggung jawab di situ. Maka sekecil apapun peran kita, pasti nanti akan dipertanggungjawabkan. Minimal amanah yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Apakah kita menjadi anggota keluarga di dalam masyarakat maupun anggota keluarga di dalam unit yang paling kecil yang bernama keluarga. Dan yang terakhir, kehilangan amanah adalah tanda berakhirnya dunia ini atau kiamat itu sendiri. Ketika amanah mulai ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Pertanda bahwa kerusakan telah merambah. Hilangnya amanah bukan hanya bencana moral, tetapi juga merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'atil amanah pantaziris sa'ah." Atau dalam matan yang lain, "Idza usidal amru ghairi ahlih pantaziris sa'ah." Jika amanah disia-siakan atau jika sebuah urusan diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, ini dalam matan yang lain, maka tunggu saat kehancuran. Atau kalau yang dalam matan yang kita sebutkan ini, "Idza du'atil amanah pantaziris sa'ah." Jika amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat itu sendiri. Ini hadis dari riwayat Bukhari. Nah, oleh karena itu, betapa hari ini kita melihat banyak amanah yang tidak ditunaikan, malah dikhianati. Pejabat yang khianat terhadap rakyatnya, pedagang yang khianat terhadap konsumennya, orang tua berkhianat kepada ahli keluarganya, lalai mendidik, bahkan sebagian orang menganggap hal-hal yang biasa atau ringan menyebarkan rahasia aib saudaranya, atau menyalahgunakan jabatan, atau menunda amanah waktu dan pekerjaan, padahal semua itu termasuk bentuk pengkhianatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasun. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana." Bahwa tanda-tanda orang munafik itu atau orang-orang yang bersifat hipokrit itu ada tiga. Bila dia berkata, dia dusta. Jika dia berjanji, dia berkhianat. Dan jika dia diberi amanah, dia pun tidak akan melaksanakannya. Maka patut sekali kita merenungkan hadis ini dalam kehidupan kita, baik sebagai anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa amanah itu penting. Apabila amanah itu kita tunaikan, secara psikologis kita merasa puas karena kita sudah menunaikan amanah yang telah dipikulkan kepada kita, tanda bahwa kita bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu yang telah kita emban. Jadi kalau kita mendapat jabatan, itu sesungguhnya itu musibah bagi kita. Itu kalau kita melihat bagaimana sikap dan pribadi para sahabat Nabi ketika dia diamanahi jabatan, maka dia berkata, "Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah datang musibah kepada saya. Tetapi kalau kita biasanya, alhamdulillah, kita sudah menduduki jabatan. Tetapi kita lupa bahwa apapun yang kita sandang, apapun yang kita terima berupa amanah, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kira-kira ini mungkin yang dapat kita jadikan sebagai pengantar. Mungkin iya, bisa kita dialogkan.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Prof, ya, dalam pengantar yang telah disampaikan kepada kita bahwa amanah merupakan satu nilai agung yang menjadi penopang kepercayaan, gitu ya, landasan kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun juga negara. Jadi nggak main-main, pendengar, nggak bisa dianggap sepele nanti di akhirat dipertanggungjawabkan ya Ustaz ya. Kepala keluarga akan ditanya Allah, ibu rumah tangga juga ditanya. Betul. Anak juga, apalagi pemimpin negara.
2: Betul.
1: Besar sekali tanggung jawabnya. Silakan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, boleh singkat aja ya pertanyaannya, nanti prop yang akan menjawab panjang lebar. Kita berbagi waktu dengan yang lain juga yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Silakan Bu Hajah Salasia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Salasia?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan pian sehat ya.
2: Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini
3: Ustaz, napa paran pian teh sehalus parut ulun. Tinggi karena Pak Ustaz banyak benar yang ada di apa tuh, ngel anakan amanatuna. Heeh. Nah, mengenai rumah tangga itu hajar ulun. Sudah begini sudah berenakan, sudah pulang baju nikah lain. Nama tu kau dilaksanakan tu. Tentang tayu jerulun tadi, tayu ayam punya bedit. Asa halus bang syarat mendengar itu karena itu sebagai ada pengalaman lah itu pengalaman dari anak atau sendiri seorang. Ayahnya tuh mulai pertama tuh cinta kisahnya, tapi sampai berakhir cintanya. Di jalan aja cintanya. Akan-akan kayak kambang di rombongan tuh, nah sudah layu pindah lagi kayak kumbang lain.
1: Baik,
3: jadi ya, sehalus bagaimana mata sih kalau Ustaz hati kita nih. Kalau seorang wanita nih kadang hancur hati kita. Rasanya tuh kayak apa, kayak itu nah. Sedilah yang mudah-mudahan bagusnya itu nah. Mudah-mudahan semua umat ini amanah selalu dipagang.
1: Amin,
3: itu,
1: amin,
3: nah. Jangan
1: ya Rabbal Alamin.
3: Jangan dilapus-lapus amanah tuh, itu menambah siap, amal ibadah kita yang lebatan.
1: Tinggi.
3: Nah, itu terangan Ustaz yang terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa halus di sidin hatilah. Ini amanah nih, kada main-main pang jauh Ustaz lah.
2: Betul.
1: Baik, ada lagi penelpon yang ingin bergabung dengan kami, boleh. Ini sepertinya Pak Muas. Assalamualaikum Pak Muas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baniar.
1: Silakan Pak Muas.
4: Terima kasih Idul Fitri, Idul Adha dulu walaupun kebelakangan nggih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Sehat Pak Muas?
4: Alhamdulillah. Bila terdengar suara Ustaz tuh sudah sehat tuh sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
4: Silakan. Dia sambil berabah, orang masih kawa aja lagi pandar sehat
1: saja. Silakan Pak.
4: Terima kasih. Karena bila kada kawa pandar lagi, berarti gantinya zikir aja lagi tuh.
2: Yeah,
4: makasih.
2: Insyaallah.
4: Mohon izin Ustaz. Jadi ada ulun kawan betakun apa sih ciri-ciri apa orang munafik itu nyandak tahu, karena mungkin pergaulannya perlu juga diketahui kan. Malum kita ini pergaulan bermacam-macam belang gitu namanya. Jadi ulun coba mengangkat sebuah hadis Ustazlah dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat bila terdapat pada diri seseorang maka dia adalah munafik. Sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu. Yang pertama, apabila berbicara dia dusta. Apabila bersumpah setia dia khianat. Apabila berjanji dia mungkir. Apabila bermusuhan dia kejam. Nah ini ya, empat Pak Ustaz lah, tapi ada juga 63 Ustaz lah yang dari Abu Hurairah. 63 yang ulun kan mengguru itu ya Ustaz lah. Ini dari Sahih Muslim ulun angkat. Dia lalu ujar guru ulun bahari, orang yang menerima amanah itu sama lawan membawa batu di dalam keranjangnya. Karena batu itu nang perlu di apa nang harus dibuang. Jadi sambil berjalan buang sebiji, sambil berjalan buang sebiji, akhirnya kan habis di kadut kita tuh. Terbersih kita daripada amanah tadi tuh nah. Insyaallah hujur sidin rahimahullah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menambahkan ya. Terima kasih Pak Muas. Satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Ya, Sayang sekali terputus. Ini dari live chat YouTube ada Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara orang tua menanamkan nilai amanah kepada anak jika mereka sendiri belum mampu menjadi teladan yang amanah? Ini dalam banget nih ya. Dan mengapa kehancuran sebuah keluarga seringkali berawal dari hilangnya amanah, bukan dari masalah ekonomi semata? Terima kasih. Kemudian Pak Ahmad Zaini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan bagaimana memberikan pembelajaran memegang amanah bagi para siswa atau remaja di sekolah sehingga mereka mendapatkan pengalaman berharga untuk memegang amanah berkeluarga. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Kita empat dulu ya, Prof ya, nanti di sesi kedua boleh pendengar bergabung lagi. Tapi sebelum Prof menjawab, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Baik, pendengar, ada empat penanya di pagi hari ini. Dari pendengar yang pertama dari Bu Hajah Salasiah Marabahan, Pak Muas, Pak Zakaria, kemudian Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Yang pertama Bu Hajah Salasiah, banyak yang tidak menjalankan amanah terutama di keluarga. Bagaimana mengatasi orang yang tidak amanah, Jarsidin? Kayaknya habis manis sepah dibuang kayak itu.
2: Masya Allah.
1: Nyaman banar lah Ustadz lah. Kemudian yang kedua Pak Muas di Banjarmasin. Beliau sharing sebetulnya.
2: Pencerahan.
1: Ya, ciri-ciri orang munafik. Karena memang banyak karakter manusia. Itu kata beliau dari hadis riwayat siapa tadi lupa ya. Ada 4 cirinya. Kemudian Pak Zakaria, ini pertanyaannya dalam banget. Bagaimana cara orang tua memegang amanah kepada anak ya? Jika dalam hal ini menanamkan nilai amanah kepada anak, jika mereka sendiri belum mampu menjadi teladan yang amanah. Memang punya anak itu berat juga tanggung jawabnya ya. Harus menanamkan amanah tapi dia merasa belum mampu. Apalagi pergaulan anak masa kini. Kemudian mengapa kehancuran sebuah keluarga seringkali berawal dari hilangnya amanah, bukan dari masalah ekonomi semata. Dan terakhir yang keempat Pak Ahmad Zaini, beliau minta pencerahan bagaimana memberikan pembelajaran pemegang amanah bagi para siswa atau remaja di sekolah sehingga mereka mendapatkan pengalaman berharga untuk memegang amanah berkeluarga. Mungkin dirangkum jadi satu bolehlah Ustadz.
2: Okay? 4 pertanyaan ini semuanya memiliki ikatan ya. Ada hubungan. Jadi bagaimana kita, seperti pertanyaan Ibu Salasih tadi menarik ya, di dalam lingkungan keluarga bagaimana amanah ini terjaga, tidak ada saling pengkhianatan karena sakitnya di sini kan.
1: Iya, kayak lagu ya.
2: Seharusnya kita kembali kepada nawaitu ketika kita mengikat janji antara dua orang yang sama-sama setia mengikat janji, diawali oleh niat kan. Oh, nanti kita akan sehidup semati. Tetapi ternyata salah satunya meninggal, mana bisa apa namanya pasangan hidup itu juga akan mati gitu ya. Itu hanya sekedar apa,
1: janji manis.
2: Janji manis. Ungkapan. Tetapi sesungguhnya hidup berkeluarga itu adalah kita mengikat satu perjanjian yang disebut dengan misakan ghaliza, perjanjian agung itu di antar kita, bahwa kita betul-betul akan berlaku amanah, kita akan berlaku bagaimana saling menjaga amanah ini, saling percaya benar, tidak saling mengkhianati. Komitmen itu yang harus kita jaga. Tapi apabila salah satu di antara kita pasangan ya itu lupa, itu wajar ya. Salah itu wajar. Dan kita harus konsekuen itu menerima kenyataan yang seperti itu. Karena setiap manusia itu kan tempatnya salah, hilap. Yang menjadi persoalan itu adalah kita kadang-kadang menjaga ego kita, mempertahankan harga diri kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak mau mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kadang-kadang kita mungkin enggan untuk minta maaf. Itu penyakit. Jadi yang pertama kali itu masing-masing itu harus menyadari. Kita harus senantiasa mengevaluasi misakan galiza itu. Perjanjian suci itu harus kita perbaharui setiap saat antara kedua belah pihak itu.
1: Apakah dalam hal ini juga berlaku pada anak?
2: Semuanya.
1: Jadi apabila sepasang suami istri ada terjadi kesalahpahaman. Betul. Misalnya
2: atau jadi salah satu itu harus mengingatkan. Itu adalah pembelajaran.
1: Baik.
2: Di sekolah juga begitu. Guru harus berani mengatakan Anda benar, bagi yang konsisten menjalankan amanah. Penghargaan itu penting.
1: Baik.
2: Ini mungkin yang lupa. Kadang-kadang di sekolah itu antara yang berlaku curang dan berlaku benar itu kadang-kadang tipis, tidak kelihatan.
1: Betul.
2: Reward itu tidak diberikan, sementara juga yang salah itu juga tidak diberi sanksi. Nah, ini kita kadang-kadang kecolongan.
8: apabila kita konsisten, yang benar itu kita beri penghargaan, sementara yang salah harus kita beri peringatan dan harus kita beri sanksi.
1: Dan jangan sampai menjadi orang munafik, kata Pak Mu'az.
8: Betul. Ya. Jadi ini pembelajaran yang amat berharga ini. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di rumah, di sekolah, tentang ajaran kebenaran itu tadi.
1: Baik.
8: Bahwa yang hak itu hak, tidak boleh kita tutup-tutupi.
1: Baik. Saya tertarik sama ego tadi disinggung sama Prof.
8: Betul.
1: Berarti terkadang manusia itu egonya tinggi banget ya. Seorang ayah ya, kayaknya sungkan untuk minta maaf.
8: Kan kadang-kadang ada patshotnya di rumah itulah. Yang namanya ayah itu tidak pernah salah.
1: Nah itu dia yang parahnya gitu ya.
8: Atau ibu pasti benar.
1: Iya.
8: Nah ini kan pembelajaran bagi anak. Jadi anak itu bisa congkak, bisa besar kepala karena didikan di rumah tangga. Dia bisa culas nanti di tengah teman-temannya karena sikap dan perilaku lingkungan di dalam keluarga.
1: Saya pernah juga, kita sharing juga ya Prof ya. Saya sama anak, kalau saya salah, saya mengakui salah.
8: Betul.
1: Dan saya minta maaf juga sama anak. Terkadang mindset kita itu salah berpikir.

0: memang ada orang tipikal kalau sekali diberitahu mungkin dia ngerti langsung. Yeah. Tapi terkadang dia berkali-kali baru paham begitu ya Prof ya. Mm-hmm. Tapi ada juga yang nggak mau apa dikasih tahu, nggak mau menerima, ada juga.
1: Dan penerimaan terhadap ini kan lebih sifatnya itu psikologis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya itu apa yang nampak ini kita tidak bisa mengukur. Mm-mm. Kecuali bagaimana kedalaman jiwa seseorang untuk memahami hakikat bagaimana pergaulan dalam kehidupan kita, baik sebagai anggota keluarga, mm-mm, sebagai anggota masyarakat. Kan tatanan yang harmoni itu dibuat karena saling menghargai.
0: Betul.
1: Penghormatan terhadap hak masing-masing individu.
0: Yeah.
1: Karena kita ini sudah diberikan porsi kelebihan masing-masing. Karena setiap kita ini kan memiliki kemampuan yang berbeda. Kita tidak bisa mengukurnya itu sama rata. Makanya adil di sini kan apa, adil dalam ukuran distributif atau keadilan yang seperti apa? Kita harus melihat. Karena sudut pandang, pemahaman, perasaan masing-masing itu kan akan dirasakan, dialami, dan menjadi pandangan hidup itu kan amat ditentukan oleh bagaimana keteladanan tadi. Mm-hmm. Ini Pak Jakaria ya.
0: Iya, betul.
1: Keteladanan. Jadi kalau kita ingin menyuruh anak, mm-hmm, sembahyang, kita dulu sembahyang.
0: Iya.
1: Jadi jangan sampai karena kita orang tua ini memiliki prevalensi yang memiliki otoritas yang kuat, sholat. Mm-mm. Tapi contohnya dulu.
0: Teladan, jadi teladan.
1: Jadi sebenarnya menyuruh itu dengan sikap kita, yeah, tidak perlu dengan perintah.
0: Iya. Yeah. Dan kalau anak belum apa ya, belum mau melaksanakan, kadang-kadang cepat melaksanakan, yeah, kadang belum, sabar aja sebagai orang tua. Betul.
1: Jadi pendidikannya selalu begini, ya, kalau kita ingin anak itu menjadi anak yang benar, mm-mm, kita benar dulu memberikan teladan di rumah.
0: Iya, baik.
1: Anak itu menjadi yang membela apa namanya konsisten dalam hidupnya, mm-mm, itu kita dulu di rumah tangga dulu.
0: Jadi role model ya.
1: Role model.
0: Baik, ini terangkum sudah jawaban untuk ya, empat insyaallah, mudah-mudahan. Ini mengenai kehancuran tadi, ada tadi satu pertanyaan dari Pak Zakaria ya, mm-hmm, katanya mengapa kehancuran sebuah keluarga seringkali berawal dari hilangnya amanah. Oh, hmm, sudah terjawab ya. Hmm. Bukan dari masalah ekonomi. Betul. Walaupun masalah ekonomi itu penting juga. Ya,
1: penting juga, tapi itu kan ikutan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kalau kita sama-sama konsisten bersama-sama, mm-hmm, mencapai sebuah tujuan, mm-hmm, tapi ini dibuka nih. Ibu maunya apa, bapak maunya apa, anak-anak, mm-hmm, tujuan kita masing-masing kita.
0: Baik.
1: Mengarah ke sana.
0: Iya, dan setiap orang tadi kata Prof akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat ya. Anak, suami, istri, semuanya. Kita sapa lagi untuk sesi kedua ya, boleh? Silahkan pendengar singkat aja pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya Ibu ya pertanyaannya.
2: Iya, dari Bunda Aminah Laidin wal Faizin Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda Laidin wal Faizin. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan Bu.
2: Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustaz? Kita ini umat Muslim. Kita sudah diberi amanah dan pada dia beri amanah oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan syariat Islam ini harus ada anunya, jalannya. Tetapi kadang ini Pak Ustaz, kita diberi amanah, kita menasihati orang, kita tidak menegur langsung Pak Ustaz ya. Karena dia melakukan sama kita bukan syariat dalam agama Islam. Seperti silaturahim Pak Ustaz, itu kan kita harus memberi salam. Tapi kadang kita balas. Tapi saya sabar dan ikhlas, tulus, berpartisipar. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Apa kita berdosa? Dia melakukan itu seperti itu pada kita, dan kita menjauhi. Dan kita memberikan itu jawabannya, kita berikan lagu. Itu kan kita sekarang berkumpul grup-grup ini di RRI.
0: Baik.
2: Saling seraturan di udara.
0: Siap.
2: Dan saya tidak menegur langsung.

0: Pak Ustaz, untuk beristighfar, saya mengirimkan lagu untuk bertobat, yaitu lagu Tobat Maksiat dari Wali. Apa saya berdosa proses menegur seperti itu, tapi saya tanamkan kepada anak cucu keluarga saya yang ada dalilnya dalam Al-Quran.
1: Siap Ibu, terima kasih Ibu ya.
0: Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan kita semua ini agar
1: amin.
0: Bertobat. Kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih, Bu.
0: Assalamualaikum Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Rosita ya tadi ya yang mau gabung. Boleh Ibu Rosita di Tunjung Maya, silakan bergabung lagi. Kita akan sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Bu.
2: Jadi gini Ustaz, tadi kan amanah untuk anak remaja, gimana menanamkan amanah untuk anak SD yang baru berumur dari 7 tahun sampai 11 tahun supaya di rumah sudah kita menanamkan, tapi kita tapi kan namanya anak kecil dan seumur itu kan masih bisa berubah-ubah. Gimana amanah itu supaya terus sampai dia dewasa gitu. Itu aja Ustaz.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan ulun. Terima kasih atas pencerahannya. Salah hilap mohon maaf Mbak Nia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada anak SD masih kecil ya. Tadi sempat juga disinggung sama Prof ya. Bolehlah nanti ditambah. Ada lagi satu penelpon boleh ya?
3: Boleh.
1: Silakan singkat aja ya pendengar ya. Silakan bergabung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus, dicoba lagi. Pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Rohina di Banjarbaru, silahkan.
4: Mohon maaf ya dan batin. Ulun ini sharing aja nah. Pengalaman ulun di rumah lah. Jadi mulai anak ulun nang artinya inya tuh sudah mulai punya pemahaman, misalnya kan 3 tahunan itunya sudah paham sudah. Jadi mis ulun menanamkan lawan anak tuh ini ampun kakak. Nah, ini ampun adeng. Bila kakak kadada kena jam-jam lah sudah kakak datang. Nah, itu aja ulun. Ini Pak harusnya panjang, Bang.
3: Kemudian
4: lawan cucu ulun kayak itu juga Ustaz saya. Nah, ini ampun kakak, ini ampun adeng. Adeng jangan di anu pun kakak, kena bermainan mah nunggu kakak aja. Nah, itu banyak aja lagi contohnya nggih. Kemudian di sekolah ulun pinjami buku, diam-diam ulun catatkan, ada ulun sebuah buku catatan untuk meminjami buku itu nah. Jadi 2 hari jo ulun bukunya anu kena dikumpul. Ternyata kan ada satu orang kah yang kada ingat Bu ai. Takune kan apa pintar jadi kada ingat anu membawa mengumpul. Ano ada model mencoba berdusta. Jadi ujar kawannya, kada Bu ainya asik bermainan. Jadi anu ambil kabo jauh ke rumah pian. Kada usah gen ulun takutan kan kalau berbahaya di jalan kayak itu nah. Jadi esok aja nak, esok aja kayaknya bila pian datang ke rumah hari ini langsung ambil bukunya langsung buat ke dalam tas. Jadi ulun kayak itu mana namakan. Nah, jadi lawan anak kalau misalnya tadi kan ada orang matari makanan piring kah mangkuk kah apakah itu nak nih piring orang hati-hatilah nih sudah mama lain nah kan karena bilainya sudah kareng boleh kakan siapakah nah ulun kayak itu lawan anak di rumah gina itu jadi banyak pang lagi contoh nang lain
1: gitu.
4: Ulun maaf jahil dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terjawab nih untuk Bu Rosita ya. Mungkin salah satu caranya kayak begitu. Dan untuk Prof boleh ditanggapi untuk Pak apa tadi Bu Hani ya Sulawesi ya?
3: Sulawesi Tenggara nih ya.
1: Ya.
3: Jadi bagaimana intinya kita bersilaturahmi menyebarkan salam kemudian berinteraksi ya. Apakah secara internal di apa namanya sesama kita sesama muslim ataukah mungkin di antar kita antar berbeda kepercayaan misalnya. Itu penting itu dilakukan. Bagaimana kita konsisten menyambung tali silaturahmi di antara kita. Apakah sesama muslim maupun non muslim.
1: Berarti itu tergantung niat juga.
3: Tergantung
1: ya?
3: Niat juga.
1: Baik.
3: Yang penting niat kita baik. Mm-mm. Dan itu tersampaikan.
1: Nah ini terjawab udah ya, ya untuk betul. Bunda Hani. Ini ada juga dari WhatsApp dari mm-mm. Ayahanda Idhamsah. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, amanah kepada jabatan, dan amanah kepada ilmu.
3: Masya Allah.
1: Mohon juga pencerahan Quran Surah An-Nisa ayat 58. Salah hilap mohon maaf, terima kasih. Tadi sempat juga disinggung ya, di pengantar awal. Baik, terima kasih untuk Ayahanda Idhamsah. Kemudian dari pemilik nomor 0852-4435 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua laki-laki tidak memperhatikan anaknya pada waktu kecil. Bahkan dia pergi meninggalkan. Setelah sakit-sakitan begitu baru pulang dicari anaknya, tapi anaknya ini marah sama dia sampai-sampai diusir orang tuanya. Kira-kira apakah ini apakah ini berdosa atau tidak? Dari Pak Alwi Makassar.
3: Masya Allah.
1: Jauh ya Pak Alwi ya. Boleh ditanggapi?
3: Jadi dalam fragmentasi kehidupan kita ini, antara hak dan kewajiban itu sering kita entah secara sadar dan tidak kita melalaikan. Entah orang tua lalai terhadap tanggung jawabnya. Atau mungkin lupa bahwa kita bertanggung jawab terhadap anak. Suatu saat penunaian tanggung jawab ini kan dimintakan pertanggungjawabannya. Anak itu kan nanti tumbuh besar. Ini seolah-olah ada titik nuktah ini dalam jiwanya. Nah, ini nanti tergantung bagaimana anak ini tumbuh besar itu nanti apakah dia bisa melupakan bahwa orang tuanya itu abai terhadap dia.
1: Iya.
3: Nah, ini bisa jadi ketika anak itu tumbuh dalam lingkungan yang baik dan benar, mungkin dia bisa memaafkan orang tuanya.
1: Mm-mm.
3: Tetapi ketika dia tumbuh di lingkungan yang tidak benar,
1: mm-mm.
3: mungkin dia dendam kepada orang tuanya.
1: Banyak itu terjadi.
3: Iya. Apakah itu salah? Nah, ini nanti kita kembali kepada idealnya ya.
1: Mm-mm.
3: Idealnya ini tidak terjadi.
1: Yeah.
3: Kita berharap anak itu tumbuh kembang dalam lingkungan yang baik.
1: Mm-mm.
3: Meskipun tanpa sentuhan kita karena kita abai tadi ya. Tapi apakah kita berharap apakah ini juga mungkin simalakama atau mungkin dalam Islam itu apa istilahnya?
1: Tabur tuai ya?
3: Iya, istilahnya
1: ya,
3: itu.
1: Ada ya?
3: Kita menikmati apa yang pernah kita perbuat terhadap seseorang kan.
1: Mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai dendam.
3: Tidak
1: ya.
3: Tidak seperti itu.
1: Iya, mudah-mudahan.
3: Mungkin penunaian terhadap amanah itu mendapat halangan kita mungkin, atau kita karena tidak sadar bahwa kita memiliki amanah kepada anak itu, tetapi ini tidak pernah tertunaikan.
1: Apakah mungkin Prof, karena ada luka batin masa lalu?
3: Boleh jadi.
1: Orang tua pernah diperlakukan oleh orang tuanya dulu, sehingga kayaknya kayak balas dendam pada anak kayaknya gitu ya.
3: Itu lebih kepada faktor psikologis ya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Faktor psikologis. Tetapi kalau lingkungan yang mempengaruhinya itu benar, bahwa kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengangkat ini kan. Kata Nabi kan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.
1: Nah itu dia kuncinya.
3: Itu kuncinya kan.
1: Mm-mm.
3: Sehingga dada kita ini semakin besar.
1: Lapang.
3: Lapang gitu. Mm-mm. Ya. Tetapi kalau kita menjawab ketidakbaikan itu dengan kejahatan juga, maka itu mempersempit dada kita.
1: Baik.
3: Itu kuncinya.
1: Iya, jadi apabila para orang tua pernah mendapatkan luka batin akibat didikan orang tua kita zaman dulu, jangan diulang ya.
3: Ya betul, kita berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan zuriat kita seterusnya itu tidak seperti itu.
1: Jadi stop sampai di kita aja kesalahan orang tua kita ya.
3: Betul.
1: Kita jangan sampai mengulang ya Prof ya.
3: Jangan melanjutkan itu.
1: Ya itu, kita mungkin sampai sekarang kita harus banyak belajar juga. Yeah. Kemudian Ayahanda Idhamsah tadi, boleh ditanggapi, Prof?
3: Ini luar biasa ini ya.
1: Yeah.
3: secara komprehensif mungkin kita ibda binafsik deh dulu. Bagaimana kita memulainya dengan yang kecil, kita konsisten dalam hidup. Kan secara normatif itu, mengapa orang tidak taat terhadap janji misalnya? Mengapa orang khianat terhadap amanah misalnya? Pertama, orang itu bisa tidak sadar, tidak paham bahwa dia melakukan kesalahan. Ya kan dalam hidup ini kan ada 4 orang kan. Yang pertama dia sadar bahwa dia sadar. Dia mengerti bahwa keliru dan dia menyadari dan membuka diri untuk minta maaf. Ada orang yang tidak sadar bahwa dia tidak salah.
1: Egonya tinggi banget.
3: Ada orang yang tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Nah, ini lebih parah lagi kan?
1: Parah banget.
3: Maka pilihan kita yang mana ini? Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita ini keliru.
1: Iya.
3: Itu yang penting.
1: Dan memperbaikinya.
3: Dan memperbaiki diri.
1: Baik.
3: Hanya dengan hal yang seperti itulah kita konsisten memberikan keteladanan, insya Allah kehidupan kita akan lebih tentram.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan ingat. Ya. Quran surah An-Nisa 58 tadi ya.
3: Betul.
1: Suatu saat nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dianggap enteng ya, Prof.
3: Betul.
1: Ya. Ini satu lagi boleh enggak ya?
3: Boleh.
1: Ini dari Kota Air, Kapuas, Kalimantan Tengah. Masya Pak Haji
3: Allah.
1: Apul ya.
3: Apul,
1: salam sehat terus ya, Pak Haji ya. Yeah. Katanya begini. Seorang ustadz yang berceramah yang selalu meminta bayaran, ini mohon maaf ya, meminta bayaran tertentu, apakah termasuk tidak amanah katanya? Silakan, Bro.
3: Jadi yang pertama, nawa itu kita menyampaikan.
1: Iya. Yeah.
3: Menyampaikan itu adalah tugas. Masalah itu nanti orang memikirkan apa tidak, itu nanti tergantung. Insya Allah. Setiap apa yang kita sampaikan itu nanti akan maunahnya akan kita peroleh. Tetapi tidak bisa diukur secara hitam putih gitu ya. Yeah. Tidak bisa kita ukur. Apabila orientasi kita ke sana, maka ini saya pikir yang sudah kelirunya. Jadi tergantung kepada bagaimana niat kita.
1: Iya. Yeah. Nawaitunya ya, kita nawaitu yang sesungguhnya itu kayak apa? Iya.
3: Apabila kita ikhlas menyampaikan, ini kan apa yang kita sampaikan ini kan menjadi ibadah.
1: Iya.
3: Nah, insya Allah, Allah pasti akan mencatat itu. Dan catatan Allah itu pasti benar.
1: Tidak keliru.
3: Dan nanti akan berdampak secara fisik kita, secara rohani kita, dalam pengertian yang luas. Memang kita berpikir secara apa tadi itu ya, itu memang tidak salah ya. Kita kadang-kadang juga perlu itu ya.
1: Yeah.
3: Tetapi saya kira bukan itu satu-satunya. Nah, bagaimana tunjukkan bahwa tanggung jawab kita sebagai dai ini misalnya, kita menyampaikan. Jadi secara ikhlas kita menyampaikan, insya Allah itu pasti mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang profesi kita itu ada yang menjadi profesi, itu menjadi andalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang memang ini fungsi dan tugas kita untuk menyampaikan. Mana yang dikedepankan dulu? Pertama, nawa itu kita adalah fungsi kita menyampaikannya adalah sebagai sebuah kewajiban.
1: Luruskan niat
3: kita. Kita yakin bahwa Allah akan menolong kita.
1: Berarti kalau dikasih rezeki itu bonus ya?
3: Bonus. Ya. Tapi kan yang namanya rezeki itu kan luas kan?
1: Betul.
3: Tidak hanya dalam bentuk uang. Yang fisik itu saja. Kesehatan.
1: Ya.
3: Doa orang yang mendengar.
1: Betul.
3: Yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan Ustadz sehat. Oh, itu sudah luar biasa itu.
1: Doa ya.
3: Doa.
1: Dahsyat. Baik, Prof. Mungkin ini perlu sesi yang kedua kali ya.
3: Ya.
1: Bagus banget nih tema kita hari ini.
3: Insya Allah.
1: Luar biasa. Dan ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita semua.
3: Betul.
1: Semoga kita menjadi orang yang amanah.
3: Ya.
1: Bukan sebaliknya menjadi orang yang munafik ya, kata Pak Muas tadi. Kesimpulannya boleh Ustaz?
3: Jadi kesimpulannya, yang pertama kalau kita ingin mengubah satu keadaan, maka perlu kita sadari posisi kita sebagai apa. Kalau kita ingin membersihkan sesuatu, maka alatnya itu harus bersih dulu. Jangan sampai dengan alat yang kotor.
1: Yeah.
3: Maksud saya apa? Apabila kita ingin menyuruh seseorang, maka lebih baik suruhan itu dengan sikap, perilaku kita, keteladanan kita. Karena hidup kita ini menjadi cermin bagi orang-orang yang kita pimpin. Apa gunanya kita perintah-perintah-perintah tapi tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan? Itu menjadi bumerang, menjadi bahan ketawaan orang. Wah, dia bisa menyuruh saja tetapi dia tidak melakukan. Itu kan kadang-kadang yang selama ini yang tidak kita sadari. Yang kedua, contoh yang paling mudah, kalau kita ingin anak menjadi anak pemaaf, maka tontonkanlah bahwa orang tua itu konsisten menerima keadaan apa adanya. Kalau dia bisa berlaku salah, bahwa dia tidak benar, dia harus taat asas, dia harus tidak memasang egonya tinggi, tetapi dia turunkan. Kalau dia salah, minta maaf. Kalau dia keliru, tolong diluruskan.
1: Yeah.
3: Nah, sikap yang seperti itu kan jarang kita tanamkan kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita.
1: Yeah,
3: kalau kita ingin anak itu nanti konsisten dalam hidupnya, istiqomah, maka di rumah dulu harus kita berikan pelajaran. Di rumah itu adalah sebagai sebuah kawah candera di muka, bagaimana kita menanamkan kebenaran, menanamkan sifat amanah, menanamkan sifat konsisten. Bila kita salah, maka berani kita bertanggung jawab untuk meminta maaf dan konsisten untuk kembali kepada jalan yang benar.
1: Baik, terima kasih Prof sudah memberikan pencerahan pagi hari ini. Dan ingat, orang tua juga manusia.
3: Betul.
1: Bisa salah. Jadi sebagai seorang ayah, pemimpin khususnya, jangan ego banget gitu ya. Kalau salah ya kita harus berani minta maaf kepada anak, kepada istri juga.
3: Jangan sampai marah, dikatakan salah, malah memukul, wah ini yang keliru.
1: Jangan, kalau itu pernah terjadi, dari sekarang kita bulatkan tekad, jangan lagi terulang. Gitu ya Prof ya?
3: Ya.
1: Baik, Prof, terima kasih sudah memberikan inspirasi juga untuk pendengar dan pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan siaran kami hari ini. Dan amanah ternyata bukan hanya tentang menjaga titipan pendengar, tetapi juga menjaga kepercayaan, menunaikan tanggung jawab kita, dan membuktikan kualitas keimanan kita. Semoga ya kita semua dapat menjadi pribadi yang amanah dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin,
1: amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Senang sekali pagi hari ini kita bersama-sama ya, bertepatan dengan hari Senin 1 Juni 2026, peringatan hari lahir Pancasila. Pendengar RRI, tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, juga sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Mengutip dari laman BPIP, tema ini menegaskan peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Melalui tema ini, masyarakat diajak memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Baik, pendengar, hari ini juga pendengar RRI Banjarmasin, kami mengajak Anda untuk selalu dan selalu untuk mengklik rri.co.id, karena banyak dan beragam info kami hadirkan selalu untuk Anda sepanjang hari.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual.

0: dan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 0811-410.
1: Pendengar, sesaat lagi kami bersamai Anda dalam kumpulan berita-berita terupdate di Kalimantan Selatan, Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, selamat pagi. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Senin, tanggal 1 Juni 2026. Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
3: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
2: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
4: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial, terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
2: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
6: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
5: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
6: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
5: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
7: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
5: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
8: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
5: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
8: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
5: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Peringati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi para lansia di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Diki Munadi.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi para lansia di panti perlindungan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Budi Sejahtera. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Patul Jana mengatakan, peringatan hari lanjut usia menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan perhatian kepada para lansia yang telah memberikan banyak kontribusi bagi keluarga maupun masyarakat. Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalsel menyalurkan berbagai bantuan berupa 30 unit kursi roda, 19 unit walker, dan 17 unit tripod kaki 3 untuk membantu mobilitas para lansia. Selain itu juga diserahkan bikisan serta hadiah bagi pemenang berbagai lomba yang diikuti para penghuni panti. Patul Jana mengajak masyarakat untuk terus menghormati, menjaga dan merawat orang tua yang telah memasuki lanjut usia. Menurutnya, lansia merupakan sumber pengalaman dan teladan yang berharga bagi generasi muda.
10: Mudah-mudahan kita sebagai anak cucu dapat memelihara, menjaga mereka sampai hingga akhir hayat. Tapi ada kemungkinan juga mereka yang tidak mampu bisa mengantar mereka ke ini. Tapi ada ketentuan khusus kalau mau dititipkan di panti tersebut di atas 60 tahun. Jadi mudah-mudahan kita ini mungkin mudah-mudahan kita punya usia yang produktif, bisa aktivitas terus di

0: lansia melalui berbagai program seperti peningkatan layanan akses kesehatan, jaminan sosial, serta ruang aktivitas yang ramah bagi lansia. Namun pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari keluarga dan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berharap peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia.
2: SPBU di kawasan Teluk Dalam Banjarmasin Tengah yang berdiri di atas aset milik pemerintah Kota Banjarmasin diduga menunggak pembayaran sewa. Tunggakan terjadi selama 3 tahun berturut-turut dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
3: Wah, itu memang terjadi tunggakan 3 tahun. Tapi kemarin ada informasi dari BPKPAD bahwa per Mei ini mereka sudah membayar yang tahun 2024.
4: Kondisi tersebut memicu ancaman serius dari pemerintah Kota Banjarmasin. Jika kewajiban tak kunjung diselesaikan, kerjasama pemanfaatan aset daerah itu terancam diputus sepihak, bahkan membuka kemungkinan penyegelan lokasi. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikro Muftesar menegaskan, pemerintah memiliki dasar hukum kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mitra kerjasama yang tidak memenuhi kewajibannya. Ia menegaskan dalam perjanjian kerjasama sudah diatur sanksi tegas apabila terjadi tunggakan selama 3 tahun berturut-turut. Menurutnya pemutusan kerjasama bukan berarti menghapus kewajiban pihak pengelola untuk melunasi tunggakan yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah tersebut mengacu pada aturan resmi pemerintah mengenai pengelolaan barang milik daerah.
3: Wah, itu memang terjadi tunggakan 3 tahun. Tapi kemarin ada informasi dari BPKPAD bahwa per Mei ini mereka sudah membayar yang tahun 2024. Sehingga masih ada tunggakan 2 tahun, 2025 dan 2026. Nah, kami berharap nanti ke depannya dari BPKPAD bisa menyurati kembali terkait dengan sisa tunggakan tersebut. Yang pertama, terus yang kedua, kalau tidak salah di dalam surat perjanjian tersebut bisa peninjauan kembali terkait dengan tarif per 10 tahun. Perjanjiannya kan tahun 2005 ya. Artinya tahun 2025 kemarin sebenarnya kita sudah bisa melakukan peninjauan kembali tarif untuk tarif itu. Nah, nanti itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti akan ada penyesuaian kalau seandainya memang mau diteruskan kerjasamanya. Tapi harus dibayar dulu tunggakan yang 2 tahun itu.
4: Kasus ini pun memantik sorotan publik terkait pengawasan aset daerah. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, adanya aset strategis yang digunakan pihak swasta namun sewanya menunggak bertahun-tahun dinilai menjadi tamparan serius bagi tata kelola kerjasama pemerintah daerah. Hendri, salah seorang warga Banjarmasin, berharap agar pengawasan lebih diintensifkan demi menjaga aset-aset milik pemerintah.
5: Ya, mungkin untuk harapannya buat pemerintah lebih memperhatikan lagi aset-aset yang ada dimiliki pemerintah supaya terjaga, kalau tidak disalahgunakan aset yang ada yang dalam pemerintah.
4: Diketahui lahan yang digunakan SPBU tersebut merupakan aset milik Pemko Banjarmasin yang disewakan dengan nilai 50 juta rupiah per tahun. Namun sejak 2024 hingga 2026, pembayaran disebut belum dilakukan oleh pihak pengelola. Jumbo Muhammad melaporkan.
6: Lintas Banua Pagi.
2: Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Ilham Nor menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam kegiatan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan mendasar yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius dari seluruh pihak. Ilham menjelaskan bahwa peraturan daerah pengelolaan sampah telah memberikan landasan yang jelas dalam upaya penanganan sampah. Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.
7: Warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita melaksanakan talk fair dan kita mengambil topik tentang juga penanggulangan sampah. Dan ini sangat penting karena Banjarmasin masuk daerah yang harus diaktifkan lagi terkait dengan pengelolaan sampah. Dan hari ini kita spesial mengundang SPBU.

0: RI yang ada di Kota Banjarmasin, mereka sebagai pengelola dapur MBG tentunya punya tanggung jawab baik terhadap plastik maupun teknisnya terkait dengan golongan sampah. Saya menghadirkan dalam kegiatan ini dari Direktur Perumda Pak Hendani yang bisa menjelaskan terkait dengan pengelolaan air limbah. Kemudian ke depannya seluruh SPPG, seluruh dapur MBG yang ada di Kota Banjarmasin terkait dalam pelaksanaan limbah sampah dan juga tidak ada lagi dapur yang diserpen. Sehingga upaya dari pemerintah untuk memberikan edit ke masyarakat tidak berbudan tercapai atau berlangsung.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Nanik Muharyani, menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan kebijakan agar pengelolaan sampah serta limbah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Kehadiran perwakilan SPPI sebagai pengelola dapur MBG di Banjarmasin juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama dalam pengelolaan limbah dapur yang lebih efektif.
2: Berita olahraga.
1: Puluhan peserta dari kalangan anak-anak hingga dewasa mengikuti ajang kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan berbagai kategori dari race spirit MTB, BMW, road bike, dan kategori sepeda lipat untuk race panjang. Selengkapnya disampaikan Robby Anggatama.
3: Kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup tahun 2026 digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar. Kejuaraan yang digelar ini juga menjadi momentum dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah untuk penjaringan bibit-bibit muda pada olahraga balap sepeda. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar mengapresiasi ISSI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan balap sepeda. Menurutnya, ajang ini menjadi upaya untuk terus mengasah kemampuan dan bakat anak-anak agar bisa terus berkembang pada olahraga balap sepeda.
4: Hari ini peserta cukup banyak ya, ada 68, yang merupakan adalah balap sepeda untuk MTB, BMX, dan juga RB ya, baik ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa lebih banyak lagi diikuti oleh anak-anak sekolah, adik-adik kita yang ada di Kota Banjarmasin, itu harapan kita.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Irwan Irham menilai bahwa antusias peserta menjadi semangat dan perhatian tersendiri dalam upaya penjaringan atlet-atlet usia muda. Ia berharap ke depan kegiatan kejuaraan seperti ini bisa semakin banyak digelar untuk memberikan wadah bagi generasi muda dalam mengembangkan bakat.
5: Ya benar sekali. Ini adalah wadah kita untuk mensponsori anak-anak yang bersepeda ini. Sekalian kita mencari bibit-bibit. Karena dengan acara seperti ini banyak masyarakat melihat mereka dan semoga mereka mau berolahraga, apalagi kalau sudah melihat teman-teman yang anak-anak seusia mereka mau ikut bertanding dalam acara event ini. Ya. Jadi kedepannya kita berharap peserta untuk SMP dan SMA ini bisa lebih banyak.
3: Salah seorang peserta dari tingkat SMP, Muhammad Rayyan Perkasa, mengaku senang karena bisa mengikuti kejuaraan balap sepeda untuk kedua kalinya dan bisa meraih podium tertinggi pada kelas yang ia ikuti.
6: Hanya seru, semangat.
7: Sudah.
8: Kalian dapat nomor berapa tadi?
6: Podium 1 tadi, Mas. Ya.
8: Ada mengalami kesulitan ya?
6: Enggak sih, Mas. Mudah-mudah aja. Persiapannya latihan yang keras sih, Mas. Cukup keras latihan. Biasanya di indoor atau outdoor? Di Tahura. Rutin, Mas.
8: Biasanya seminggu berapa kali?
6: Seminggu tuh setiap hari, Mas, kecuali Minggu, Sabtu dan Minggu.
3: Kejuaraan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 30 Mei hingga 1 Juni 2026, dengan terbagi menjadi dua kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori pelajar dan kategori umum. Robby Angga melaporkan.
2: Lintas Baruapan.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin hari Senin 1 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Banua Pagi.

Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. Selamat pagi Banjarmasin pendengar. Hari ini merupakan hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni 2026. Pendengar RRI, melalui tema tahun ini, Pancasila ditegaskan tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga dipandang sebagai pondasi moral dalam membangun perdamaian baik di tingkat nasional maupun global. BPIP berharap peringatan hari lahir Pancasila dapat mendorong masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dan pengamalan nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga pendengar RRI, peringatan ini menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus tumbuh di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Dan melalui hari lahir Pancasila 2026, seluruh elemen bangsa diajak memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkembang sebagai bangsa yang damai, adil, beradab, dan mampu berkontribusi bagi perdamaian dunia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kita akan update informasi cuaca ya bersama teman-teman prakirawan BMKG Samsudinur. Kami sudah tersambung dengan Rianita di sana. Selamat pagi, Rianita. Ya, pagi, Rianita.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, silakan untuk update informasi cuaca.
2: Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Senin 1 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Perlu waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat, khususnya pada siang atau sore hari di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Balangan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu serta Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Renita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih, Rianita melaporkan prakirawan BMKG Samsudinur.
0: Demikian informasi prakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari Senin 1 Juni 2026 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengusung tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Segera kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai